0: tak aja. Teman-teman lagi makan sudah. Okey, jadi ada tu lagi berarti ada tu dekat ada lapan
1: nyam. Mayu tanya ke benda ya tuan deh. Ya ke buat Facebook sudah ke benda medak kita. Mayu tanya ke kita tanya ya sebelumnya kita buat perindang dulu ne tuan.
0: Iya, kita buat perindang kau ya ke boleh penduduk nombor 2 ba carta, bukan carta tu.
1: Ba anugerah sampai juara. Anugerah.
0: Kita buat lagu Mawat lagu live ke Dubai ya Maya Maram ACSC ke-9 tu tadi.

0: Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, nombor persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak. Udah nyingkang, laban nyame. Pedak mata dunia, kita boleh mansam kalau pihak ini. Hari aku, Mawat, Daya Bintang.
1: Ianya tadi sikung ga finalis kita ya kemujur nya mawat mayuhnya pu kategori malamnya ne ha
2: melati iya na segi mata ya magian ke nyapu ne
1: ama kita kanya kita ini uji nanya de aba raban tanah bernyapu keti kita beda mawat menyala ba kita nemu tu nang segi jeman mawat mawat nato nak dipadah kita naya menung top form tambah mega baru jaba menang anugerah ba AIM lagu Boni warnya nak kini ngeri kita terubahnya. Muda mawat siku arif finalis dalamnya.
3: Nanti ba aku semua kita belas sama namu mawat nasi ke yang pu peminat sikit cukup mayu.
1: Aura
3: sikit
1: ya.
3: Aura ya nya. Nah betul kami pernah sikit nah respect ngaya lah ya laban ya kira ke penyanyi agak biak dinya ya nang bisi karisma. Siti apa minat nasi ge cukup mayu. Nang aman-aman. Kami nasi berundang nasi ge yalah saingan kami bapaknya. Munyi ku aku tadi kita itu baka kita berperang. Bila kita berperang tu kita nak mai pistol, mai senapan patah aja. Bukan ni cara kita berlawan bak pentas. Cara ya nya kebuah kita yang meda jadi kami bisa senjata kami pun gak kena makanya eta teh deh kita yang segi nemu lah nang segi amat kuat amat aura ya
1: tahu jadi melatih deh amanyo habala kita itu tadi beda untuk nemu siapa sidak tanah bernyang tu amat laban ti di sebut nama sidak tu ke jadi penyanyi jadi artis beda orang bakal ke baru sidak tu bakal ke baru adai kemerintang ya kamarnya
2: udah lama
1: dalam industri seminar sidak tu lebih lagi ngagai pengawa kita nyebut tu pengawa belakang tabir bakal Jesli Jabuni buahnya tiap SCS diari 1 ke 9 kerja nama sebut kita
2: ya sekian mat jadi orang lala sidak ya pan hari lagu Arisa tu dia tuan tang orang nang lala sapa orang ke dalam tanah berenyangnya dah jadi tu buat program tu 2 pagi tu tua ngasuh sidak yang nerang ke penerang pasal sidak yang putun ngambil orang semua orang tu nya orang tu anda pihak
1: ya betul okay. Lapan jadi aku bunyi kaku nang dari segi komposer ngapa yang komposer kau menjadi ya lalu jambul mudok ya ngerti nama glamour ya
2: ha. Nama nak glamour ya
1: nama glamour ada yang buat ya. Oh ini jadi sikup mega orang ya ke suah balik tabi ngopi mega jadi sesionis mega komposer mega ngopi mega tanya okey jadi jambul boleh ada nerang ke mimit ya sekedar sebenar nuan aktif gau tanah bernyang tu bab ngau dan di belakang stage sebenar tu tadi
4: okey sebenar tanah bernyang tu ditubuhkan aku tu memang segi musician sepenuh masalah belajar muzik sebab menang full time muzik sehari sobat sampai ke dia tu
1: apa nuan tu sikum gari pelajar bekas pelajar aswara
4: ya, betul
1: jadi aswara tu nanti bala kita nak nemu belonya nama aswara tu
4: akademi fakulti muzik seni dan pas kenyalah lebih aku nyunjuk lupa laban sobat aku sebenarnya UKAI Aswara ISK sebenarnya aswara dibuka masa aja benung renovate lah kami
1: udah diganti nama nyala ya keterubah ya jadi Chris sebenarnya untuk mega sebenarnya engkau band tanah bernyang tu okey jadi kini ke penglibatan nuan music tu sebenarnya tu
5: Steve kah?
1: Steve salah. Aku tinggal tiban sikonya.
5: Okey, aku sebenarnya aku ngau tanah bernyang tu panjang cerita ya sebenarnya. Tapi kita pendekkan lah. Aku ngau berpikir lagu sebab sebenarnya. Ngau berpikir lagu RPD dinasalah ingat aku nak. Bro. Udah nyak tadi
3: penyanyi
5: so. Orang yang menjuri aku mainnya jambul kau bro Jisli. Oh. Jadi bila sedaya nemu aku nemu main drum tadi ketuk-ketuk tadi jambul memang nemu lah aku nemu main drum apa semua. Hmm. And then sedaya lu mai aku ngagai tanah bernyang. And then before ngau tanah bernyang pun aku kak bisik ngau beberapa buah band lah macam sessionist macamnya. Mm-hmm. Ngau sida Nading Rhapsody. Uh-huh. Itu yang memang main international pun lagu lah.
1: Yeah, yeah, yeah.
5: Sida PME Postmortem Education. Mm-hmm. Ya, baru dah main ngau sida RITC tadi lah. Rock in the City. Ngau sida Babarik. Oh. Ngau sida Senseless kak sama. Oh. sida Peter Pan sama lah. Then sigi bisik kak yang sigi Music Diary hanya yang sebedau aku masuk ngau tanah bernyang tu lah.
1: Okey, jadi sebut ya Steve tu ya ukai tanya gani melatih naik.
2: Yeah.
1: Ya ba anda kau sikit pun kira Siti Ari nama apa ini ya? Ngopi muka ya pan selalu cover muka bala band-band yang kebesar.
5: Ya. Yeah.
1: Oh, jadi ya ke nak munyi di ujung itu dah.
3: Atau mayor nak nemu.
6: Okey. Cuba musik ekomo orkestra sama sekali. Gratis. Mayor artis dari Singapura. Artis bak nyelas nanyong dia.
1: Jadi ya nanti kamu tu ada ini di Augusta. Augusta ni artis bak.
6: Aku kan
3: ATM.
6: Bak darat ya.
1: Darat ni.
5: ATM.
1: Bekas ado.
5: Ya, bekas ado.
1: Mana biar aku kado. Kalau kau sulit meh, kamu maklumat.
6: Ya, semua.
1: Belum banyak lalu sulit.
6: Mayang ngiring lah, hati-hati sebab di Senanjung.
2: Oh, dia tu dah pincin?
3: Baru pincin.
6: Biar apa dah pincin? Aku dah pincin itu lah. Oh. 3 tahun.
1: Oh,
6: lepasnya posting aku ke Sarawak. Masuk, nyaga kombo aku.
1: Oh, si orang skip tempat ngomong
6: musik.
3: Kombo.
6: Kombo.
2: Oh, ni no sedai Jesli jamu tu tertemu kenuan eh. Bagi ni kau sedai tertemu kenuan.
6: Tidak pergi kak. Pemain keyboard lah masanya. Sayang ya.
1: Sayangnya
2: jangan.
3: Ya sebenarnya kita sama nemu tanah bernyang tu nanti di tiah kia. Kami itu lebihnya band rock sebenarnya mamat. Nanti nak show besar kami sikit nanti main keyboardis. Kebatang mamat kita sama nemu rock tu jarang bisik-bisik. Nanti ya abis ke show besar lah. Maka konsert ke apa kami sikit bisik ke Buddhis lah. Nanti nak dai nanti sebelah-sebelah kita bakal biasanya kami nak sikit empat ikut saja lah. Tang bila subak bila yang ngau kami dah baik kami lama ya udah ngau kami dah. Udah ya tang ya jarang-jarang muncul-muncul. Lah banyak tadi laban kami tu jarang gak berguna ke Buddhis. Tang bila udah pengawaknya bajak besar nama tu bisa bakal show besar deh. Kami lu start main ya. Komadah laban kena kita nama tu awak kepenuh lagi deh. Bunyi ya.
1: Boleh solid lagi deh.
3: Nyak pun kami mainnya pun mayu ke Buddhis. Sebenarnya bertukar. Adanya tang odinya udah kami pilih ya semua kami muda background ya. Jadi kami ngambil ya terus. Laban dia tu tadi laban gay kia tadi. Ngai kia laban yang tu igak gak jago nemu kan. Jadi ya sebenarnya ya tu nang segi bekas pemain combo orkestra bu. Ya orang tu baca ketoge. Orang tu. Lane ya orang tu ya. Jadi ya tu nang pengawak ya. Reti ya. Nyadinya ya pengalaman itu di baik agi tanah bernyang. Nyakiti ninga dia mendak bila ya main pun kita temu orang bisik pengalaman ngondak yang temu magangnya.
1: Iya, amat
3: ya. Nanya ditucuk ngapa katanya.
1: Iya. Lapan munyi ketua tadi berarti deh. Sida tu tadi mendak background bapa music pun deh. Pan tanah bernyang tu ukai anci ukai cacalang orang gak empat ikut di belakang ya ukai basis di sini buk termu jambol pan kita ngelala ke bagi pala pemusik kita di Sarawak tu pan mayuh nemu bakal Steve pan temu sida Andrew lalu tu ketemu orang sebelah tu vokalis sebelah tu tanah bernyang vokalis yang nak dua mulian jadi pemuda dua mulian tu tadi nyurut ke diri. Ketika kita tahu terbuka rundi atau ngambil kris tu nganti dua mulian lalu piang jadi patah nyawa dikenal lagu Arisa tu. ya kemai tua ngagai tanah berenyang.
3: Okey, aku nyawanya baru. Hmm. Jadi sebenarnya segi aman asal hari tanah berenyang tu nasinya tadi lah buklis segi dua mulin hari akan dambai band suba. Tang maya kami bisi show suba nak milih nak akan dambai band atau tanah berenyang. Kristo nang selalu ngau kami. Hmm. Ya baka sekin buklis kami. Hmm. Semina ay nak ditunjul ke kami ba ba
2: stage.
3: Ba stage saja. Jadi ya sekin ngau ke berbama ya kabar deh. Nanti kami bisi bisi showcase maya dua lagu ya sekin ngau. Sekin baik de baik kami. Dehnya kebetulan mayanya dua madah ya ka ngetu dulu. Gua beriat dulu lah. Madah ke kami jadi mana ngiga buklis dulu lah kita kuah jadi ya pun beri cadangan ngagi Chris ambil terus ngau kita kuah kan jadi ya bila yang menyebut pokoknya kami lu mai Chris lah mainnya hanya
1: jadi ya Chris ketika saya terubah ya lebih lagi di asuh orang masuk ke vokal buat lagu Arisa
7: terubah ya lagu Arisa to nang bisa cabaran lah bagi aku. Ha ya te ngagak arrangement-nya jambul nang hebat lah. Lagunya Arisanya memanglah ngambak apa? Ngam di note aku. Nang ngambak suaraku lah. Laban jambul tu tadi ngau jambul merek percaya merek lagu Arisa yang ngagak aku.
1: Ya. Berapa lama proses dari nama latih itu akan ada yang record kayaknya sehari, sejam, seminit
2: seminggu kini
7: enggak lama dalam 2-3 jam kini aja lah
2: 2-3 jam aja
1: hanya masuk ke vokal aja nya benar editing kan kita sarungnya kumpul ke lagunya 2-3 jam lu tembu nah ya. Masuk vokal entah Pak Mame latih deh
2: proses yang sikit panjang itu tuh
1: dia kira lagu yang kelima minit aja di dengar kita nge-record ya 2 jam
2: iya
1: kan nyamai pengamuan
7: nyamai.
1: Jadi sudah sembuh ke record tadi ketika saya sudah dengar sudah mixing semua tekenya
7: masanya aku nang puas hati lah dengar lagunya sebab lagunya bisa macam lagu Aris Menanjong lah rentak ya aku maksud rentak ya lain nada saya ku
1: akhirnya vibe ni tadi nanti kita nanya Korea kita bakal mulai ke baru ngagai zaman glam rock yang pun nostalgia abal lagu Arisa tu jadi udah tu lagi nanti sila lagi dekat temu kita kalau lagi berkawan ngau lagu Arisa
2: siapa Arisa tu lagi kita nemu ni
1: lalu memang ini inspirasi lagu Arisa tu tadi tentang sebenarnya lagi terus amai kita pernah tadi kita dah dengar lagu Runner Up tu second Runner Up by ACSC di Empunuan Siko Phoebe Cloy.

0: Ya, Phoebe Chloe, lagu Dimpun dan Siku. Lagu yang cukup unik pada aku pegang lah tiba final tu tadi 8. Ya, mesti main sikit lagi genre ibanik ke lain hari ralanya. Kan jadi
1: ya, sebut trend baru kau kita
0: trend ini, ya? Baru. Jadi itu menanda ke kita iban tu tadi mayu ulang agak baik, lagu kita iban tu ulang baik bermain macam genre.
1: Ya, nah sikit amat tu. Jadi tu pula yang agak randau kita ingau tata berenyang tu tuan eh. Bala peningat kita iban ya ke bedak bawah Facebook tu ngasuh nanya Arisa tu siapa? Nama kebuah dalam mayu-mayu nama induk tu tak Arisa dipilih.
0: Amai lepas dengan nama Melati.
1: Iya.
0: Mayu aku dah balik isi bisi. Nama kebuah Arisa. Siapa Arisa? Buat cerita lagu kita tu kamat. Kalau bagi Nuan Justri, Nuan kau menyari Nuan pengajar Matthew sekanggak lagu tu. Keti inspirasi lagu Arisa tu.
2: Okey. Nanti ditih ngelamak tu sebab mayu orang nanya tu, ukai tadi tu, aku tu tadi. Sehari subak-subak. Ngelama tu kami dari segi ngelama tu lama kena padah ke kami. Ini yang tak kami mayu kita sekali subak udah ada padah aku, udah ada nemu utang ke, bala peninggal bala luar. Nak nemu mayu orang umbainya arisanya. Munyinya solo waku, solo cigu, solo yambul kini. Tidak itu lah, punya cerita. Jadi ngagai peninggal ke luar Arisa tu ke batang memang. Okey, sebenarnya aku kan ingat nyebut dulu lagu Arisa tu degagak. Nanti nak seringat aku 2019. Dua salah pula aku. 2009.
0: Wei, lamanya.
1: Lama.
2: Betul.
0: Tu sampai masuk TM.
2: 2009. 2009, 2010. 2010 lagu Arisa tu degagak. Nama aku buat gagak lagu Arisa tu Ari Mayu-Mayu nama tadi. Arisa tu enya anak Indo abang aku. Anak Indo ya. Nama tu laki magang. Dia anak Indo ya. Keterubah. Arisa de. Ya, mayanya ya baru setahun, setahun saya baru berjalan. Jadinya kami dua medak ya deh, medak ya. Jadi nak lagu pokoknya. Nyak cerita tadinya orang mayo nak nemunya di nak nama nama anak Indo ya, dia tu Arisa udah pom 5. Udah pom 5 Arisa dia tu.
0: Jadi hanya inspirasi dari nang datai ari anak pengajar Matius yang pun. Nya datai ari inspirasi lagu Arisa tu. Jadi lebu amaya seruai kengaga tu tadi saya menyadi kengaga lagu tu. Yang kak nak kini lagu tu diperam lama semua udah dikeluar ke tau jadi kira siti fenomena hebat dalam tahun 2026 tu.
2: Ya sebenarnya lagu tu udah dua ekor udah mai ya. Ngai kembali lah peningan anak mau 2011 petunggal kami dua menyadi kami dua nyanyi limil udah mai lagu tu asai aku tina selingat aku ku terubah aman kadang udah kak syuting kami subah nyadi bisi penanggul 2011 udah record apa polinya 2017 karena selingat aku dia ambil ko baru Neil Mada aku baik ambil tahu ke sana ambil kita kon aku beri akademi band namanya kami akademi band kak masuk ke dalam album kami kami sebab kalau agak album ngena BCD tahun 2014 keluar ke BCD akademi kak masuk ke nak ganya di nak simpan dulu nyari 2017 lagunya ada break ngagai boy boy kelemusian siko penyanyi lama kita hari subak yang ngau serikat irama TBC jadi ya tadi break gaya adanya pen udah dalam proses rekod pen tiba-tiba anaknya dia yang ada sana nanti kak ambil kita kena kita ke damai bu
0: lepas dari apa kak kau nak confident
2: nah namanya meh nah namanya mana ambil aku baru ambil dajaknya sana aku datang ke nyelai cerita Siti udah aku ngambilnya tang aku minta Siti kak aku kan aku nama terpinta aku nak aku kau minta nama Arisa nya kak dekah ngasuh nama hal aku ya aku nak bini aku kak beranak dah
1: kan ambil namanya
2: amat aku ambil mayanya ambil nama Arisa nya kali amat beranak Mm-mm. Bini tu Alu Arisa nama. Oh. Pagi tu Arisa penurus sekolah, dia tu umur 9 tahun. Anaknya sama cerita.
1: Ya, Arisa kedua.
2: Kedua. Mayo Arisa lagi sebenarnya. Oh.
0: Jadi apa sebab kawal ngau Arisa tu dah ada 2 3 hari tu pun dah. Post yang itu ke nyau dia aku dah bikat, saya mak dah bikat, aku beranak pergi lah ke. Segi Arisa nama aku. Nama Arisa tu dah nama 2 3 hari tu ya macam trending ke dah.
1: Ya, segi mak media sosial kita berarti ke orang ke ngepostnya lagu Arisa mega. Background sida ada tun. Wow. Denya bunyi ko nuan puto aja seli jabun eh orang ke nyung ante ari ka beranak pan bisa bertelepon ngage kita madah ke uliah kami aku ke merek nama anak ku Arisa bisa gane. Mungkin ni ceritanya.
2: Terbaru udah kita pulai semifinal denya bisa siko Indo. Aku nak nemu tiba-tiba ya madah. Aku ko ante aku beranak ujung bulan 8 tu lah Arisa anak ku. Ko ya dia. Mano ni. Sekali aman anaknya Indo. Alu gagak nama Arisa. Cun-cun kita final rinya berbetuang di anak sebulan. Kami kak bertemu ke 8 lagi miat nanya mai ke sudah mai deh. Hanya aku buah nak bertemu dengan Arisa sikok dah. Terbaru. Rinya terbaru ge udah final tu bisi 3 4 ikut dah telefon madah. Sige kak ngena nama Arisa nanya kena deh salah. Aku kena aja. Aku ngono sidai hanya di nagang sida bukai tang ke paling lucunya bisi ke sekedaknya ya ke udah uja ku ngai beranak ge aja ku kak beranak baru
1: nama kebuan
2: yang
1: ketiga
2: sama anak Arisa ya mesti nyelai mar sida yang kanya minat lain namanya unik ku sida ya kan
0: lama kita mayu buka nama tu tadi buka hari nama-nama ke tipikal dah.
2: Betul.
0: Dia kesuah dah dengar kita. Nama Arisa tu amat jarang.
2: Ya.
0: Cukup jarang kita
3: ini. Mana orang seni lain?
0: Amat lah. Ini punya ni. Tang sebut kawal ngau lagu Arisa tu. Luan mudah lagu tu jabu di gagak
1: no 2009 2010
0: kan. Arrangement yang agi sama bakal itu tak bagus sih kalau itu diubah.
2: Udah jauh. Ubah lah ya kami empu.
1: Ya.
2: Bila bak datang bak music kami empu. Ia nang ubah kami 100% yang pun music lah music arrangement melodi semua lagi lah lagi sama
0: jadi buat ni pun Chris Mary ke jadal lagu tu nama cabaran tu kepat ya kemadu pedias sepede laban aku tu laban sigi uke penyanyi aku karaoke maya kita ujung minggu nak speaker yang riadnya kalau aku main lagu tu tak amat tengah masuk hari pun nanti aku ujung. Okay Chris, nama part paling challenge Tik Mamat?
4: Part yang mencabar lah bagi aku dalam lagu Arisanya. Part yang koros lah. Yang paling last sekali. Lapan kak mesti lagunya mesti Alif mesti apa? Mesti kafir dalam mati. Mulai mencabar lah lagunya.
2: Rada-rada
4: kenyajak.
0: Jadi, tadi peninggal kita tadi yang melatih, aku nanya pasal tipsnya tadi.
1: Ya, bisa peninggal kita itu tadi. Sis Lucy, nama tips vokalis Tanah Berenyang tu. Laban sadar nyawanya mana, Ahmad? Cukup mana aku ya? Aku tu, nah, sebedau Chris nyawut. Bayarnya sebab bedau kita ke namanya ngumum ke semifinal SSJ. Aku ngigap lagu, lebih kita ke Kak Gawak deh. Ngigap ke lagu. Naib lagu Arisa tu nguji ni lagu tu mana lagu tu berpun narinya terus kata rindu ke lagunya ada tu betul semi final dan yang bisa madah ke bala ai mana lagu tu jadi ninggal lalu sama kak ninggal ada tu
0: satu-satu
1: tahu laban mayanya betul temu orang Arisa tu tanah beranya tu betul temu Arisa pun betul temu semadinya udah semi final baru orang lala Arisa siapa main lagu Arisa tu tanah berenyang siapa vokalis ya nanti aku lah tu siapa vokalis tu naik gigak ku namanya new mic aku tu nak ngagai giga Christing Wom tu giga aku bisa ke lagu ya tu tempat durik saya lunga
0: bisa
1: lagu ya ke diri namanya nyak subah lah bertahu semifinal
0: jadi sebut ngunjak megal sebelum dipungsi ke tim tadi aku siti respect empat hari yang rada. Nama aku nemu jambul bu skill mia resel jambu bu skill amat kejam udah aku dua tiga jam Arisa nyok aku kenyuk lah tanu nak
1: sebab itu kita ke ngantik ya ke meradak ke nyawanya nyok kita ke saya ke nebuas uliah nak nak aneng nyok katika kita
0: final lah tu mula lepas 4 hari berjuruan aku sehari nyapa nasi aku dah ngayak pengelak nanti dengan nyamuk aku yang 4 hari meradak but no tone ya ke sebakar ok petua ya Chris.
4: Nadai tips nama-nama, nadai petua nama-nama. Laban aku segi arimit belajar terus belajar, terus belajar. Lepas aku nang minat lah lagu rock. Iban lagu rock Aris Menanjong. Ya aku minat lagi rock kita Iban tu segi naik dinamik lah.
0: Dia
4: apa? Nang hari bermula lah aku minat rock. Oh.
0: Iban apa sebut berkawal ngaunya megaya kita muda maya semi final tu tadi. Bah disiplin tidak tu aku nyebut mimpi dengan ke balap ringan kita ya nak nemu semua finalis kita itu tadi ya okay main final dia datang elu terus berlagu tidak ya tidak tu tadi
1: seminggu dah dia
0: dipinta empat harinya tadi membentangkan mana nama utai kak gagak tidak ya semanjai empat hari jadi tidak tu pada aku kita yang tu lacau pada aku dah dulu ga pernah berjang dengan lacau kama kaya bah tanya
1: bagindo
0: malam tadi dulu ga pernah berjang kidungnya dulu orang kita emang kan kak makanya Kiki yang musyidah udah menilap pinggahin ya.
1: Hari pengurusan masa sedak ya ada tuan kira ke tapi puji mah ngagi kita sebuat deh alaban apa kita ke Gibun sedang Gibun mak aku tuan deh ala buah kita ke sound check semua deh ndak kira kita tu bagi gak ni sedak tahu ni sedak tahu alaban udah nitiah ke jam kita madah menyak semua sedak udah dia nyak gak nyamai ada tuan
0: au lalu bersebut ngau nyak megat kita itu tadi kita beri kebebasan ngagi sedak milih lighting ucap nyampai jadi jambul atau special bersedak tu deh mayu finalis buka itu tadi dapat sudah bergantung ke sound engineer ya aku mesti ngejar sudah jadi sudah tanah penunjangnya sudah buka special sudah ya sudah mesti jambul banyak ya ke ngejar sound sudah ya ngagak tahu ngagak lighting jadi ketika seri 4 harinya pressure kena dek ngadu lighting dimpu ngadu soundnya dimpu balance sebenarnya
4: sebenarnya perkara itu mungkin dipikirkan akan lancar masa kami tidak sudah datang ini dia sudah kami sound check kami tinggal bisi duiti LED enggak lighting audio bos sebuah memang kumpung agak magang nah kami dua siapa anak kita nah udah settle yang memang sedang pengawalnya lah ngadu monitor apa dan semua yang paling last paling mencabar lighting LED laban kami ada masa dia laban setiap kan tanah beranjang adalah last paling soncek pukul 11 pukul 12 orang dah pulang.

0: hijaunya aja.
1: Empuk warna. Oh, jadi kira berbelasnya betul beri terima kasih sama gak guys. Apa namanya? Handsome boy-nya?
2: Siapa namanya tuan? James.
0: James. Betul James. Aku memang masanya mikrofon memang aku minta terima kasih yang gaya beri kuapi, kuku, everything semua diadu mana-mana kira adik lagu oke saya on ya, memang last habis kami event aku memang beri terima kasih yang gaya seduanya lah gak usah di engineer, gak Peter semua
2: ya lepas kita mainnya tuan sikit ngasuh sedap berpanggai pas sedap bu berkini kak bermain kau lampu berkini kak bermain berpentasnya
1: ya, ini kau sedap ya lepas berpikir tau ngambil ke terang di ringa-ringa berluar ya. Kami ya ke ngatur tu sembilan ngatur.
2: Yeah.
1: Jadi kreativiti tu nang diserah ngan tidak ya ke berpikir. Kami nak boleh nagang nama tegagak tidak asal nak lalu melampaui batas
2: kita. Ya, nasi kiam. Utai kena tahu jangan nak tahu digagak ne.
1: Yeah.
2: Aku hari SSJ 1 sampai 9 tu dia tu nanti kita sama berarti ke nama apa namanya kita ke sama ngau dia meh bala finalis.
1: Ngerja
2: tanya. Aku menda buat 9 tu kemarin tu maya final. Aku menda mua sedak ya mua stres magen. Lepas aku dia tanya, sikit amai stres. Laban saingan sedak ya aku kita semuanya sengit magang deh. Bisiknya last minute, bah, aku kan nukar tau. Aku kan nukar tau. Tanya kau kenyak. Oh iya tau mana lagi? Aku kan nukar begitu. Bisik. Laban aku tanya, kan diubah last minute. Ya, pan, kita ngasuh gitu, ambil ke mandi amai lighting, kini LED, kini ni aku sedak ya. Ane, ya. Laban aku, mana lagi ngasih kau tau? Aku kan begitu. Bisik kau kenyak. Nanya aku, sinuk kau madak sedak ya tuan. Nanti kita kemarin. Nombor satu magang punya. Ya, sikit udah nombor satu. Antara juara.
1: Effort semua finalis
0: bisa ya, kami udah cover hasil baru habis siap lighting kami. Lalu udah dia apa sepagi-pagi ya kami nya terus direkturnya.
1: Jadi di beta di Steve dah di kan terluak ngau kadang-kadang cover pau-pau kami band besar. Stress ya sama nak level ngau SSJ itu sepi deh. Stress level ya.
3: Lain memang lain selain-lainnya kurang. Lepas kita show tu ya berbeza ngau berpikir lah. Berpikir tu memang dah lah bagata kita tadi nak orang 11 apa solonya ngau bandnya pun memang power-power memang tough-tough sedak ya. Dan kami nemu yang kami tu pun ada dog band. Show ngau pertandingan adalah berbeza. Yeah. Memang bergetarnya segi bergetar lah pernah mana. Anak gamen drama aja ke bergetar.
1: Oh, aspek ya tadi nyo enggak sebaka
3: nih. Enggak sebaka.
1: Oke, okay, jadi ya belelak dulu kita ke sekali itu kita mending ke Siti Mega kira magis ya ke sih jadi bang malam ACSC. Orang kat 8 Chris tentang Nade Kudaya ya, kira rezeki dari Miami agak Chris malamnya.
2: Nah, gawak lah bodoh boleh juara.
1: Ah, betul. Lagu Aria vokalis terbaik kita ACSC 2026 Winnie Albert. Aku keluar.

0: Iya, dia tadi lagu oleh vokalis baik kita SSJ, ianya Winnie Albon. Okey, kita nampak baru Randau kita Tanah Bernyang champion kita ke Sarito. Mm-hmm. Okey, kena ke Red Carpet semifinal bakanya enggak?
1: Yeah.
0: Final bakanya amat tak bakal mama yang akan belum berian.
1: Iya. Jadi ko sedak ya lagu sedak itu rock betul. Nama kebuah garik kita ngepan ke dikenak kita semifinal enggak umaya finalnya tadi munyi kunuan tadi tuan nyoba bakal mambang. Begini ke cara
0: kita. Nyoba mambang kan urun imang.
1: Iya.
2: Ya. Siti munyi kok tadi aris lagi dari pemain-pemain senjatanya Siti ke senjata kami. Nanti kita yang ada rock-rock urana Amelia menanjung ke Sarawak badunya. Mesti ya rock to tanjut panjai. Cari ya. Udahnya baju kulit.
0: Tau.
2: Gambar baju mayuh gambar lah. Kita kenyalai dia. Berarti ya. Buat panjai. Hanya rock selalu pada orang. Jadi bila kami lima berbincang, nanti kami benar kami kan kenya masih benar ya kak kasut kulit kak cari apa
1: kenya
2: nanti kenya orang dah biasa meda kau ku uji kita ngagak kelainan kau ku nanya ke buah kami ke penudi itu tadi sebenarnya kami kak ngayagi kena baju sungkit tang ya mayu hamat orang meri cadangan anak ninggal kenya seno kau sidak ya mana hamatnya nyak baka bisi aura baka kita. Jadi bila kami fikir okey boleh tak kami jadi kenaknya badu aja mesti ke bisi sitik dah utai. Jadi dia aku tadi lu beranda-beranda ngobela kami lu meli puak kumbo. Meli puak kumbo kami tadi lu nganjuang puak kumbo nya ngagai kaban kami orang ke kira mutung baju maku kita nyawa ngadau ke kami nyak kami lu ngagak kelambe ku bada kelambe baju puak kumbo deh kena bekal mamaknya lah ku jakok entah deh dunia baru kami nyerak kena bui sungkit bau sungkit tu orang nak asuh ninggal kena laban tu bisi aura ba kami ko sidak ya tarun yang ku amat ga ku ga laban ke buah baju sungkit bila kami bergambar ya terang Siti agi si orang pemayu nanya kami pasal baju sungkitnya nyak ku nerang sidak ya baju sungkit tu nang de beli kami mau kaban ya dah sekaban kami sponsor dia seperti ya kumpul sebab pun nang meli ngagai menyadik kita ngagai Kalimantan kian kami ngagai batang kanyau ngagai sumpak sengkuang beli ke bajunya lebar baju sungkit tu jarang jarang orang boleh lagi deh jarang amat kita inti nak ke batang air lubak antu kengkelili lemana engkari jarang medak utenya age. Oh,
0: nya oleh ngambil hari sebrai dia.
2: Iya, nya nyuku medak sida. Roak-roak ja kita eta kita anang-anang ninggal ke identiti daya.
0: Iya.
2: Kaku mun sida nya ke buah kami ngena ngena baju bekenya pada orang.
0: Oh, jadi cunar ga aura kemunya kudu nang ya cukup mai ong tok heng kita malamnya. Oke, jadi jam kita tu serkat benar. Lebat kita tanda bisi sebahan khas lagi ne. Jadi tanda ke Puludi kan ditemu kita itu tadi melatih.
1: Ya, jadi pak pendak kita sebuat deh. Lepas nanti kita berarti ke SSJ tu masih tu platform artis kita iban itu. Ia ke dia tu, ia ke bisa deh. Nanti kita berarti ke SSJ tu pan ia berpanggai ba sponsor, berpanggai ba bala webi ke mereka kita belanja deh. Jadi nanti semua utai tu ni nada lagi lah. Begini ko perni yang kita jauh lagi.
0: Penjalan industri kita. Jadi mahu tahu tadi nyawa nak nerima sponsor ke
2: sebelah-sebelah
0: tu tadi.
2: Nanti aku laban siku orang tengah meran ke serta rindu ke industri muzik kita iban hari kelia aku tu. Nanti orang ada sponsor kita lagi puntan muti tu ilah nadai platform buka lagi deh. Laban nanti orang nadai kak besawap sponsor ngadu ke ICHJ berkata sige nakaknya aja lu pandak singkang kita nanti kita tu bala orang ke ba atasnya betulung besawup nak milih siapa-siapa jangka aku utai tu ba penemu sehingga anak ngetu kayalah anak ngetu lepas tu aja platform kita kena ngangkat ke industri muzik kita iban deh lepas tu cukup mana pada aku deh laban aku ngasa itu ya udah ke 9 kali aku mau nyak kebuah aku nemu aku medak hanya
0: Okey, jadi hanya mencari ngarap ke utai itu tadi. Bukan ngarap ke mana ke kita ya, jangan menanti.
1: Yeah.
0: Ngarap ke mayuh mega bala pengiat muzik, pengiat seni, atau ke event management baluar dan cakah gitu, ke ricah lagi. Ngidup ke industri muzik kita iban tu, ngambil ke data iba level ya ke bukai. Okey, jadi kita panjang dah data iba pengujung ya tu tadi. Jadi balas peninggal kita mayuh minta tu kaman tadi ni menanti.
1: Iya. Jadi sebelumnya awak kesedaran Amrit, terima kasih dulu ngau peminat selai dulu tuan.
0: Okey, jadi ke penuri kita bungkah reintro dulu.
3: Okey, terima kasih ya semua. Okey, dah.
0: Saya minta lu.
1: Nyamai-main.
0: Kita kata orang ke kemudi sana. Ya. Okey, jemput.
3: Terima kasih kepada YFM. Udah baik kami berhenti kesempatan sehari itu tadi. Sama Naja, terima kasih kepada Bala Peninggal Maga yang dah support Arisa Tanah Berjang.
2: Okay. Okay, hari aku terima kasih ngagai YFM tu udah ngatur ECJ tu cukup pemanah deh ngau sponsor-sponsor tu udah merek tolong bantu pihak mega semua kru-kru belakang tabir lebih lagi semua aku udah nyukung Tanah Berenyang ke terubah subak sidak ke ngundi lagu masuk cerita boleh nyak lu telefon ke konti nyak sebenarnya man, orang ke ngangkat ke kami tau. Nanti tidak nak telefon ke kunti, nanti tidak nak nguni ke Facebook. Tanah Berenyang sikit ada yang masuk cerita.
1: Betul.
2: Nyak sebenarnya lah. Nyak, terima kasih yang agak bala peminat semua.
0: Okay.
1: Please.
4: Terima kasih yang agak bala peminat semua. Okay. Peminat lagu Arisa. Okay, anak laju. Ninggal lagu Arisa. Anak laju. Rindu ke band kami Tanah Berenyang. Okey, nya aja. Terima kasih.
0: Okey, Steve.
3: Okey, thank you ngagai WFM dah nganjur ke pengawak macam SSJ tu. Banyak thank you ngagai semua bala peninggal, peminat. Thank you laban semua tadi pun dah jakuk ke Bro Yesli tadi. Okey, thank you nya aja.
1: Okey.
0: Okey, jadi yang nutup awak kita ikut sekali tu. Kita mendiang ke Tanah Berenyang. Chris jadah ke lagu Arisa Live Aria Studio YFM.

0: Gue juga pas buka
1: Wahai Jawa, nama Nuwan disebut balaman.
0: Oke.
2: Deh, depo le baru?
0: Depo. Fon baru.

0: Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Malaysia perlu sentiasa bersedia menghadapi ketidaktentuan perdagangan global susulan penggunaan tarif, kawalan ekspor, sekatan cip dan mineral kritikal sebagai instrumen tekanan ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan itu memberi kesan besar kepada negara yang bergantung pada perdagangan antarabangsa serta mempunyai kedudukan penting dalam rantaian bekalan global.
1: Well, Malaysia is fortunately able to navigate under these turbulent waters by focusing the economy, international trade, continue to engage well both with the West and the East, registering phenomenal growth due to our investments and trade with the United States, Europe, and considering China and the neighboring countries, South Korea, Japan, India as our great friends.
0: Beliau berkata pendekatan mengimbangi hubungan dengan pelbagai rakan antarabangsa penting bagi memulihkan Malaysia mengharungi cabaran geopolitik dan pada masa sama menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Berucap pada Forum Khazanah Mega Trends 2026 di Ibu Negara, Perdana Menteri menegaskan amanah dan accountability perlu menjadi asas dalam pelaksanaan kuasa bagi memastikan setiap pemegang kuasa benar-benar bertanggungjawab. Jelas Datuk Seri Anwar, accountability demokratik tidak seharusnya terhad kepada pilihan raya. Sebaliknya perlu diterapkan dalam pelaksanaan tanggungjawab di setiap peringkat.
1: So in the end, the watchman at every level must also watch himself. Quis custodiat, ipsos custodes. Maxim remains relevant today. Of course, the answer is amanah, this is responsibility. Nice word, but it is a major challenge to practice it.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. 54 rakyat Malaysia yang terlibat tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata Wisma Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris, terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
2: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana mereka tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik. Dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Datuk Seri Muhammad dalam pada itu berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran melalui platform digital kelolaan kementerian luar itu masih bersifat sukarela. Namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Prestasi kewangan kerajaan persekutuan pada 2025 bertambah baik menyaksikan peningkatan lebihan hasil sebanyak RM2.184 bilion dan pengurangan defisit RM3.878 bilion berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Ketua Audit Negara 2026, nisbah defisit kepada KDNK turun daripada 4.1% kepada 3.7% pada 2025. Pencapaian itu lebih kukuh berbanding sasaran 3.8% ditetapkan dalam Belanjawan 2025 yang meletakkan asas yang baik untuk mencapai sasaran defisit jangka masa sederhana bawah 3%. Laporan Ketua Audit Negara turut menyatakan Kerajaan Persekutuan mencatatkan kutipan hasil berjumlah RM336.06 bilion tahun lalu, meningkat 3.5% berbanding RM324.61 bilion pada 2024. Hasil cukai berjumlah lebih RM250 bilion juga, menyumbang 77.3% kepada keseluruhan kutipan hasil pada 2025.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategi akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
5: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Keperkembangan luar negara, dunia dijangka memerlukan tambahan 50 juta guru menjelang tahun 2030 bagi mencapai sasaran pendidikan sejagat. Mesej bersama pertubuhan PBB termasuk UNESCO sempena Hari Guru Sedunia itu turut menegaskan kepentingan melindungi serta meningkatkan status profesion perguruan. Langkah itu bagi memastikan bidang tersebut menawarkan laluan kerjaya yang bermotivasi, lestari dan memberikan ganjaran sewajarnya kepada pendidik, termasuk peluang kepada guru wanita untuk memegang jawatan kepimpinan. 3 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dan seorang wanita cedera dalam serangan drone Israel yang menyasarkan sebuah kemah di Camp Algeria, kawasan Al-Mawasi, Khan Yunis, selatan semenanjung Gaza, memetik agensi berita Palestin Wafa. Ketiga-tiga mangsa kemudian dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Jumlah kematian di semenanjung Gaza sejak serangan Israel yang berterusan hingga kini mencecah lebih 74,000 orang, manakala kira-kira 175,000 lagi dilaporkan cedera. 3 saintis dari Amerika Syarikat dan Jerman dianugerahkan hadiah Nobel Perubatan 2026, Claudia Sarroth, Peter Hegemann dan Josh Nickel, diiktiraf atas penemuan Swiss Molecule bagi sel saraf melalui teknologi yang dikenali sebagai optogenetik. Teknologi itu menggunakan cahaya untuk mengawal isyarat dalam sel saraf sekaligus membolehkan penyelidik menghidupkan atau mematikan rangkaian saraf tertentu dalam otak. Harimau Malaya menamatkan edisi sulung kejohanan di tempat ketiga selepas berjaya menewaskan Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Fergus Tierney muncul wira negara apabila jaringan tunggalnya memastikan kemenangan 1-0 ke atas Naga Emas. Gol kemenangan itu dijaringkan pada minit ke-62. Vietnam cuba memburu gol penyamaan dan dihadiahkan penalti pada minit ke-74 selepas Levando dijatuhkan dalam kotak penalti. Namun semakan video bantuan pengadil menafikan keputusan itu, pertahanan negara kekal ampuh sehingga whistle penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketidaktentuan perdagangan global, Kuala Lumpur perlu sentiasa bersedia. Banjir Nepal, 54 warga Malaysia masih dikategorikan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Seribu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Seribu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Seribu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Seribu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Seribu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Seribu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Seribu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Seribu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Seribu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Seribu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Seribu.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mut kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: Baik, 9.23 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Marani kepada semua pendengar Sibu FM. Baik, di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Pagi itu kita bersama dengan Encik Ahmad. Halo Encik Ahmad, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
1: Apa khabar tu Encik Ahmad?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Baik, untuk panama tu info cuaca kita untuk Sarawak Tengah tu, Encik Ahmad, silakan.
2: Ya. Okey, terima kasih DJ.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, keadaan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang, dijangkakan keadaan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam pula, dijangkakan keadaan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari timur-timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan suhu adalah sekitar 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Yang saja ramalan cuaca hari ini, kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Encik Ahmad, selamat tugas.
2: Okey, sama-sama DJ.
1: Ya, itu tadi rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk ramalan cuaca yang terkini. Okey, selamat tugas juga kita ucapkan kepada beliau sekali lagi dan juga rakan-rakan di Met Malaysia Sibu untuk pertemuan kita hari itu ya. Selasa 6 Oktober 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sibu FM, segalanya untuk anda. Dan antara info yang DS nak kongsikan juga untuk kita orang pagi itu ya, di mana isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Dan pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan. Tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Dah jujur kita kak, nak pergi sini ya.
1: Hai, dengan kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi kak ajar senar. Ha? Kita singa kak kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aku lah.
0: Ayuh, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Nampak motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah pada dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ayuh. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak tu.
0: Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita tu kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Tuklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebar, kecoh bolehnya kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak semada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, hadirin hadirat Sibu FM yang dirahmati Allah. Rancangan sirah pada hari ini, kita akan berbicara mengenai salah seorang sahabat yang amat hebat ciri-ciri kepahlawanannya. Namanya adalah Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Walaupun dari segi luarannya adalah seorang yang berambut kusut, badannya berdebu, kurus kering, mungkin orang akan nanggar dari segi luarannya adalah seorang yang lemah, tetapi dia mampu membunuh 100 orang musyrikin seorang diri dan seorang yang bertarung dengan gigih walaupun terpisah daripada angkatan tentera lain di tengah peperangan yang amat sengit. Kisah bermula apabila Al-Bara bin Malik tu adalah saudara kandung kepada Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kabilah Arab yang telah murtad. Dan sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq berusaha keras menentang fitnah besar itu dan telah mempersiapkan kaum muhajirin dan ansar menjadi 11 pasukan tentera dan melantik 11 orang panglima sebagai pembawa panji-panji perang. Antara golongan yang amat dahsyat serangan terhadap mereka adalah Musailamah Al-Kazab, kerana Musailamah Al-Kazab tu banyak penyokongnya. Walaupun masa yang si ada Facebook, si ada Instagram, si ada Twitter dan sebagainya, tetapi Musailamah Al-Kazab pengikutnya lebih kurang 40 ribu orang. Kita bayangkan ramai pengikutnya, walaupun dia adalah seorang Nabi yang Nabi palsu. Sehingga kan tentera pertama yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal dan menyebabkan Ikrimah berundur kerana serangan yang amat dahsyat daripada Musailamah Al-Kazab. Lalu Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan di dalamnya tadi tersenarai nama sahabat yang namanya Al-Bara bin Malik Al-Ansari. Maka Al-Bara bin Malik Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat yang berperang bermati-matian, berusaha dengan sekeras-kerasnya membantai Musailamah Al-Kazab dan juga pengikut-pengikutnya, di mana mereka telah kalah di dalam peperangan tersebut dan menyebabkan Al-Bara bin Malik dijulang sebagai seorang sahabat yang amat hebat dalam ciri-ciri kepahlawanannya. Dan dalam peperangan tersebut digambarkan Al-Bara ini telah mengalami lebih kurang 80 luka memenuhi tubuhnya kesan tetakan pedang, tombak dan juga panah. Maka dengan jasa besar daripada Al-Bara bin Malik ini menyebabkan umat Islam akhirnya peperangan dengan Musailamah ini berjaya dikalahkan. Dan dianggarkan lebih kurang 20 ribu orang musuh telah mati di tangan tentera Muslimin. Maka Musailamah Al-Kazab juga telah terbunuh. Dan setelah daripada Al-Bara ini beransur pulih, kita kalau dah masuk peperangan dan sebagainya, kita akan mungkin relax dulu lah dan sebagainya. Kan kita mau tempoh bertenang. Tapi Al-Bara

0: sembuh saja daripada luka, sembuh saja daripada peperangan, maka Al-Bara' kembali menyertai peperangan demi peperangan, menentang sesiapa sahaja yang menghalang dakwah Islam dan juga mereka yang tidak menerima dan juga tidak mahu mendengar seruan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara aman, dengan cara yang tenteram dan juga dalam dengan cara yang damai. Ini adalah ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Al-Bara' bin Malik Al-Ansari, seorang sahabat yang aman, yang amat hebat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan kini itu kita seadalah kita nak mengangkat senjata dan sebagainya, tetapi jihad juga adalah dengan ilmu, dengan kita mengangkat pen, dengan pelbagai usaha untuk kita lakukan, dengan ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu dapat menjadikan kita daripada kalangan mereka yang tidak putus menyambung seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kisah ini memberi inspirasi kepada kita untuk terus berdakwah dan juga terus untuk berusaha menyebarkan ajaran Islam ini dengan cara yang aman, cara yang tenteram, cara yang damai, cara yang makmur, selaras dengan nama Islam itu sendiri. Jadi sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: rasa Mi tak tukar. Minta garam dulu, Kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu, Kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik, ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Ah, tok barunya. Eh, baik. Eh, air tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak?
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
4: Apa yang kamu buat, teman?
5: Eh, maklum. Tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Hai, nganga saya tak tahu nak jawab.
4: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
5: Alah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
4: Eh, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
5: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
4: Keempat apa ya?
5: Cakap dan itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
4: Yo. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklong lah ni.
5: Taklah maklong, rukun negara. Mana boleh tak ingat.
0: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
2: Overseas lah. Lalu imagine kami, best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
6: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Okay, Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada pagi ini. Hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertemakan saya Syaza pada pagi ini di segmen Ekspresi Warnai Hari Anda. Mewarnai hari anda pada hari ini, Syaza akan bersama anda hingga jam 2 petang kelak. Dan semestinya di ruangan ekspresi kita ada info ekspresi bersama dengan rakan kita di stesen kawasan, iaitu hari ini kita akan bersama dengan rakan kita dari Sibu FM, iaitu DS telah pun bersedia ketika ini. DS, hai.
3: Apa khabar? Selamat pagi. Apa khabar Syaza? Selamat pagi.
0: Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan DS? Sihat ke?
3: Sihat juga untuk hari itu lah.
0: Untuk hari itu.
3: Masih lagi terasa lelah. Apalah orang kata orang tengok dari muka tu.
0: Program SKS di muka. Yang baru-baru saja berlangsung minggu lepas dan sekarang ni diteruskan dengan tugasan untuk minggu ini bersama dengan DS untuk info ekspresi pada pagi ini. Dan semestinya DS dah ada tetamu yang istimewa yang telah disediakan untuk kita berkongsikan satu topik yang menarik, iaitu mengenai aktiviti JPJ Run 2026 yang akan berlangsung nanti. Dan silakan DS dengan tetamunya. Silakan.
3: Baik, terima kasih Syaza di Konti Sarawak FM. Selamat pagi pada semua pendengar Ekspresi Sarawak FM.
0: Ekspresi Sarawak FM. Info ekspresi hingga jam 2 petang. Tapi kalau info tu, kita akan bersama dengan rakan kita sampai pukul 11. Bersama dengan DS. Macam ni DS, okey?
3: Okey, ya lah.
0: Okey,
3: cumanya apa nama tu?
0: Cumanya Patik.
3: Suka nak jangan nyebut Sibu FM.
0: Sibu FM.
3: Kenapa Patik di muka sebenarnya?
0: Patih di muka. Jadi dia terbawa-bawa tu daripada dari muka pergi ke Sibo, tersebut tak salah sebut. Sihal.
3: Studio mini Sibo FM.
0: Studio mini Sibo FM. Tapi sihal, itu satu kebiasaan yang berlaku setiap orang. Hanya si move on sebenarnya, hanya belum move on. Okey, teruskan DS.
3: Terima kasih Syaza. Sekali lagi dengan kita di Kontis Okey, dan bersama dengan kami untuk pagi tu ya. Pada matu, tapi sebelumnya selamat datang kepada Tuan Jelapin Anan Talai. Selamat datang Tuan.
4: Okey, selamat pagi dan terima kasih.
3: Tuan Jelapin merupakan Ketua Cawangan JPJ Sibu.
4: Ya, betul.
3: Okey, terima kasih kerana datang sekali lagi ke Konti Sibu FM. Pada matu ada aktiviti yang akan ditegangkan oleh Tuan atau Kelak. Jadi untuk yang pertamanya Tuan, kita bersama menerusi Ekspresi Sarawak FM untuk dapat didengar lah di seluruh Sarawak, ataupun di seluruh Malaysia lah kata orang tu. Ada ATM Klik apa semua ni, media sosial semua, platform-platformnya okay, dapat didengar dan juga dapat ditanggal lah oleh semua orang di mana-mana juga okay. Dan yang pertamanya Tuan, boleh ceritakan sedikit mengenai JPJ Run untuk tahun 2026 tu Tuan.
4: Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan selamat pagi dan terima kasihlah kepada pihak Sibu FM, particularly Sarawak FM lah, kerana memberi kita peluang dan ruang untuk kita berkongsi mengenai aktiviti yang akan dijalankan oleh JPJ lah. So, untuk tahun ini JPJ Run akan diadakan di Sibu, yang mana untuk makluman semua pendengar-pendengar kita lah, tidak kira di mana berada, ini adalah anjuran daripada KUSMA lah, Kelab Rekreasi JPJ Kuching dan Semerahan. So, penganjuran ini akan dibuat pada 8 November di Sibu lah, di mana tempat permulaan adalah di Jabatan Pengkutan Jalan Cawangan Sibu, ya, di Jalan Oyak lah, Jalan Ulu Oyak. Dan penyertaan ini dibuka kepada semua orang ramai. Jadi kita amat mengalu-alukan masyarakat di Sibu terutamanya, serta dari seluruh Sarawak lah, untuk bersama-sama menyertai dan seterusnya memeriahkan program yang kita akan anjurkan ini.
3: Ya, tadi berkenaan dengan JPJ Run 2026.
4: Iya.
3: Baik, seterusnya untuk kategori dan juga penyertaan tu Tuan. Jadi apakah kategori yang disediakan dan siapa yang boleh ikut serta untuk kategori itu tadi?
4: Okey, kita telah bersetuju untuk menyediakan dua kategori utama, iaitu larian sejauh 5 km dan juga 10 km. Untuk 5 km ni, untuk makluman dah, semua pendengar-pendengar kita lah DJ. Ini kita buka kepada sesiapa yang ingin berlari lebih santai lah. Okey, ingin bawa bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Sementara yang 10 km ni, dia ni lebih mencabar. So, sudah pasti dia kepada peserta yang mahukan cabaran untuk larian yang lebih jauh lah. So, untuk 10 km ni, dia terdapat 4 kategori yang akan dipertandingkan. Yang pertama, terbuka lelaki, terbuka wanita, veteran lelaki dan juga veteran wanita. So, untuk kategori veteran ni, dia peserta dia hendaklah berumur 45 tahun dan ke atas pada 8 November. So, maksudnya kalau dia belum lagi 45 tahun pada 8 November, so tidak layak.
3: Tapi ya, pendapat nama itu syarat-syaratnya. Dan untuk tarikan program tu tadi, jadi apa yang menarik mengenai JPJ Run 2026 kali itu tuan?
4: Sudah pastinya setiap penganjuran program memang ada apa perkara-perkara ataupun yang menjadi tarikan lah untuk masyarakatnya tiap program-program yang kita diadakan. Okey, untuk larian ini, mana peserta yang berdaftar akan menerima sehelai baju rasmi JPJ Run 2026 dan juga medal. Dan ini juga tertakluk kepada syarat-syarat penyertaan lah. So, selain daripada itu, tarikan lain yang kita harapkan dapat menarik perhatian ataupun menarik minat masyarakat untuk menyertai larian ini adalah adanya hadiah utama sebuah motosikal EV ataupun motosikal elektrik ni, dan juga pelbagai hadiah menarik yang lain. So, keseluruhan hadiah ini yang berpeluang untuk dimenangi oleh peserta kita melalui pencabutan bertubah yang akan kita adakan bernilai sehingga RM10,000.
3: Yang menarik je lah. Okey, mengenai JPJ Run 2026 untuk kali itu Tuan Anok.
4: Saya juga ingin menyentuh tentang hadiah lah. Sudah pastinya bila ada pertandingan memang akan ada hadiah lah. So, untuk setiap 10 km hadiah wang tunai, bagi kategori 10 km hadiah wang tunai untuk tempat pertama dah RM1,000, RM800 untuk tempat kedua dan RM600 untuk tempat ketiga. So, RM400 untuk tempat keempat dan RM200 untuk tempat kelima. Untuk tempat keenam hingga ke-10 masing-masing akan menerima RM100 setiap orang. JPJ juga ada menjemput agensi-agensi lain seperti pihak Puspakom dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuka booth sepenuh dengan pameran program tersebut, dan ini membolehkan yang hadir ataupun peserta-peserta tu ataupun pemerhati yang hadir pertama mendapatkan rawatan secara percuma daripada pihak Kementerian Kesihatan dan juga mungkin boleh membuat pemeriksaan kenderaan kepada Puspakom ataupun mendapat khidmat nasihat daripada pihak Puspakom yang ada membuka booth pada masa tersebut nanti. So, ini salah satu kelebihan lah. Bila mana mereka datang sama ada sebagai peserta ataupun untuk mendatang untuk memerhati ataupun macam mana ayat untuk memeriahkan acara kita, memeriahkan untuk acara kita. Dan juga semua peserta yang berdaftar, kita minta lah sama ada dapat nombor tunggu hadiah atau tidak tunggu hadiah, untuk tidak terus balik sebab pada penghujung program kita akan ada cabutan bertuah. So, manalah tahu mungkin nombor kita akan naik, kita akan dapat nasib ataupun dapat cabutan bertuah nanti.
3: Baik, kita nak berhibur dulu tuan, boleh ya?
4: Boleh.
3: Sebelum kita terus ke soalan yang seterusnya.
4: Okey.
3: Baik, dengarkan bersama lagu persembahan daripada Aida Jebat untuk pagi itu. Pagi yang penuh dengan sinaran untuk Saza.
0: Ya. Okey, kita teruskan hiburannya.
3: Baik. Dari pada malam tu dari Sibu ke Sarawak FM.
0: Ya.

0: Baik Syazah, pada malam tu dengan Tuan ya, lagu daripada Aida Jubat, Sinaran.
1: Ya, Sinaran menghiburkan kita pada dalam info ekspresi pada pagi ini ya, bersama dengan DS ABC FM dan Sarawak FM. Oh, baiklah DS, teruskan dengan perkongsian mengenai JPJ Run bersama dengan tetamunya pada pagi ini. Silakan.
0: Terima kasih. Dan tadi kita tu tadi tuan dah dah berbicara atau dah berkelakar lah pasal ada hadiahnya semua tu. Jadi kita mau tahu juga berkenaan dengan laluan dan juga keselamatan. Jadi bagaimana dengan aspek laluan dan keselamatan peserta tu tuan?
2: Okey, terima kasih DJ. Ya. Penganjuran JPJ Rani, kita memang amat menekankan keselamatan peserta lah. So, jadi tidak perlu risau untuk mana-mana peserta ataupun masyarakat yang mengambil bagian dalam larian ini, sebab untuk keselamatan kita ada mendapat kerjasama dari pihak PDRM, trafik terutamanya, dan juga kita ada mengambil perkhidmatan daripada pihak rela untuk menjaga keselamatan di sepanjang laluan tersebut. Jadi tidak perlu risaulah, tidak perlu memikirkan akan keselamatan, sebab di mana jalan-jalan yang mungkin sesak ataupun mungkin laluan yang mungkin sukar bagi pelari-pelari, kita akan tempatkan anggota-anggota trafik dan juga anggota-anggota rela. Untuk laluan ini, kita akan kongsikan laluan secara keseluruhan pada hari pendaftaran pagi nanti. Pada pagi 28 dari bulan.
0: Jadi pada malam tu maklumat serta juga dengan peta laluan rasmi tu tuan
2: akan dikongsikan nanti pada 8 dari bulan.
0: Baik. Pendaftaran. Orang kata nanti bila tadi tutup register tu. Pendaftaran dah juga tadi tutup tuan.
2: Iya. Memang saya jangka semua orang akan bertanyalah. Jadi kita telah war-warkan berkenaan dengan penyertaan untuk larian JPJ ini 2026 banyak di dalam media sosial seperti FB, TikTok dan juga banyak media sosial yang lain lah yang boleh kita tengok. Pendaftaran dia boleh dibuat di dalam talian melalui laman web yang disediakan, iaitu getbib.com, ataupun kita ada iklankan satu QR code untuk rasmi JPJ Run, yang mana peserta-peserta yang ingin mengambil bagian boleh scan QR code tersebut untuk, ataupun boleh imbaslah QR code tersebut untuk mendaftar sebagai pelari. Dan tarikh tutup penyertaan ataupun pendaftaran kepada yang belum mendaftar dan ingin menyertai program kita ini adalah pada 8 hari bulan Oktober 2026, tepat pada jam 11.59 malam. So ini yang terakhir. Maksudnya tidak ada lagi dibuka pendaftaran dia, setakat ini tidak ada lagi dibuka pendaftarannya selepas tarikh dan masa yang telah saya sebutkan tadi.
0: Baik, kami mau ulang lagi tu tuan, di mana pendaftaran JPJ Run 2026 akan ditutup pada 8 Oktober 2026 tepat jam 11.59 malam.
2: Ya.
0: Baik. Dan juga untuk soalan yang orang kata tadi, second last lah. harapan penganjur ataupun harapan daripada pihak tuan, okay, selaku penganjur untuk JPJ Run 2026 tu.
2: Sebelum saya pergi ke soalan tu DJ. Yang di luar pun mungkin dengan DJ sendiri pun tertanya-tanya lah, berapa yuran yang akan dikenakan? Sebab saya memang sengaja belum sebut lagi. Jadi untuk yuran pendaftaran untuk 5 km adalah RM50 dan untuk 10 km adalah RM70. Ini untuk makluman lah, kepada yang belum mendaftar. Saya pasti yang dah mendaftar memang dia tahulah. Berbalik kepada harapan penganjur, sudah pastilah DJ di Sibu FM dan juga di Sarawak FM, kita mengharapkan supaya program ini akan berlangsung dengan selamat, lancar dan juga meriah, serta mendapat sambutan yang menggalakkan daripada semua masyarakat, bukan saja di Sibu, malah di Sarawak amnya. So pada masa yang sama juga kita mahukan JPJ RUN ini menjadi satu platform untuk mengeratkan hubungan antara JPJ dengan masyarakat. Jadi kami sangat-sangat berharap supaya masyarakat bukan saja datang untuk berlari, tetapi membawa keluarga dan rakan-rakan supaya kita dapat sama-sama mewujudkan suasana yang meriah di Sibu, terutamanya di JPJ Sibu pada tarikh 8 hari bulan November 2026 yang akan datang.
0: Jadi harapan daripada pihak penganjur, pihak JPJ, untuk JPJ RUN 2026. Sebelum kita tamatkan slot untuk tuan, pesanan tuan kepada pendengar Sarawak FM, pendengar Sibu FM juga, okay, untuk program JPJ RUN.
2: Okey, pesanan saya mewakili penganjur untuk pagi ini ya. Saya sangat-sangat berharaplah supaya siapa-siapa yang ingin menyertai larian ini untuk segeralah mendaftar sebelum tarikh tutup, tarikh dan masa yang telah ditetapkan untuk menutup pendaftaran ini, sebab seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, hadiah-hadiah yang lumayan di seperti tiket cabutan, tiket bertuah dan juga hadiah larian itu sendiri memang menarik lah. Ini yang harapan kita supaya lebih ramai akan mendaftar.
0: Okey. Pertama tu sekali lagi juga lah diingatkan kepada para peserta yang mungkin sedap tu tengah mendengar lah.
2: Ya, harapan kita. Itu harapan kita ni.
0: Okey. Cumanya di situ pendaftaran tu, okey, jangan lahir lah dari 8 hari bulan tu.
2: Ya.
0: Pendaftaran akan ditutup 8 Oktober 2026 jam 11.59 59 minit malam. Okey, jangan lahir lah untuk register. Jadi itulah peluang kita tadi, sebab bukan sekadar untuk kita run ya 5 km dengan 10 km, tapi ada juga booth-booth yang disediakan tuan.
2: Iya.
0: Jadi pelbagai info lah dapat kita boleh bertanya lah dengan jabatan pengurutan jalan Sibu situ.
2: Betul.
0: Apa yang mau ditanya lah.
2: Iya.
0: Okey. Jadi mungkin ada kata-kata yang terakhir.
2: Okey. Silakan. Okay, terima kasih. Untuk makluman lah, so ini kali pertama JPJ RUN dibuat di Sibu. Okey, untuk makluman semua pendengar kita dan juga pihak YFM dan Sarawak FM. So kata-kata akhir saya itulah, datanglah, sokonglah JPJ RUN untuk memeriahkan JPJ RUN, JPJ Sibu dan juga untuk memeriahkan Sibu. Jadi lebih ramai datang di Sibu, sudah pasti Sibu akan lebih meriah. Okey, itu saja.
0: Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama, terima kasih.
0: Ya, okay. Untuk pada malam tu perkongsian tadi Syazal.
1: Ya.
0: JPJ RUN.
1: JPJ RUN yang akan berlangsung. Betul. Dan itu antara perkongsian daripada pihak yang telah pun berceritakan mengenai JPJ RUN dari Sibu FM bersama dengan DS tadi. Dan pastinya semoga anda yang di luar sana yang mungkin ingin menyertai, datanglah menyertai untuk JPJ RUN yang akan berlangsung seperti yang dinyatakan tadi, tarikh dan tempat yang telah ditetapkan. Okey. Dan DS, mungkin kita nak teruskan hiburan kita sebelum kita nak teruskan lagi cicat kita pada pagi ini.
0: Okey, silakan.
1: Kita nak bersama dengan Joe Plizzo dengan lagunya 501, menghiburkan anda dalam ekspresi warnai hari anda.
3: Ras. Look what we done started. This respect to allow it.

0: Okay, Surau FM sehati sejiwa berhibur dengan lagu dari Joe Flizzo 501 menghiburkan anda pada pagi ini bertemankan DS dan juga Syaza dari Sibu FM dan juga Sarawak FM. Okay, dan baiklah DS. Pastinya kita nak singgah dululah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen daripada pendengar setia Sarawak FM yang tengah mendengar kita pada pagi ini. Okay, Syaza mulakan dulu daripada Amahas Nana dengan ucapannya, assalamualaikum, suka dengan kita dua jelas dari mula sampai akhir, neman kami berjahit katanya. Okey, sama-sama je untuk kita. Dan seterusnya kita nak bacakan daripada Syed Muhammad Azlan Shah. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. DJ nampaknya kita ada masa sikit, tak apa kita teruskan dengan kita punya komen seterusnya dari Sarawak FM sehati sejiwa. Sebenarnya Tok, kita tu ada sedikit kekeliruan yang berlaku di sini. Mungkin DS dululah yang baca komen daripada pendengar setia Sarawak FM ataupun Sibu FM. Silakan DS.
1: Dari Sibu FM tu kejap.
0: Sama juga kah?
1: Kan, kami tu bawa on. Baru on Facebook tu sebenarnya tu.
0: On Facebook. Okey, tapi sebenarnya Tik, Syaza dah buka.
1: Baca.
0: Tapi si hal, kita baca je mana yang kita rasa dapat baca lah untuk perkongsian kita bersama untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Amun kami tu nang cerewet dah beli barang katanya. Habis tu, kata mesti topik pagi tadi yang dibawakan oleh si Andy dan juga Lin pada pagi tu. Sebenarnya kita dah kekeliruan. Mungkin kita lepas tu kita akan update lah kemas kini kita punya Facebook. Mungkin ada masalah sedikit tapi tak apa pun, kita teruskan kita punya apa nama tu, topik hari tu lah. Mungkin DS ada sesuatu nak diceritakan kepada pendengar-pendengar Surau FM. Mungkin ada info nak dikongsikan bersama dengan Surau FM, silakan.
1: Jadi apa-apa pun info yang dari Sibu tadi berdasarkan kepada perbualan

0: Wih, selanjutnya mengenai program tadi lah.
1: Kucing geram juga.
0: Okey.
1: Baik, maklumat dan juga peta laluan rasmi itu akan dikongsikan kepada peserta ya dalam masa yang akan ditentukan oleh pihak penganjur lah. Jadi sama-sama kita sabar-sabarlah menunggu ya. Ia pun roadnya ataupun laluan rasmi untuk larian 5 km dan juga 10 km. Jadi pada masa itu saya dah bersalah lah sebenarnya, sebab aspek-aspek lain seperti keselamatan peserta, kawalan trafik, pergerakan peserta, tumbun, okay, stesen air, pada masa itu dan juga lokasi-lokasi yang memerlukan kawalan petugas memang akan diambil kira ya. Tadi berkenaan dengan JPJ Run 2020.
0: Alright. Yeah. Baiklah DS, saya pun dah dapat nak baca komen dah. Tadi dah kemas kita dah kemas kini. Dalam segmen ekspresi warnai hari anda. Okey, dan kita nak bacakan komen daripada Ahmad Syafiq. Assalamualaikum DJ. Dan selamat pagi dan selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Cuaca cerah pagi tu. Salam buat semua rakan-rakan pendengar Setia Sarawak FM di mana berada. Mereka berada dan ucapan selamat pagi dan selamat terhibur. Terima kasih DJ terbaik. Okey, dan susah kita nak bacakan komen daripada Job Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM, di Sibu FM. Halo, apa khabar kita dua? Alhamdulillah, kami dah sihat jak. Di Sibuya pagi tu cuacanya baru nak panas. Ekspresi warna hari anda buat kawan-kawan kami di FB Sarawak FM. Si lupa Noliana Kuang, Zara Haji Cik dan semua yang mengenalinya dengan ucapan selamat masak. Untuk yang lain, Ibu Kecik Hati lah, mu nama si disebut. Kami catat tak, yang pastinya kita orang tetap dalam ingatan kami. Minta kena, lagu apa-apa
1: je lah. Kena ingatan.
0: Dalam ingatan boleh lah, dalam ingatan. Walaupun jauh tapi dekat di hati now.
1: Dekat
0: di hati. Okey. Itu antara komen yang Syaza bacakan untuk anda di laman Facebook Surau FM. Dan mungkin DS ada nak dikongsikan bersama dengan pendengar Surau FM dan juga Sibu FM ketika ini, silakan.
1: Ya. Apa nama tu, dekat di hati pihak juga lah segalanya untuk anda. Patut tag line lah TM kita.
0: Jangan cerita di situ.
1: Apapun saya bagi juga kita ucapkan kepada Nora Ngah Nora. Dah tu belum dari Kampung Lingga.
0: Belum lagi.
1: Saya bagi salam katanya DJ Syaza dan juga DJ DS. Sabtu tugas kita dua, semoga sihat selalu hendaknya katanya. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM setis jiwa. Cuaca di Kampung Lingga panas pagi tu. Terima kasih DJ berdua.
0: Sama-sama.
1: Ambil lupa pun apa nama tu. Berapa nak IPU kita hari tu. Tapi di Sibu situ best juga lah. Apa pemandangan dan kemana-mana viewnya pagi tadi nang cerah lah.
0: Sama juga lah di Kuching pun sama juga. Cuaca alhamdulillah cerah untuk pagi tu lah. Si tahulah kita akan kongsikan setakat tu mendi Kuching nya pun IPU indeks pencemar udara setakat tu rasanya walaupun yang mungkin ada tapi sit lah sit teruk sebelum itu.
1: 60 lebih, 70 lebih, okey lah.
0: Tapi setakat tu di Sarawak untuk indeks pencemar udara 92 di Bintulu. Di Bintulu 89, di Kuching 92, Samarahan 86, Mukah 84, dan di Sibu 76. Jangan malas, saya dah ada sebenarnya. Tapi kita nampak cerah, tapi di sebaliknya kita sih tahu yang masih ada. Tetapi kita harus berhati-hatilah, jaga kesihatan kita. Jangan lakukan aktiviti di luar terlalu kerap gila. Mungkin boleh, tetapi jangan hadkanlah. Jangan terlalu keraplah. Okey, di Miri 74, di Sri Aman 74, dan di Sarike 71, Kapit 67, Limbang 63. Dan di tempat-tempat lain asalnya semua lah yang Syaza dah nyatakan tadi, beberapa kawasan yang terjejas jerebu lah. Di Serian kita tu 98, lebih kurang Serian, macam 98. Kuching 92.
1: Dan Sri Aman tak siapa apa tu.
0: Si Aman. Okey, Si Aman dia dekat Si Aman. Kalau 24. Tak silap tadi adalah 74.
1: 74.
0: 74. Di Sarike 71. Miri 74.
1: Okeylah, ya, sebab SKS akan diadakan di belah Si Aman.
0: Belah Si Aman. Ya.
1: Dah di Mukah je dah ajakan ke Si Aman.
0: Siapakah gerangan yang akan

0: Dan berjumpa dengan anda yang berada di Sri Aman nanti. Nantikan Syaza takkan turun. Bukan Syaza yang turun. Nantikan, pastikan bukan Syaza lah. Bukan orang nunggu Syaza dah turun. Sedar Syaza turun di Sri Aman. Apapun untuk kita orang yang mendengar kami di Sarawak FM, mungkin itu antara perkongsian kita untuk pagi ini. DS pun mungkin dah pun berkongsikan banyaklah info mengenai JPJ Run bersama dengan tetamunya tadi. Dan DS, so mungkin apa kata-kata sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi ini, silakan.
1: Oh, jadi sebelum mengakhiri pada tu ekspresi Sarawak FM warnai hari anda. Tu dia. Jadi itu yang perlu kita tahu juga tu, Sazao, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Dalam melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Jadi yang terakhir tu dari kami di Sibu tu, Saza, terima kasih sekali lagi dengan kita, dengan diri melayan kerenah kami tu yang
0: sihat.
1: Aku tahu lah mungkin makin apa pulang dari muka kata orang tu makin aku tahu lah banyak gila makan seafood kali.
0: Okey, sihal. Kami faham kita sih move on sebenarnya. Daripada SKS muka hari muka betul lah muka. Apapun, terima kasih kepada DS untuk perkongsian pada pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang hari tu.
1: Dari tadi menyebut ekspresi sebuah FM. Ekspresi sebuah FM. aku malas kepada.
0: Untuk lagi kita kepak kan. Terima kasih DS untuk info ekspresi pada pagi ini.
1: Abang.
0: Terima kasih DS. Assalamualaikum untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM, info ekspresi di Sibu FM dan juga Sarawak FM. Dan itu antara yang nak dikongsikan bersama anda pada pagi ini. DJ DS sebenarnya keletihan. Mungkinnya belum move on juga untuk SKS muka yang baru jelas berlangsung minggu lepas, dan sekarang ni dia melakukan tugasan untuk info ekspresi pada pagi ini. Mungkin keadaannya belum lagi umadah betul-betul bersedia, ataupun mungkin belum move on lagi lah. Mungkinnya sehappy dalam SKS program Sarawakku Sayang di muka yang berlangsung baru-baru ini. Dan teruskan bersama kami di Sarawak FM bertemakan saya Syaza hingga jam 2 petang kelak.
1: Bye, Syaza.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: kurang kurang masin rasa minggi tak tukar. Minta garam lo kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Sik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Atok barunya. Hey. Eh, baik lah. Eh, air tok pun kurang manis eh. Aduh. Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi tak.
2: Banyak juga.
0: Tok barunya ada ung.
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Baik muslimin dan juga muslimah sekalian, jam kita di jam yang ketiga tu 11.10 minit pagi. Sebelumnya terima kasih kepada rakan kita tadi DJ Syaza menerusi ekspresi info ekspresi Sarawak FM. Okey, dan juga terima kasih kepada tetamu kita tadi Tuan Jelapin Anak Antalai, Ketua Cawangan JPJ Sibu untuk temubual kita itu ya, berkenaan dengan JPJ Run 2026. Baik, dia sampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita itu Selasa 6 Oktober 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu Zuhur 4 merangkumi Igan, Oyak Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit Kapit dan juga Song. Zuhur 12.23 minit tengah hari, Asar pukul 3.34 minit petang. Maghrib pukul 6.24 minit petang, Isyak pukul 7.33 minit malam dan Subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan Rajang. Zuhur 12.25 minit tengah hari, Asar pukul 3.36 minit petang. Maghrib pukul 6.26 minit petang, Isyak pukul 7.35 minit malam dan Subuh 5.12 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zuhur 6, yang mananya merangkumi Kabung Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratu Roban dan Debat. Zuhur 12.25 minit tengah hari, Asar pukul 3.36 minit petang. Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isyak pukul 7.36 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

0: Baik bersebar daripada baby Acah Anja Baby. Bawa kita ke 11.22 minit pagi. Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Dan pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Antara usaha kerajaan, diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Dan kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Dan daripada rundingan kepada tindakan, daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan bergani bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Dan usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan, penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Tahniah dapat kerja sini dek dalam negeri kan luar negara.
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best, sejuk.
1: Lalu berangkat. Sebelum kita terima apa pekerja, kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
2: Benar juga, macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak, kelak apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ayah, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
3: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda.

0: Di terima kasih. Saya perlukan pekerja untuk projek PLB tu. Maklumlah sekarang ni saya tak gunakan tenaga pekerja asing lagi. Nak gajikan orang kita, Pak Ji. Kalau dapat anak kampung ni, lagi bagus. Lagipun projek PLB membina tambahan balai raya tu dijalankan di kampung ni juga.
1: Kontraktor seperti Cik Samad ni lah yang kita mahu. Mengutamakan orang tempatan. Sekurang-kurangnya wang kita tidak mengalir ke luar negara.
0: Kalau dulu ambil tenaga pekerja asing ni, kita untung sebab gajinya murah. Tapi kadang-kadang kita kena fikir juga, apabila kerajaan nak kurangkan pekerja asing secara berperingkat, tentu ada sebab.
1: Sebab paling penting ialah peluang anak tempatan mendapat pekerjaan akan terhad.
0: Betul.
1: Semuanya dimonopoli pekerja asing. Dan yang paling membimbangkan, lama-kelamaan tak ada lagi anak tempatan yang punya kemahiran macam pekerja asing.
0: Atas kesedaran itulah saya nak ambil anak kampung ni bekerja, Pak Haji.
1: Alhamdulillah, semangat ini yang kita mahu, Cik Samad.
2: Murah juga emas tu, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah Murah. Dalam emas min 16. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke dah tu. Dalam emas naik tengah ke tu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang dia. Dia juga kan suka berdengar. Show off.
3: Adik, apa di kepa kita ya?
2: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
3: Ni.
2: Barang dijual oleh FB tu. Murah bang, mas 16.
3: Oh, murah jua. Mok bulat tu, skamer tu, murah gila tu.
2: Lom kita tu, skamer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
3: Nang benar tu.
2: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
3: Kemain kita tu
2: Kena.
3: Awak nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Skamer macam-macam cara nak oleh. Tak si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
2: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
3: Ya Allah.
2: Skamer dah apa dia sih dah. Caya gila lu macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya mesti sampai. Si sampai. Ni. Nak makan kami tu. Kak luk. Ya kacak ikan jul nyonya kecik emas tu ni jo kebetulan jual dengan pak barang pakai ngecik emas tu jo cek lo cek emas kami lo. Aduh kacak jo ya betul pasu benar ke situ kata jo tu patut lah buah gila aduh ya aku sedang dengar kata laki ku tu aduh beti pun tidak lo.
4: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
2: Di dalam talian? Hai, Ria aku telefon ada apa? Pasal di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cintang ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang tak tidak tu. Menipu aku cintu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
5: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

Baik, kerangkan daripada Jeffrey Dean bawa kita ke 11.50 minit pagi ketika ini. Dan tepat jam 12 tengah nanti kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari Perkhidmatan Iban akan menyambung Panama tu menyambung mengambil alih siaran sehingga ke jam 3 petang menerusi gelar tengah hari. Dia semua mengundurkan diri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen buat berita tengah hari YFM. Pemujuk inisiatif ekonomi digital Sarawak sudah diberi tanda bangsa dengan anugerah ekonomi digital DEA 2026. Bak malam gala conference ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Premier Sarawak Dato' Patinyi Tan Sri Abang Johari Tonopeng megak bisik datai berjadi pengawal tu serta nyuak ke batang anugerah. Tujuh kategori bisik di pelaban ke. Lalu anugerah ekonomi digital Premier Sarawak pulai ngagai unit digitalization Opis Perintah Sarawak SCSDU nengah projek Sarawak PAS. SCSDU megak sama udah nerima anugerah perintah digital ngau anugerah smart solutions. Tanda basahnya megak sama ngayan ke ungkup pengawak ti udah dipejalai ke orang siku-siku. Ngau upis sidak lebuh ti ngelati ke transformation ngau pemansang ekonomi digital Sarawak. Berjakob bahawa pengawak ke sebakar dulu agi arinya Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahin Rawi madah ke IDEX 2026 dekat meruan jadi ke pelasar dikenal negap ke kawal kerjasama kelebagi antara perintah, industri, palan pelajar serta pemekoh teknologi ari manua tu ngau ari manua luar. Yang madah ke IDEX edisi ke-9 dia tu dekat lebih ngemeran ke pengawak diulih meripangka ke benar nengah projek. Pengawak meranak ke pokok ngau peluang dagang. Yang madah ke perkara ti dikemeran ke megak sama nyerangkum peminta tiru, innovation semiconductor, konsep menggeri ke jemai ilak, pemansang penau digital ngau space economy. Mengenai langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13, Perintah Sarawak berniat dekat ngagak 20,000 pintu rumah ke mudah agi ditangkup. Sapir Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ketuk dan dikenak nentu ke guna rakyat bak perkara berumah semampai diperundiang ke. Niat tu megak dan sebengkah hari perkara tidak kerandau ke bak awam komiti pengawak Pengatur Pengawak Berumah Sarawak bilangan 1/2026. Komitinya dekat nyadi ke pelasar, dikenak ngatur pengawak antara Perintah Sarawak, Agensi Perintah Besai, Institution Wang, Company Berumah ngau Raban Profesional di Bekawul. Penerang Hari Upis Statistik Malaysia, DOSM ngayan ke Sarawak bisikira 912,200 unit Nordial. Nanti dibanding ke ngau 677,200 pintu ruang bilik dalam tahun tu. Perkara ngatur pengawaknya dikarau ke oleh ngeruman pengawak tinggal mansang ke rumah. Ukai semina dikenak nyendia ke palan nur diau ajak. Dan megak nyawab nampak komuniti nyadi ke sebengkah hari perkara pemansang di Sarawak. Bala Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komiti bisi ungkup pengawak ke berguna benar dikenak ngelati ke pengawak nyadi ketuai ngau penyerakup rakyat bak renggat akar umbi. Sapir Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Majan Regi madak ke Bala Tuai Raban Bangsa patut nyadi ketuai ti lurus oleh nyadi ke teladan serta nemu mutar ke saru penemu tau ke penanggul mit dalam tumpuk pendiau ngau rumah panjai. Sidak tumegak bisi tanggung pengawak nyadi orang tengah antara orang mayuh ngau perintah. Kelebih lagi lebuh tinerang ke polisi ngau inisiatif perintah. Dato' Majan Regi mansut ke perkara tu bahawa pengawak Nuria nyerah ke surat padu ngagai 20 ikut Tuai Raban Bangsa di Semelaju bak opis Residen Bintulu. Berbangunnya ia megak merangsang orang numbuh ke Biro Ekonomi, Pengelikun, Pelajar, Pemersi ngau nembiak bak kandang menua Semelaju. Ngambil kebisik ngelatih ke pengawak ngau semangat komuniti bak tiap genturung pendiau ngau rumah panjai. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Geri serta di Salin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, ngau salam sejahtera. Okey, selamat nintiang hari dua. Kita terus ke YFM Bintulu.
1: YFM Bintulu, nintiang hari dua, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Ya, dolo mari selamat tengah hari peningah nak ngira dinindur kita ke tengah hari itu bakal selama hari dua tentu yang datang beridar kami YFM Bintulu Merindang kita mbak awak ngelah tengah hari hanya di sari itu 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bukulai ngaku Flora Libat.

Ya, rancak lagu kita ke tengah hari tu peningan eh. Ha, kena ngarak kita ke benuang. Ni nemu ngantuk kini jam kini tu tengah hari tu. Terbagi engkanya benuang nyedia ke diri dekat merarau kini tengah hari tu. Tau ke baru dah merarau kini kita, baru dah makai kini. Tentu suahge ni, ngasai kita rempuh tu dah makainya tadi mata. Sige alo munyi kurang ngantuk ni. Ngarap kata perinang mengau lagu keterubah kita ke tengah hari tu peningan. Siti lagu hari Lucy M ngai tundek dek aku narai nundek kita tengah hari tu peningan lah. Tang ada salah ke kita bertundek kebenar ya. Tang anang ngelui hari kepatut lah. Kebi agi ba jakuk ke dipansut ke kita ngagi orang maya kita ke bertundek. Anang ga ngasuh hati orang simbana. Okay, lengkap ke kita lagu ngai tundek dek tok dek berkunci ke nama tok tusun program kita tok kerintai program kita 3 jam tok nadai berubah 12:30 aku dekat ngenatai ke pesan berat udahnya 12:45 tengah hari bakal selama kita dekat bugelai ngopung lo program rut ampung ya bak dalam program nemu kita udahnya pukul 1 ngali hari kita bisi program temuai YFM Bintulo bugelai ngau sidari klinik pengerai bagi menua Bintulo udahnya pukul 2 ngali hari bisi program kini Kitai Sarito bugelai ngau pengelola program Sharon Ludan lalu 2:30 ngali hari setengah jam ke penudi ngelah tengah hari lagi peninga nua aku dekat ngenatai ke tentu ya pesan kita peseri nua tiba hari 2 Sarito hari 2 oh, okay, hujung minggu okay, hari 2 6/10/2026 okay? Lagi maka dekat merinang kita atau peninga ngau siti lagu hari Andrewson ngalai Janji Hidup Sekunci.

Ya, asai ketua aja embu dunia. Ngai gaku rangka pelingan, nak nyamai ganti dua ikut jangguan dunia kebesai tu na. Akhirnya Siti Lagori, Andrew Sengalai janji hidup sekunsi. Mai jam kita ngagai pukul 12.21 minit tengah hari. Okay, sekali lagi merit selamat tengah hari ngagai kita. Anda berasa megak atau peningah, kita dah tiba bulan 10 sehari itu 6 hari ini kita sudah nyingkang bulan 10 tahun 2026. Jadi tanya aku dengan kita, sudah kena kita tucum sepagi atau peningah atau ke dia atau ke tengah hari itu sudah tucum kita. Bukan nama aku nanya kita udah tucum atau kena laban ke penemu ramah kita semua ni ngambil ke kita sama belak nemu hari tucum sedunia atau ke hari senyum sedunia disambut kita nemu kemaya kini hari tucum dunia atau di into ianya hari tucum dunia atau di into peningat kena hari lima ya bak minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun arti ya bak tahun tu disambut kita 2010 tu tadi ne engkau mayuh ke kita nak nemu kemaya okay semina namanya hari pengada ke okay semina hari nama gini ke di sambut kita tucum pun bisa hari diungkup kena tang okay ngasuh kita tucum 2010 aja ya ke kebenarnya kita patut tucum teuliah ninteng hari au nak ke kita uliah ninteng sikin kita itu ke tucum ne ngai ke kumai orang suah kita ni nganti orangnya tucum lama kumai kita gila ndak ya gila ke benar ya peningang ka bisi utai ke ngasuh ya ngeri ndok kati ya ngasuh hati ya lantang kini laban tucum to munyi kurang ne uliah ngubat hati kita ke teli kelebih lagi nanti kita meda orang tucum ngagi kita suah kita itu tadi pun bunyi kurang automatik kita sikit tucum pulai baru ni nanti orangnya tucum dengan kita nanti kita bedau tucum udah memperengut kini muas pagi itu tadi ngerejau pengawak sama-sama meh kita merik tucum ke pemaduk manis kelebih lagi dengan orang ke bespiak ngau kita jam ke dia tu aku nak ada orang ke ngau aku dalam konti tu opening ni tangku tucum dengan kita ke bisik beda live TikTok ngau mega live Facebook kami jam ke dia tu kita ke bukai benung betunga makai kini jam ke dia tu ngau diri sebili ngau bala kaban okay, berik meh tucum ke pemaduk manis ngagai orang ke sepiak kita jam ke dia tu ne. Anang aja makai pemakai ke manis. Atang tucum kita ke patut manis. Akhirnya sebengkai info ke dikunci kaku ngau bala kita enya hari tucum dunia disambut kena hari lima minggu keterubah bak bulan 10 ninting tahun.

Ya, jadi ya, Pak Jam, kita ke dia Tok Peningan, aku dekat Belah Buah yang nantai ke pesan berat ya ke bisik dia terima tengah hari itu. Jadi ke terubah itu pesan pemati. Ya. Jadi pesan pemati itu datang dari Veron Giang, madah ke Datin Francisca Sadai atau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau. Udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026. Lalu dekat di Indo Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10 2026. Bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya, serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10 2026. Okey, gini nak pesan tau, pesan pemati tau datai hari Veron Giang. Jadi tau madah ke Datin Francisca Sadai tau ke bini ni yang Datuk Francis Umpau ya, udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026, serta dekat di Intu Bala Mayuah kena 7 hari bulan 10 2026. Bak rumah Joseph James rantau ke Midiang ya, serta dekat di Anjung kena 8 hari bulan 10 2026. Lalu kedua tu pesan pemati megak. Jadi pesan pemati tu datai dari Patrick Sultan anak Nyimuang ya, madah ke pemati bini ya, bari tau ke ulat anak Langgu, tau ke inai Ani, tau ke entua Alfred Geliang ya, anak asun ke udah nadai kena 5 hari bulan 10 2026. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabam belayan bak rumah layang nanga ibus, kabam belayan bak rumah luang empawung, rumah uncu melintang, rumah luna nyiar, rumah mudam kerubung, rumah aboi panjang, rumah Spencer Biju Lubuk Sengalang Ulu Sebetan, rumah Kerandang Supuk Asa Pia Megak Nuju Kabam Belayan Barumah Beti Supuk, rumah Kendawang Supuk, rumah Mawat Beratung Atas, rumah Selaka Beratung Baru, rumah Jilan Sungai Gerunggang Sebatuk Baram. Now semua Kabam Belayan ya ke Semak tau ke Jawah kena uliah dirintai ke ditok ya, tok madah ke bari tau ke ulat anak Langgu, udah nadai ya, serta dekat di Intu Bala Mayuh bak rumah Lumpuh Beratung Baru Ruban ya, kena 7 hari bulan 10 2026, hari ya 3, serta dekat di Anjung pagi 8 hari bulan 10 2026 ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Alfred Geliang anak asun, bak lumur 013-847-4978 ya, 013-847-4978.

Ya, gini mengadakan ngatai ke Siti pesan ngetas ulit ngau berantau tau ya. Jadi pesan ngetas ulit ngau berantau tau datai hari jaga anak penguang ngari ke sidak ya sebilik ya. Madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang anak ya Kennedy anak jaga ya tau ke tuyang. Jadi pengawak ngetas ulit ngau berantau tau dekat diatur 10 hari bulan 10 2026 pukul 5 pagi ngagai 9 pagi ngetas ulit ya. Lalu malamnya 10 hari bulan 10-nya lalu berantau ya. Jadi pengawak tu dekat diatur bak rumah lesiah nanga alat batang uyak sibu. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan kelebih lagi kabang belayan bak rumah abus nanga jelai batang uyak pantau anak kaya bak nanga kain kapit kabang belayan bak batang uyak nanga tamin selangau sibu kapit bintulu miri ngau Brunei serta kabang belayan yang ke Jawah atau ke Semak kena uliah disebut di Tok Magang. Hanya dia minta kita ngolok pengawak ngetas ulit lalu berantau ni yang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang ya. Jadi penerang ke silia kita tau bertanya ngagai jaga anak penguang bak lumo 011-296-40857 ya. 011-296-40857. Okey, hanya pesan ya ke bisik diterima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12.45 tu lagi peningah. Bakal selama mai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Sebenarnya berperinang dulu dengan sitik lagu hari Natal lah. No one ngerubah penghidup aku.

Ya, selamat tengah hari peningah. Jadi kita ya, bertemu baru gulai awak dengan tengah hari Saritori 2. Lalu aku kebenarnya limpah dah lama bergulai kita live program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita kita ke tengah hari tu ke dekat dikongsi ke aku mengenang bukan mengenang kita mensia bukan mengenang ulah kita mensia kita misik kawal ngok kita mensia maka ya. Ianya tahu sebut kita utai tu utai hidup maka ketika kita nyebutnya kaya gini aja lau na ya ini utai engkau kena beri ini utai gini lagi kita nengah cerita nak lama tak ok jadi namun kita kata ke sekali itu nanti kita hanya menuang ke ngintu diri aku minta ampun tau tak nak asal aku nak ngasuh kita tanya tau ngasuh kita ketika nyebutnya kau lagi makai masuk lagi makai kini jadi nombor kita teka sekali tu ianya ngenang rahsia tidak simpan gerinang ya gerinang bukan kecai kecai tu celum lagi gamal ya mit gai celum gai gerinang.

Ngrinang curok ya ketik nyebutnya ke bisik ke coklat coklat bisik genya Ngrinang kecai lain ngah kita mada kecainya di jeukai kecai lain ge Ngrinang lain au lipas lipas ke jakum layu ne jadi resia ti disimpan Ngrinang ne kumai kita nak nemu nyimpan resia Ngrinang jadi Ngrinang semua kita yang ngelala Ngrinang. Lalu Ngrinang tu sebangsa Indutai. Aku kah ke Ngrinang tu buat Indutai ukai jelau ni ya. Nyalai mayu kita ngai medak Ngrinang. Aku pun ngai medak Ngrinang. Aku ku terus rangkum ada. Laban Ngrinang tu dia butai ti ndak bersih. Ngrinang megak ndak milih pemakai. Pemakai bersih ya ke. Pemakai ya ke makai ya ke nutu. Pemakai ke kamah pen Ngrinang ke. Tai kamah ke sida ka dia utai kamahnya nya madah nya ku madah tai tu nak milih ya yeah. Nya me kita enti medak Ngrinang alu beruman kita muru Ngrinang dia tu ke munuah ya lalu pia meka dispray kita ngau racun nah. Laban kita nemu ya ukai tai ke bersih jadi Ngrinang tu mega peninga semua kita nemu ya yang rusak utai lebih agi gari ngau tokap kayaan kita ini yeah. Jadi sida tu nemu ngerit gari kempak sidak menyokai tak kerit-kerit sidak ya suka tindak tang kempak sidak ya lalu pihak mega Ngrinang tau ya betelu birak bagari tau ngasuh garik kita kamah garik kita celum ya nyaldi nyak ari sukut ke nak mana di pedak kita bak Ngrinang ari sukut negatif Ngrinang bak penemu kita bak pedak mata kita bak ulah sidak ya ya tang peninga Ngrinang tu kebenarnya bisik nyimpan rahsia siti. Rahsia ti baru ditemu sidak saintis. Kita nak kok kiruh ngigak rahsia Ngrinang tu kita ya. Kita medak aja udah beruman kita ke muru ke munuah. Jadi sidak saintis tu ndak. Nyalai seraban saintis dari Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine atau ke INSTEM Bangaluru di India sidak bisik berjalai ke pansik ngagai Ngrinang bansa Diplotera panchatata naka pemanah-manah nama ya. Ano ngubai Ngrinang ada nama bisik. Aku kenyebutnya bebelit di lah. Nyalai pansiak tidak percaya ke dalam tahun 2016 subak benar pelurak tawanya makutunan tuliah macau tapi nama tu ya tu bisa jadi pansiak tidak percaya ke dalam tahun 2016 subak nunjuk ke Ngrinang bansa Diplotera ku nyebut kepandaknya meh non tuliah nyebut panjai nama penuh sudah tu Ngrinang bansa Diplotera uliah ngemansut ke di mana-mana uliah ngemansuat ke uliah ngeluar ke air tusu ngau meka kristal alus samai kristal tidi temu ba Ngrinang tu ukai kristal barang kemas ukai kristal pengantar barang ke berganya ukai ukai nya peninga ya tang kristal bakal serbuk ayas ba peti ayas kita kenya ya serbuk-serbuk kenya-nya kristal ya. Jadi tahu kayak ais pihak kaku kristal namun madah kini ke madah kita lebih harinya dah tahu kita ngiga mansi abak Google Ngrinang bansa Diplotera panchatata kai mana mana mau tahu amin tahu dikenal nama Ngrinang tu mana nama ya, jadi saintis ditemu kait tusuk ngau kristal bak Ngrinang tu balat kenyir ati lebuh di pansiak ngosiliak dia pemutus madah ke air tusu ti bisik ba Ngrinang Diplotera tu bisik ngundan protein 4 kali lipat lebih berpengerai ari air tusu capi ke uliah degagak megaknya di suplemen ke pengerai nyanya kita kaku dah dengar ke mana-mana anang kare risiang ketawa kita hei nanti kau kena green air tusu Ngrinang kau kita dengar ya. Nyalai sanggup kena kita peninga ngirup air tusu Ngrinang Diplotera panchatata. Teh nyo nambah tatata. Salah. Eh nyakan. Diplotera panchatata ne nyangkunyo tiga tatata. Nyalai sanggup kita peninga ngirup air tusu Ngrinang Diplotera panchatata to. Nyalainya berkawal ngau air tusu tibisik bak Ngrinang tu. Lalu bak senentang kristal tibisik bak Ngrinang bansa Diplotera tu.
kolesterol sida ya bisi lemak. Lemak bisi karbohidrat ngomega asid amino ti diguna tubuh mensia. Ance gerinang tau tau tupe gerinang tu nang takut gerinang tanak nemu lah gerinang kita di rumahnya bangsa diplotera pencetata nan nemu mangai bola. Jadi tangkap i plural tu yang nanti boleh dengar kelekiak tawa. Tangkok Subramaniam Ramaswamy ti nyadi ketuai raban saintis bak pengawak pamansik tu madah kan. Ukai semua gerinang bisi ait tusu ngau kristal tu ya. Semina gerinang bansa diplotera panstata. Aja nyak ku madah tadi ya. Kita nak nemu gerinang kita iba rumah kita nyak bansa diplotera panstata. Nak nemu kini ke gaya gamal gerinang diplotera panstata tu peninga ya. Suka joget apa ni ngah sida sada di Jerry dia tu madah live. Ya, sigit mungkin. Terima kasih al. Kita ke buku lain kami buat TikTok Bintulu FM atau ke buat Facebook Tim Bintulu. Nyalah aku nampung nemu kita kata ke atau kujung ya yang tu habis. Nyalah kebuah tak semua gerinang di plotera tu di bisa itu so ngobak kristalnya peningan tak. Ianya gerinang di plotera ianya gerinang kaino ya. Sidak jadi kelaki ada nemu lah. Nanti pikir ke logik ya segi aman ke maka kita men siapa induk pan induk ke bisa itu so laki ini bisa itu so nepi ya nyalai gerinang pan bensanya maka gerinang bansa ke induk bisa itu so ngau maka bisa kristalnya ya gerinang diplotera to jadi sida ya ukai teluk peninga sida ya beranak ne hanya tekepun pun kecai ko sikot ukai ukai kecai to gerinang kumadah tadi kita selalu bedak gerinang ketemu kita betelau. Jadi tu nak gerinang tu ya beranak ya. Ngada kanak okay ngena cara betelau. Okay mecah tak. Baka sedak jelu menya baka de kambian tak beranak ndak betelau. Pihak entah de gerinang tu nyak kebah sedak ya bisik ngundan air tusu. Jadi saintis dari Amerika, Jepun, Francis mega bajalai ke pansiak tik sama pengudah hasil pansiak ngagai gerinang diplotera ari raban saintis India tadi ditusi sida ya ngagai bala saintis serata dunia. Jadi kebenar ke ngepun ke pansiak tu ianya bala saintis ari menua India. Udahnya sida ya berkunci ke berita nak pansiak sida ya ngagai semua saintis di dunia kungucung ke saintis dari mereka Jepun ngau Perancis bisi berjalai ke pansiak tu ngagai gerinang diplotera. Nyalai bala saintis dari mayuh bengkah menua tu mega merambu dekat ngam mansut ke tusu ai tusu ari gerinang diplotera tu kena ngagak produk kena ngagak barang bekaul ngau pengerai ke guna tubuh mensia ngau mega kena ngagak produk ke pengantak mua ne ngadang kita indo anak-anak bisa lila bisa ai tusu gerinang bemua ne ya jadi tang me peninga bisik penanggul laban ukai pengawak ke muntang ngulih kait tusu gerinang tu laban pemesai tubuh saiz tubuh gerinang tu min ukai besai ukai baka mesai kambin mesai tu capin nak nyalai nyak kebuah air tusu gerinang tu tubuh gerinang tu pedias ke duliah kan laban sida ia min kene ke nguliah ke nyak panak nemu ka mecet lagi picet tubuh kadang nak parai gerinangnya ya laban ia min jadi nak ke dia tu nyak meh penanggul alai air tusu gerinang bangsa diplotera tu bedau uliah di pansut kasil ya nyalai gerinang diplotera Panj tata atau mayuah bermenua tungak Asia ngau Pasifik. Jadi ngau kita Asia tau giga kita gerinang tu. Kundang lala ngai bulak ngai baik kita giga. Ya. Nyalai udah nemu kita peninga. Hari berita tu bisi ajar. Anang kita ngelinye ngemaruah ke utai kena manah di pedak mata. Laban bisi sekedaknya nyimpan utai keberga. Kena di pedak ngau mata ti. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perinci yang tucum ketawa berari. Udah tu kita terus sekolah dengan DJ Flora. Nyentuk agai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Nuan di mata, nuan di hati. Laban nuan bergah bak hati aku. Ita berdin.

0: Ya, dulu mari selama ngali hari peninga baka selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai ngau kami bak dalam program temuai kita ke ngali hari tau ya. Jadi temuai ko ke ngali hari tau ianya Cik Kimberly Bajik ianya sikok pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai bagi menua Bintulu ya. Tentu ya keterubah ngelalu ke penatai Cik Kimberly nama berita nuan dua kali bertemu tahun tau.
1: Okay. Selamat ngali tengah hari ya DJ. Berita mana ya, cukup mana ya. So tuk kira kedua kali tu bertemu ne. Dah lebih sebulan dan bertemu.
0: Nak bertemu sebulan. Nanti boleh tiap bulan meh.
1: Tiap bulan ne.
0: Oh, Cik Kimberly ngicak ke hati tu gerai menyukuran ne. Nampak nuan tu berkawal dengan psikologi counseling. Mama me minta counseling free hari radio tu ne.
1: Betul, hari radio beka anti orang jauh dah ani hari radio make up lah dah.
0: Oh, anti nol yang bertemu mua ngau Cik Kimberly. Tau me hari radio kita itu tadi nerima counseling lah. Okey, peningannya di perkara ke dekat dia kunci ke Cik Kimberly. Laban ke penemu ramah semua nintiang tahun tu ne Cik Kimberly 10 hari bulan 10 dua kita itu tadi ngelaik tau ke dua nyambut ya hari kesihatan mental sedunia tau ke hari pengerai mental dunia ne bak bulan 10 nah lama sari sari tau 6 hari bulan 10 hari bulan dua kita itu tadi ngelaik hari pengerai mental dunia tau jadi tok kira ketanya keterubah ku ngagen wan tok Cik Kimberly laban nyebut berkawa ngau tema ne okey tema yang tok tadi aku nyebut dalam jakom Melayu ngambil ke yang nyemetak ge ngambil kurang nemu ge tok tadi ne berkawa ngau tema ya inya pengalaman hidup didengari suara sebenar perubahan sebenar ne jadi nama kebuah tok tadi Cik Kimberly nama kebuah kita itu patut ninga tau ke mending ke orang ya ke kalak tau ke benung betapi ngau penangguh pengerai runding tau ke mental tau.
1: Alright, okay. Bakat ke tema tahun tu tadi, tahun 2026 tu, amat semak lah berhati ku. Selama tu, orang mayu seminar bercakap pasal penyakit mental dah. Dan jarang dekat mending ke cerita hari orang tengah saing nak kediri. Nanti kita mending ke pengalaman benar sih dah dah. Enggak hati terbuka, nak dengutu atau ke, nyalah ke orangnya. Hari ini me baru kita bisi ubat ti benar untuk meriksa ko emosi serta pengerai. Pengerai tu tadi hari kesihatan mental kita lah minda. Dia menurut tarifkan World Health Organization, WHO, who enggak panduan hari NCEM, KKM, kesihatan mental tu ia sitik spektrum yang nunjuk ke keadaan dini siku-siku individu tu yang nemu potensi diri ialah. So kita tu mesti nyerara tiga tikas utama lah. Kesihatan mental, masalah kesihatan mental engau penyakit mental.
0: Bisa tiga tikas ke disebut nuannya tadi kesihatan mental, masalah kesihatan mental dengan penyakit mental tu. Jadi minta nuan kira nerang ke ketiga-tiga perkara aku dah dia sebut akunya tadi Cik Kimberly.
1: Okey. Buat penemu psikologi ataupun buat dalam penemu psikologi dengan sains perubatan tu tadi nah. Sidak tiga tu ya amat berbeza. Contoh pertama, kesihatan mental. Kesihatan mental tu ya dirujuk kepada kesihatan mental di mana lah? Kesejahteraan mental. So maksud ya tu tadi, tu keadaan dini, minda, emosi, ngau rohani kita batikas stabil, ngau seimbang. Okey, berarti kita tahu tadi penusah. Tak kena kalah berasa itu sehati. Tang tu tadi lah, kita ngemuan pelantik, bahasa Inggerisnya lah coping skill. Aku rasa mula kita ini coping skill pelantik untuk ngadapi serta mutar ke penusah yang nak cara disehat lah.
0: Nyak keterubah nyak tadi ini.
1: Nyak contoh tadi ya. Dan yang kedua, masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental tu ya adalah isu lah. Tau ke tekanan emosi sementara hanya kata kunci ya. Tekanan emosi sementara. Jadi tu keadaan dini emosi kita, pikiran, tu ke ulah kita berengkat terganggu laban tekanan penghidup terlalu berat. Ha, tu ukai penyakit au, masalah kesihatan mental ukai penyakit ke? Labah masalah kesihatan mental tu siapa-siapa aja nak ngira umur, nak ngira pangkat, tau ke pengharap setiap ikut. Kita boleh kena krisis tu bila-bila masa. Masalah kesihatan mental tu ya boleh pula ngagai step normal barulah.
0: Oh, labah ya sementara munyi kenuan tarik ne.
1: Nanti kita tu ngemuan sokok ngan emosi, rehat ti cukup tau ka kita ngulih counseling ah. Tau ka keadaan tu tadi ulih pulai stabil baru.
0: Yang ketiga
1: penyakit mental. Penyakit mental tu tadi ia adalah salah satu penyakit neurobiologi, okey? Ataupun penyakit ari perubatan psikiatri. So maksud ya tu tadi orang kebisi penyakit mental tu ya tu adalah klinikal ngau krisis tu lebih serius. Ianya gangguan buat fungsi buat struktur otak kita itu tadi tik nyata. Tik ngasua kita yang perundi yang emosi serta ulah siku-siku orangnya tadi rusak. Jadi sampai bertikas tik amat teruk. Orang tik bertapi dengan penyakit mental tau yang tak boleh diasuh kita kuat ke tanpa kita ngagak rawatan perubatan.
0: Berarti ya perlu berubat ya tu tadi leh.
1: Perlu berubat. So kategori lah contoh aku mereka kategori lah ngambil ke kita tu nemu beza penyakit mental ngau kesihatan mental. Nanti penyakit mental tu tadi ya bakal skizofrenia, gangguan halusinasi lah kita tak boleh ninga nyawa, tak ke medak bayang tak ada di pedak orang. Tak ke delusi. Dia kedua kemurungan kritikal. Nanti kita kalau ninga major depressive disorder ataupun singkatannya MDD. Taklah contoh-contoh penyakit mental. Alright, cara diagnosis ya penyakit mental tu yang mesti disahka ataukah didiagnose dari pegawai perubatan, pakar psikiatri ataukah pegawai psikologi klinikal. Ngenak kriteria khas yang pula, okey? Bakal buku DSM-5 sidak ya ataukah ICD-11. Jadi penyakit mental tu tadi ya kai utai uli diteka-teka kita lah. Ataukah kita tong label diri kita itu tadi luar dari diagnosis balas mental health professional tu tadi dah. Nyak yang tadi DJ tiga itik perbezaan tau.
0: Ngambil ke nemu tadi ni nanti ya masalah kesihatan mentalnya sementara nanti dibanding ke penyakit mental tu tadi nah. Ya ke patut di perubat ke patut diperhati ke kita yang siliak punya tadi nah. Okey, ngarap kesama nemu membala peningat ke bisik mending ke radio jam ke dia tu reti ya tu tadi Cik Kembali nanti kita itu kelalu lelak gawak kini bisi penangguh bab belanja kini tau ke kita itu mudah ringat kini tau ke ngai tinduak kini tau ke suah kat tinduak kini nya baru batikas masalah kesihatan mentalnya tadi ne ukai munyi kurang terus dipadah kita nya tadi orangnya gila tau ke bisi penyakit mental ne lawa munyi kenuman orang ke bisi penyakit mental tau ya pakar ya kepatut ngesah ke sidak ya bisik penangguhnya tadi ne. Okey. Penerang ke cukup silia. Jadi tu dekat nemu megak tu Cik Kembali ne. Kelebih lagi nanti orangnya tadi kadang-kadang ya bisi pedis isi lebih nuang bisik nyebutnya tadi ne. Pedis perut, pedis pala atau ke jampat amat lelak. Nyak tadi munyi kurang nunjuk ke tanda fizikal ya. Tau ke nanda ke tubuh kita itu tarik merik warning ngagai kita nama kita itu tarik patut minta bantu kini berkawal dengan perkaranya.
1: Okay, alright DJ. Tubuh ngau minda kita itu tadi sikit bisik kawo tik semai aman. Okay, contoh tubuh kita dekat ngeluar isyarat minta tolong ngenak tiga tanda utama. Nama tanda utama tadi tiga tiknya. Satu, tanda fizikal ianya tubuh kita lah. Kedua, tanda psikologi ianya minda atau ke emosi kita. Ketiga, tanda ulah ianya perilaku kita.
0: Tang berkeni kita itu Cik Kembali ni kita ke bisa beda kini antara munyi kurang tusah hati tau ke tijaku Melayu yang rasa bimbang biasa ngau kemurungan tau ke depression tau ke anxiety tu nama beda ya tau ke bezanya tadi.
1: Okay, DJ nama si beda lah okay, antara kemurungan kau kita. atau ke kebimbangan tadi. Dua itik tu nang sigi bisi bida, right? Mm-hmm. So kini cara kita nyararak kedua benda tadi dah. Ya bakal kesama ya, kan? Mm-hmm. Ha. Tang ya sebenarnya sangat beda. Mm-hmm. Jadi pada hari berapa lama? Hari berapa lama yang nyadi tau ke seberapa teruk ya tadi ngacau penghidup kita ya. Mm-hmm. Ha. Okay? So cara paling terang kalau nyata diungkup kena kita nyarara dua perkara tu ya di peda hari berapa lama ya nyadi ha, masa tempoh masa tadi dah berapa lama. Mm-hmm. Seberapa teruk ya tertering acau penghidup kita bersari-sari ngau tanda khas buat tubuh serta minda kita hanya tadi kemurungan. Okay, nama bida yang kebimbangan kebimbangan tu tadi anxiety disorder lah bahasa mm-hmm. English ya eh? Nanti kemurungan tu ya fokus baras asai tusah ati tik dalam. Mm-hmm. Nanti kebimbangan tu tadi ya more tu rasa takut nyu pulang ngagi rasa takut irau ngau risau tik lalu melampau.
0: Mm. Ngeluai ari kepatut menya nai.
1: Ngeluai ari kepatut.
0: Au nyadi to cik kembali ni nemong ka bala peninga tu jam ke dia to bisnis kedaknya tadi benuang diupis kini benuang deriba kini jam ke dia tau ke benuang dia di rumah kini jam ke dia to tang munyi kurang bisik penanggua ba penghidup ngante masa munyi kurang kita ingin nyau jakum layo dekat meletup aja nai laban stres. Okay, jadi tentu nuan tu bisa cara atau ke disebut kita teknik ne. Ya ke jampat ngau ke senang, ya ke patut digagak mensia mayuh tu tadi. Kena lebih lagi ngurang ke penangguh ba emosi tu tadi.
1: Jadi ketinamai tadi teknik ti paling senang lah ngau ti jampat ke dah disyorkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Mm-hmm. Kita boleh ngagak tu berumah nak semestinya kita bertemu ngau bala sida ahli mental health professional lo baru kita boleh ngagak tai ketu dah. Mm-hmm. Tang melalui ibat rumah atau ke tempat gawa kita boleh
0: ngerja tu
1: tadi. Ngerja ke benda tu. Yang nyak tadi KKM sida ya tadi memperkenalkan modul kaedah 10B ungkup kita betapi ngau stres.
0: 10B.
1: 10B. B magang lagi.
0: B magang.
1: Satu, bersyukur. Ngenang ke terima kasih ada. Kita fokus pada perkara bisik bagi kita. Bersyukur.
0: B ke terubah.
1: Betul. Kedua, bernafas ngau teratur. Ngenak teknik seput hari perut. Lagi aku madah mimit lah ni DJ. Ketiga, self talk. Berjakut secara positif ngau kita drempo. Baka kita bardani medak cemian. Oh bajik mai ku sarito. Urang rindu kaku sarito.
0: Muji direk
1: punya nah. Muji direk. Kita perlu berjakut. Berjakut secara positif lah ngau kita drempo. Keempat tadi beribadah. Sembiang. Hanya rah ke semua pemberat ngau pengira hati kita yang ke Tuhan lah. Dia kelima berkongsi masalah. Kita madang ke orang, kita ngeluah ke orang yang kita percaya lah. So dia nya keenam berurut. Berurut pun salah satu cara kita itu tadi uliah handle stress. Dia ketujuh tadi kita uli berehat ngoninga music lah. Lagu ti lembut ti uli nenang ke minda kita.
0: Ninga radio pun uli ana.
1: Radio uli ya.
0: Oh, okey.
1: Dia ke-8 beriadah. Kita yang agak hobi tidak kerindu kita itu kah bakal kita berjalan bertaman berjoging hanya beriadah tadi ya oleh ngaseminda kita itu tadi tenang dek ke 9 bersenam lah bersenam tu tadi bakal ke dipadah aku tadi lah jogging sukan laban utai tu ya oleh ngeluar ke hormon endorfin hormon endorfin tu ya oleh kena ngurang ke tegangan ngos stres.
0: Pansut magang stres ada.
1: Nanti kita bersenam. Nyama kita nanti bersenam punya kurang. Nyama ya saya udah.
0: Nyama ya saya isi.
1: Udah. Dia ke 10 kita mestilah berpikiran positif lah. Okay, kita mendak himah ngom pemanah dalam keadaan kita tusah. Dalam tusah-tusahnya bisik pemanah yang perlu kita pedak. Nyak men kita perlu berpikir positif walaupun kita benar napi penusah.
0: Nyak 10 B. Ke 11 B mesti bisik baby ke disayang.
1: Baby ke disayang.
0: Mesti bisik ayang ne.
1: Bisik ayangnya pun uliah rilis stres.
0: Nambah nombor 11. Okey, udah cukup 10 disebut nuan tadi. Ini Cik Kembali 10B-nya tadi. Jadi tua pun kira udah datang buat pengujur randau tua ke ngalih hari. hari tu, tentu nuan tu tadi Cik Kimberly na, bisik pesan ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninggal tu ke ngali hari tu.
1: Okey, pesan penutup hari aku ah. Okey, untuk semua peninggal buat rumah sempena bulan kesihatan mental 2026 tu. Okey. Keterubah kita mesti ngembuan penemu ti betul pasal kesihatan mental. Kesihatan mental tu ti sehat, ya ukai semina reti kita, reti ya kita tu nanda penyakit mental. Tang reti ya minda ngati kita ti tenang, seimbang serta tegap ngambil ke uli berjalan kerja serta kita tu boleh melalui penghidup ni tiang hari ngau ti menyana. Mendiang ngena empathy, listen. Okay, maya kita bisik kaban toka diri sepilih dekat cerita. Dengar ke sidak ya, ngena hati terbuka. Anang kita japat ngakim lah, toka nyalah ke sidak ya tadi. Oh. Kedua, kita padam ke stigma. Nanti kita mendapat poster kesihatan mental mega, kami bisik logo hentikan stigma lah. Berakhir segmen tu aku dekat Mada, selamat hari bulan kesihatan mental kebangsaan 2026 lah, okay? Terima kasih DJ.
0: Oh, sama-sama Mega. Penerang ke cukup siliak Mega hari Cik Kimberly ke ngali hari tu peningal kelebih lagi berserimai ngau kita ke dekat ngelai tau ke nyambut hari pengerai kesihatan mental sedunia ke di sambut ya 10 hari bulan 10 nintiang tahun. Ngarap ke kita berarti ke semua perkara aku dah dikunci ke ya nama utai ke disebut berkenai teknik cara nyak tadi boleh pulai ke penemu ngagai kita ke ngali hari tu ne. Okey, jadi sekali lagi merich terima kasih mayu hangai nuan Cik Kimberly bisi topik kebukai lah boleh dikunci ngau bala peninggal lebih lagi berkawal ngau pengerai runding laban kebayar hari tu ukai seminak pengerai tubuh ajak kepatut dijaga kita tang megak pengerai runding pen patut segulai sejalai sebaka gerai ngau tubuh kita ini. Okey, ya. Jadi terima kasih Mayu Hanggan Wana Cik Kembali. Okey, peningan jadi akhirnya nak mai kita bergelang kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu sama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti Lagori, PB Chloe, lagu ke diberi nama Amat Sigat. Merindang kita ke Ninemo, ngasai derbu Sigat kini ke ngali hari itu. Dia ko tundek je ni semua kita itu tadi. Nang bisi penyigat, pemajik ke derbu. Nah, pihak ya. Ngarap kena dengan tu meh ngali hari itu peninggal lawan kami di Bintulu, di Pasar Bintulu tu hujan ya. Nyo petang ga di luar dia di pedak kori konti jam ke dia tu. Kini nak gari bandor kita ke bukai di sebawah di tatau di nigit di miri sibu kapit. Tau disebut di selampung benua kita di Sarawak di tu. Kini nak gari kita jam ke dia tu. Dapat kami di Pasar Bintulu tu hujan lah. Okey, jadi bak jam kedua atau peningah dibagi bak setengah jam atau seberapa pukul 2 ngali hari. Nua aku dekat berkongsi ke sekedar berita lagi lebih lagi atur pengawak ya ke bisik dekat di gagak atau ke diatur di bagi menua kami Bintulu di tok ya. Dan sebenarnya merinang kita dulu ngau lagu ke udah di tusun kita ke ngali hari tok.

Ya, rancak lagu opening ah. Siti lagu Berpadu Nyawa Joni Aman ngau Merlin lagu ke diberi nama Adi Hai Apai Jang ya nah. Rancak lagu ko peninga kita di TikTok ka ketawa ini ngau lagu ke nah. Nyak mana ngambil kita ke ninga ke radio jam ke dia tu lantang hati senang hati nak tusah hati nah. Okey, Hato terus berkongsi ke sekedap pengawak yang ke bisik dekat di Yatur di Bintulu, lebih lagi bah ujung minggu tu ilak. Tok madah ke Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Bintulu ya. Bisik dekat ngatur pengawak ke di kumbai sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia ya ke dekat di Yatur hari 6 tik dekat data itu ilak. 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak The Spring Mall Bintulu ya. Jadi tentu ya mayo macam pengawak ke bisik diatur berserimai ngau hari pengerai mental sedunia atau peninga nya bisik booth ke dibuka sidak ya bakal hari AADK Pekeso hari JKM pia mega hari NGO kebukai ngau mega berkawa ngau pengerai rundi yang mega bisik booth ke bisik dibuka ya udahnya bisik randau tak ke mega sesi forum khas ke diatur ya berserimai ngau hari pengerai mental dunia ke bisik dekat diatur ya ngau temuai ke bisik di kangau ke sidak ya udahnya pengawak bukai ya ke bisik diatur kena ngerami lagi pengawak nyambut hari pengerai mental dunia atau ianya bakal pekit nyurak bisik megak pengawak ngecik pengerai nak berbayar megak ngau aktiviti interaktif ya ke bukai ya jadi mensi mayu di Bintulu di kangau ke sama bela data ya ngambil namanya tadi kita nemu berkawa ngau pengawak lebih lagi berkawa ngau pengerai runding atau laban bukan nama suah nyebut tu peninga laban bunyi ke randau ku ngau temuai tadi pun bisi madah ngambil ke kita nemu 10 hari bulan 10 ianya dua kita ngelai ya hari kesihatan mental sedunia okey nya pengawak ya ke bisik dekat di atur di Bintulu ba ujung minggu tu ilak ya hari 6 tu ilak 10 hari bulan 10

Okey, hanya lagu hari Doni Lang, Ndak Mudah Aku Lengkak. Nang gue yang lengkak ke kami, me peningan eh. Agi bedau jam kita itu, lebih agi bah awak ngelah tengah hari kita isari itu peningan lah. Agi menggang bulan aku Flora Libat, nyentuk pukul berapa? Nyentuk pukul 3 atau lagi nah. Okey, itu madah ke Institut Koperasi Malaysia atau ke IKMA Zon Sarawak ya, Pampang Miri. Bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai bicara ilmu IKMA ya. Ya ke dekat diatur sidak ya, kena 15 dari bulan 10 toilak. Ba sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu Ditok ya, berlabuh pukul 8 pagi, nyentuk pukul 1 ngali hari. Jadi to pengawak ke diatur to lebih lagi bisa nyebut berkawa ngau pengerembai ekonomi ngau mega mayuh lagi perkara bukai lebih lagi berkawa.

2026, dekat diatur 24 ngau 25 hari bulan 10 ti dekat datai tu ilah ba stadium Muhibah Bin Tulu ya. Jadi semina diungkup ke ngagai 12 pasukan aja ke uliah ngau ba pekit futsal U23 BIFA 2026 tok ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke siliak berkawang tok kita tau medak ba Facebook Pejabat Belia dan Sukan bagi menua Bin Tulu.

Angela Latah jua baru dah merinang kita ngau lagu sama ngetan ke menalan api amaga aku penagi ngetan ke menalan aku jam ke dia tau peninga paman nak cukup 3 jam ha sigit nak ngelengkak ke menalan jam ke dia tau nah. Okey, Tok Madah ke Universiti Putra Malaysia Sarawak ya. UPMS ngau kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya. Ngatur mayu macam program belabuh 3 hari bulan 10 Tok tadi. Nyentuh 11 hari bulan 10 tik dekat datai Tok Ila ya. Bisa megak ngatur pekit ke dikumbai pekit busana tradisional pekit battle of the band ngau mayu lagi pengawa buka ya ya ke bisik ya diatur sidak ya bak Dewan Seri Kenyalang. Lalu kena 9 ngagai 11 hari bulan 10 ti dekat datai Tok Ila peninga bisi mega pekit main buah dekat diatur pi mega bisi rugby bisi archery bisi mega e-sport MLBB bisi mega bengkel yang bengkel sape ngau mega mayu lagi pengawak bukai ke bisi diatur ya Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS nyak pengawak ya ke bisik diatur ke dikunci kaku bahawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito.

Ya, Siti Lagori, Julita James sanggup ngelengkak jadi pukul 2 atau lagi peningan bakal selama kita dekat bergulai dengan pengeluar program Syaran Ludan bak dalam kini bak dalam kini ke bak dalam program kita kini kita sarito nah. Thanks sebenarnya merindang kita dulu dengan Siti Lagori Nia.

Tiap tengah bertemu baru kita buat program kini kita sari tu nanti hari dua kita boleh buat program tu nyalai minggu tu buat episod ke-40 kini kita sari tu peninga. Sari tu aku mai kita rawun berjalai ngagai menua tungak Suriaman. Ba atas bukit ti bertungak ngobatang lupar di Suriaman. Bisik si ti bangunan ti nya disaksi ti berguna ngagai sejarah menua tu. Bangunannya ianya Kubu Elis. Dia tu Kubu Elis dikelala ngu nama Mijum Pesaka Suriaman. Lalunya di siti hari tipan jerita lama ti ngingat ke kitai. Nikal pulai ngagai jeman bro ngau pemansang tumu kandang menua Semanggang. Udahnya ke dikelala ngu nama Sri Aman. Lebuah kitai berarti ke Kubu Elis kemayar itu. Ya, okay, seminat bunga lama kengembuan rega arkitektur ngau sejarah. Tang kalak berfungsian nyadi kubu pertahanan, palan pentadbiran. Kalak nyadi kot, spital ngau upis kapal. Berarti ya, kubu tu kalak nyadi palan kebenguna tik nyambung pengawak perintah ngau komuniti di kandang menuanya. Pia megak ngagai kandang dur ke ngelingiknya. Dikena kita merti ke sejarah Kubu Elis tu peninga. Kita patut mulai ke diri ngagai tengan abad ke-19 lebuah Sarawak dipegai sidak bruk sebilia. Mayanya sungai berjalai ke tanggung pengawak ti besar amat dalam penghidup komuniti. Sungai nyadi batang jalai mindah ari Siti Nur. Ngagai Nur kebukai mai produk dagang. Serta nyambung kandang menua pesisir ngau kandang menua dalam. Nyalai, ndur ke bersemak ngau sungainya ngembuan rega strategik ketinggi. Kandang menua batang lupar megak. Nak nyalai, ndurnya ngasuah kandang ndur tu. Berguna ari sukut pemindah mensia. Dagang penglikun ngau pentadbiran. Tajap ya. Gaya mayanya jauh berbeda hari penghidup kitai kemayar itu. Sistem pengangkut moden, anadai, communication juga pedis. Nur bergigak lalu perintah berguna ke sekedap palan. Dikenaknya ke penglikun serta berjalai ke pengawak pentadbiran. Seberau kubu Elis tu digagak peningah, siti kubu ke dikelala dengan nama kubu James megak udah digagak. Bak nangas kerang dalam tahun 1849. Kubu tu diberi nama James Brook tajak pihak. Nurnya suah napi penanggul ampuh bah. Jadi situasi tu pengujungnya pengujung ke pemutus mindah ke kubunya ngagai Semanggang. Dalam tahun 1864 kubu baru digagak di Semanggang. Sekedar hari kerban hari kubu lamanya dikenak baru. Dikenak ngagak kubu baru. Kubu tu dikelala dengan nama Kubu Elis. Nama Elis megak bisik kaul ngau Reni Margaret Elis, bini Charles Brook. Pengawak beri nama tu mantai ke bekeni sejarah bangunan tu ndangnya bisik kaul rat ngau sidak Brook sembilia. Kemegai menua Sarawak mayanya subak. Endur Fort Elis atau ke Kubu Elis batas bukit ti diperhati ke dalam konteks pengawak ngetan mayanya. Ia ngembuan penuduk ketinggi merik penglebih dikenak berhati ke kandang dur ke ngelingi. Nyalai sungai Batalupar ke semak ngunyaknya di jalai ke berguna. Lalu penuduk kubunya megak ngemendar ke pemindah ngelingi kandang durnya ke dikemata. Bak renggat ke terubah, function ngetan kenalannya. Nyadi siti ari patang pengawak kubu ya megak. Nyadi palan ndua raban penglikun diau lalu nyadi sebagi ari sistem dalam perintah Brook. Dalam sejarah menua Sarawak ba abad ke-19, pengawak ngagak kubu bahkan nandur ti strategik. Nangyas nyadi siti cara dikena ngenegap ke atur pengawak ngau penglikun perintah. Tajap pihak.
Sejarah kubu Elis nak getu nyadi kubu pertahanan tau ke kubu penangetan kenua nyau kelama pengawaknya majak ngerembai pengunan nyadi palan petakberan tik berguna ngagih kandang menua semanggang. Itu meh kita atau kendur kita boleh mendak ubah function kubu ukai semina palan tik ngetan ke menua tang ya nuju ngagih palan penghidup pentadbiran. Upis perintah kalak operation bak bangunan tu lalu pengawak bicara kod dipercayai ke megak badia perbendaharannya megak kalak dengkah bak kubunya kebendar ya. Tengka guna spital ngupis kapal megak bisik kawul ngau sejarah bangunan tu. Bisik orang kediau ngelingitnya engkau patut nengah sungainya ngambil kuliah datai bak semanggang. Tidak engkau ulia-ulia ke servis perintah. Mutar ke perkara dagang, ngurus ke perkara kot tau ke sidak ke dekat berubat. Lalu kubu kasalnya digagak ungkup tujuh ngetan kediri pengujungnya nyadi sebagi hari penghidup. Besari-sari raban ke diau bak bersemak ngonya. Ubah tu ngayan ke sejarah sesebengkah bangunan nak boleh dipedak semina hari dinding ngau struktur fizikal ajak. Di belakang bangunan bisik cerita pasal orang mayuah asal pemesai perintah pihak megak raban pengelikun orang dagang komuniti ngau orang cil orang ke kawak orang ke data yang reja pengawak dagang sidak. Kubu Elis udah medak bermacam ubah ke nyadi bak menua semanggang timpo dan lebus dunia udah berubah teknologi udah mansang sistem pentadbiran moden megak udah diberi kelala. Lalu penggunaan perintah kebaru sudah digagak. Mujuang ke tangguh pengawak kubu Elis megak sudah berubah nitiah ke timpuh. Tajak pihak, penggunaannya mengkang ngemuan rega tidak boleh dikira nyadi ke pesaka sejarah. Dalam tahun 1971 peningah, kubu tu diaku nyadi penggunaan bersejarah. Tuk berguna laban mentu kebegunannya ukai seminak dipedak nyadi struktur lama tang nyadi sebagi ari pesaka kepatut dijaga datuk temuai nyingkang ngagai mijum pesaka suraman sidak kebenaran nyingkang ngagai ruang tik nyambung maya datuk ngau jeman keliat munya pemandang bak dalamnya megak mantuk temuai merti ke sejarah kubu Elis ngau pemansang Suriaman bermacam sukut sejarah di pantai ke dikenak merik penemu ngagai penghidup ngau perkara tik nyadi tik nempak kandang menuanya utai tuk meh tik ngasuh mijum tuk spesial peningah yau kes minat endur nyimpan cerita lama ajak sesebengkar tifak engkau di pedak emit tang bak belakangnya bisik cerita tik usai bekenya megak ngau kubu tu dindingnya engka ndak agi dikenak nolak serang bakal kesubak tajak pihak dindingnya agi bisik pengawak ke berguna ianya pengawak ngetan ke pengingat sejarah nanti kita berdiri ngelingik kubu tu kemayar itu lalu maliat nuju batang lupar kitai nyangkanya ulih merti ke bekeni sungai nyat subak nyadi ke jalan tang penghidup komuniti kelia perauk-perauk mindah bak sungai urang nak jala airnya nyambung sitik kandang dur ngagai kandang dur bukai lalu ngelingitnya penghidup komuniti majak ngerembai dia tu menua Suriaman udah jauh berubah jalan moden nyambung kandang dur ke kalak berpangai bak sungai berengka pengangkut pecalengo jam 4 gig communication boleh digagak sekejap je penggunaan moden menua ke kandang menua tajak pia kubu Elis akib diri nyadi sitik ari kelaik Sri Aman ngembuan cerita lama tiap tiang bisik cerita tiap ruang bisik sejarah tiap itik dinding udah nyadi saksi penghidup manusia lalu tiap ubah bak penggunanya megak ngayan ke ubah jeman nyak kebuah ngawak ngintu bangunan bersejarah bangunan amat
lebuah penguna lama udah nadai ki kita ukes mina lenyau struktur fizikal aja. Kita mega engkau lenyau sebagai ada cerita pasal siapa kita yang ngau bekeni raban bangsa kita itu ditumbuh ke. Kubu tu udah berjalan jauh, hari kubu tiknya di luar ngetan ke menua ngagai palan pentadbiran, lalu ke dia nyadi micum pesaka, jalainya ngayan ke pejalai menua Sri Amanpo. Hari kandang luar tik berpangai bak sungai, ngau kubu kenyadi palan pentadbiran, Sri Aman udah mansang nyadi menua modern ti agi ngetan ke kaul rat ngau sejarah serta rampak menua ngelingi. Nyalai nanti semak kita kekalak nemuai ngagai Sri Aman. Nyangkanya mayanya kita yang medak Fort Ellis tak ke kubu Ellis no cara tik berbeda. Ya okey semina bakal pengguna lama. Tang yang ngemuan cerita lama. Lalu ia megak ngingat ke kita penyulut ti diasai ke kita dia tu kebenarnya bisik pejalai ti jauh ke belakang. Serta kepenudi ia peninga kubu Ellis ukais minat kubu ajak. Ya sebagi ari cerita dalam kandang menua Sarawak. Sebagi ari cerita menua Sri Aman. Lalu sebagi ari pesaka asal kena kita ngingat ke pejalai komuniti sepanjai batang lupar. Okey peningah, hanya tadi berkawal ngau topik kita kesari tu buat program kini kita sari tu kubu Ellis di Sri Aman. Nyonya ngujung ke program kita kesari tu. Ya nak kita bergulai buat program tu bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai. Upok dulu aku hari aku Sharon Ludan ngau program kini kita sari.

Ya, Siti Lagori, Sylvia Banyik, lagu ke diberi nama Diau ke Tegah Sayau. Aku tu asai kak Diau metok tangannya tiga. Nanti aku Diau nak berjakuk lagi, nak membunyi radionya untuk pukul tiga ni. Digigak sidak dikuciang aku lagi, nanti aku Diau direk maya tok jam. Okey, terima kasih. Okay, kita kaki terus sebulan dengan kami YFM Bintulu Bak Awak Ngelah. Tengah hari kita sari tok peningah lagi yang mengkambung dengan aku Flora. Nyentuk pukul 3 ngali hari tok lagi. Okey tok, Siti gerah tok lebih lagi nuju ngagai bala apai indai nembiak ya. Tok nuju ngagai apai indai nembiak SK Nanga Tibo tok berkawa ngau mesyuarat PIBG ya ke dekat diatur kena 8 hari bulan 10 tok ilak ya, 8 hari bulan 10 ianya hari 4 ya. Ianya mesyuarat PIBG bilangan 2 2026 dekat diatur pukul 8 pagi bak Dewan Sempalai Kenang SK Nanga Tibo. Okay? Ngarap ke balapai indai nembiak ya ke bisi anak sekolah badia ngambil ke kita oleh ngenatai ke diri bak mesyuarat PIBG ya ke dekat diatur kena 8 hari bulan 10 2026 hari 4 tu ilak ya pukul 8 pagi.

Nuan Milih Pergi. Siti lagu hari Penny McLean kena merindang kita peningah. Pilih dia, kita akan pergi atau kita akan stay. Akan stay ni, kita akan terus bergulai makun untuk pukul 3 lagi. Sawat-sawat dia, mari kita ke bisik buat live TikTok kami Bintulu FM. Terima kasih Mayu. Biar megak buat Facebook kami RTM Bintulu. Ni nemu ya kebedau follow atau terus follow kami. Biar megak boleh share megak live. Terima kasih Mayu, kita sudah magi awak kita ngali hari itu ni bergulai dengan kami. Jadi pukul 2:30 tu lagi peningan ni nu aku dekat berlabuh ngenatai ke nama tentu yang ngenatai ke pesari nu hati kita ba hari 2 sari tu tang sebenarnya tu Siti lagu hari Gilbert Gawong Bungai Ketanda Tua.

Okey, ha, buat jam kita ke dia tu, no aku dekat ngena tai ke pesan rindu hati kita buat hari dua sari tok peninga sama ngelih hari ngagai James Pengiran Yasmina Anyapa aja tu ne. Sama ngelih hari DJ Flo ke ya. Okey, sama ngelih hari mega. Pian mega tu hari Josh Berayun sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mambam di Engkelili. Jadi ia minta lagu Put Sadin Puang Koyari Rofina Salang. Terima kasih DJ. Okey, sama-sama. Jenggeng Dudum, selamat hari-hari koya sama berjalan ke pengawak. Jadi madah di Bintulu hujan lemai tu dan amat kami di Bintulu hujan ya bakal ke ngali hari tu ni. Jadi yang minta lagu Dayang Bintang Monica Maliah Bunggang sama ngali hari ke panas di Miri. Jadi yang minta lagu Nuan Milih Pergi. Udah ditebah ku lagunya tadi dikenak yang berindang diri empu bakal ke ngali hari tu. Roslin sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Ari Andrew. Nama tu Andrew hari jauh ke kena merindang semua peninga harap ke terperindang bakal ke ngali hari tu. Margaret Uncing sama ngali hari ke hari si Bo jadi yang minta lagu Meligai Pengerindu ke hari Igu Anthony dikenak yang merindang semua bala kabar ni bakal James Anyau Stamer Stevie Stay Love Mary Ubun Martin salam sayau nuju kita semua koya pian megak tu meris mengali hari ngagai Diana Mami Jackson sama berjalan ke pengawak ke ya. Terima kasih hangenuan siapa tu tadi ni Diana Mami Jackson. Andrew B hari tatau minta lagu Meligai Pengerindu ko ya. Dituju ke ngagai sirai serumah barumah awin nang merit sangan tatau ke ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Okey. Nya pesan dari peninggal kita di Facebook bisi megak tadi hari TikTok tu maga komen tonmu. Kini kurang nyebutnya ni komen yang nemu nginsit ke atas nanti pedak ba TikToknya pedih ke digigak ke komen tu tadi nah ya ke bisi minta lagu hari Tanah Bernyang band Arisa. Okey, kita berperinang dulu ngau lagu tu.

Ya, lagi magari ka nga natay ka tau ka macha pesan rindu ati kita ba ari doa ana menekan-nekan au. Au lagi mada pesan ko nak dimaca kita to ana menekan-nekan ko ngasoh ko stres kita ka ngali hari tu ne. Au to ari Lily Anthony selama berjalan ke pengawak ke minta lagu di baik Lucy M ke Rarah Bulu Pala. Pama lagu tu ne kena merindang semua walaupun ingat YFM Bintulu ke kelebih gitu Julia Mambang Jet pada Isa Rashid kia pia mega entry stang harap ke gerai belama. Juni Ben sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawa hari kami bak miri hujan. Oh, tok 33 minit ke udah lalu ya ke komen tu ne. Madah ke di miri hujan ya dia minta lagu udah kalak sangkai bati ke dikena yang berindang derimpu ngabala kaban ya ke ngelala ya ku nak tinggal ngage apa yang indah ya bak tuai rumah Murin Bakung Ai Jalai Lingga. Terima kasih DJ. Au sama-sama. Nor Agat sama berjalan ke pengawak kayaknya dia minta lagu Ari Erika Joseph Seminak Keluluk kayak dia kena yang berinang semua peningan YFM Bintulu bakal kengali hari tu ngarap ke semua terperinang serta tucum-tucum meh selalu. Udahnya ni tu ya boleh ngigak dulu tu kengai macam ni laban tu berguna ke nama kurangnya internet eh Jessica Eaton sewangali hari ku ya. Bak awak segmen ke jam ke dia tau kan minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi. Udah ditebah lagunya tadi Jessica Eaton dikenal yang berinang semua peminat setia YFM bak selampur menua. Terima kasih ya aku yang awak sama-sama mega Jessica Eaton. Udahnya ni tau. Laban tu mayuh ke seminat nyapa aja tau. Tau hari Alice Spencer sama berjalan ke pengawak manah giari bak paku sepawah. Kayaknya dia minta lagu. Hari Penny McLean Nuan Milih Pergi. Mayuh ke bisik minta lagunya. Sigi udah ditebah ku tadi ni. Nanti kita bergulai dengan aku hari pun program tadi. Dikenak yang berinang apa kibin sebilik bak IPD Miri. Anti Ros Berdindang bak Bintulu. Lili Laka bak Tudan Miri. Bala staff bak SK Nangas Segenuk Ulu Ibau Kapit, Sinai Serumah Ba Engkerbai, serta semua kenglala Arab Kete Perindang, rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ Flo, kuya awak sama-sama meh. Kengangau ke DJ tane. Sama-sama meh Alice Spencer, kini kengangau ke DJ nukak latah gak. Maya tu jam ne. Ni bisik tarik peningat kita atau nguyang agai TikTok tu ne. Kena kia-kia gak pesan dibaca tu peninga ni ngau nak uliah tu ne. Riz Ross jadi dia minta lagu ke okay, Selamat Hari Pengada ya dekat merik Selamat Hari Pengada ke okay, ngagai anaknya kena sarito anak daripada kia siapa nama anak ya ngarap gerai selalu ke okay, serta mujur dalam SPM ila ko ya okeynya hari Riz Ross di tatau jadi kita kenyamuk Hari Pengada sarito kemari pergila lusa minggu tu tau ke bulan 10 tau. Merit selamat hari pengadang ke kita. Ngarap ke panjang umur. Makin bertambah rezeki. Udahnya ngarap ke kita semampai gerai pelama.

banyak lagu kedua penudi bawak ngelah tengah hari kita sari tok peninga siti lagu hari bibi sulu lagu ke diberi nama Angkun. Jam kita pun tinggal udah pukul 2.52 erti 8 minit lagi dua kita lagi bergulai ba awak ngelah tengah hari sari tok na. Okay, ngau nak ke uliah metok ngenatai ke pesari nuati kita tau peningat hari Iba Vincent selama berjalan ke pengawak koya madah kerimpu hari Sibu Jaya panas bak Sibu Jaya kena dia minta lagu Bungai Pinang ke hari Ricky Anderson dikenak yang berinang balanak bala ucok ngau bala menantu ya pihak megak ngagai Syasha Manda bak Sibu Bungai Cempaka bak Spital Limbang Mary Ubun Matin bak Miri Ibra Mat Akid bak Petaling Jaya Selangor ke lalu ngagai Isan ya bak tawau ke Isan ya bak Bintulu Isan ya bak Miri oh mayo Isan sida Iba Vincent tu neh serta ngagai bala madek ya ke ngarap ke semua terperindang baka ke ngali hari tu Rita Philip sama berjalan ke pengawak hari kapit ke yang ngirum ke pesan tu ke yang ngagai Luli Genayang Landuh Ganing Wila ke Roslin Jelawat Cikgu Julia Supi ngau ya ke Bukai ko ya salam sayau selalu. Lina Bugis, selamat ngali hari ke sama berjalan ke pengawak Bakonti ke panas bak Kota Masai Johor jadi dia minta lagu Angela Lata Jua ingat ingat lalat ke dikena yang berinang semua bala kabam belayan yang kengelalaya di Sarawak sida is bilik di Johor megak ko ya lalu nuju nuan Bakonti DJ ko ya nya ajak terima kasih okey sama-sama megak. Ngau mayuh ya ke Bukai tu, ya kena sempat dibaca ni bakal Dara Liana, siapa gitu ni, James Anyau, Sindun Idi, Kennedy Ama, Ali Sini, ngau ke Bukai meh ya ke bisik, ngenatai ke pesan kita ke ngali hari tu ni. Bak titoknya nak disengkawam ni, nantu uliah dibaca, sidak ke bak titoknya ni. Nantu uliah di menyukuran di layan mat, sidak ke bak titok tu. Okey, jadi terima kasih Mayu anggai kita kuda bugelai dengan aku hari pun program tadi peningan yang untuk anggai jam kita ke dia tau. Jadi bakal selama mai pukul 3 atau lagi kita dekat terus bugelai dengan YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari ke dekat terus merinang kita. Dian kita minta lagu lagi ni. Udah cukup kita minta lagu bako. Udah tau lagi minta lagu bak kaban aku ke gawak. Udah tau lagi. Spek saya sidak lagi ni. Nua kita minta lagu. Anda menekan-nekan ni bunyi kerja kok orang kemai hari tau. Okey, ya ke bisa minta lagu, mayuh agak lagu ke nak uliah ditebah. Okey, semua lagu ke dipinta kita uliah ditebah ke ngali hari itu peningat. Tak ya bisa buat list, ditebah mantik nadai, buat hari kebukai, kak penak jakoknya, meh dikena na. Ini tiah ripih ke, ialah tak ketemu gek kini kita minta lagu. Okey, jadi ninggal ke kita ngau lagu tu pun mayu dipinta kita megak. Sitik lagu hari Gwen. Okey, lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Mumpu aku sama berjalan ke pengawak bahari dua sari tau. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita mujur magang lebih lagi bak minggu tu rekong tu nak sporting mak tu peninga nyam majah ragu tu ne. Okey, bertemu bari ke Bukai, bye bye.

0: lain sejalan.
1: Upis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak, tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar, merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar, nur balau kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias cuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berkawum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Indur Makai, Indur Sinian, serta galeri. Di penyadi yang dituan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntung megah tercubah di penyadi yang dituan agung di Malaysia, di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke menyebabkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian astana negeri Sarawak mangka kanan, lalu dikepit hubung kereta telah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Tami puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Joni Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe, tiun Phoebe Chloe Gau Den Aladin. Dimpu Nuan Siku aja sulu seminang. Lumur dua Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Lekang Otiun, Jisli Jabu, Gau.

Panggil kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9. YFM Neto ulang dengan kita buat dini-dini indoor. Kita ulang dengan kena smartphone, download

Lagu baru YFM Hari Helix One merampau lagu kena ngepun ke rentang oleh hari hari tu kena 6/10/2026. Terima kasih dengan kawan aku Flora Libat Nemu Mat ya neh ngasuh aku nampung ya kena tai ke lagu ke visi diminta kita nak neng awak kita boleh kena tai ke lagu peminta kita bawa Facebook kami udah tu lagi lagi nebah meh nyawup kawan aku Flora kenalah nebah lagu kita ne. Okey, jadi hari itu hari dua bukan selama mega dia kita ada bergelang aku ni saya tambah tag KC buat program hashtag nambi aktif. Jadi hari itu nanti cuma kita bisik meda Facebook YFM Iban bisik diayan ke poster siapa anda dekat beranda dengan aku buat program hashtag nambi aktif kita ke nemu atau pedak dia tu lagi mah aku madah ke siapa anda ke dekat beranda dengan aku buat program hashtag nambi aktif pukul 4 tu lagi. Okey, jadi live-nya lagi megak tidak ada penanggul dia kita dekat medak ba Facebook YFM engau YouTube YFM Iban terus bergulang kami YFM pukul 5 lemah itu lagi sama mendiang ke berita kita terus hari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur lalu pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program leman berita bukannya ke tusan program kita ba rentak kali hari sari tu kena 6/10/2026 tu lagu baru buat YFM mega lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat rentak kali hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai rumah nang suah harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah sekarang punya.
2: Ya.
1: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke datai dunia nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede deton.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik. Meluar
1: kelima. Banyak maya kita akan gitu bersil janik. Nah. Baik ke penaik. Yeah. Nah, dia mulai janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nah, patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: saya suka nasi dengan support kita semua dengan pemerintah orang ini sebuah artis dari Sporting. Okay, thank you very much bagi my FM bagi RTM bagi semua aku bisa terlibat pada SS Jack dan Sembilan. Thank you semua.
5: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dalam Siti Upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Sempama ngibun sawah lagu baru hari Wius Andrew. Lagu kena merindang kita 22 minit dah lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ngagi kita ke baru bukulan kami buat YFM. Kita ke baru tu jalai. Alakah kita data likun bandur ke di tuju kita ngali hari tu. Oh, jadi kita ke benar kerja pengawal buat UPS kini tau ke. Di ni nur kita dia tu ke benar kerja pengawal sehari tu. Harap ke semua pengawal kerja kita mujur magang di kerja kita. Lalu tu berkongsi dengan kita berkawal dengan pemansang kalai tu ngenang jematan sejingkat di Kuching yang sudah dibuka dengan mesin mayuah kemari serta nyedia ke jalan alternatif kenang mudah ke pemindah orang antara Kuching engau Semerahan. Jadi sapit premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke jematannya megak disadang oleh orang ke penanggul orang ke beskut berjalan alun antara Kuching engau Semerahan. Jematannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. Okeynya Siti berita ke di kena ngong lansa bawa awak ke sekali tu. Udah tu lagi lagi mega mai kita berarti ke sekedar berita ke bisanya di bawa menua kita itu lagu hari Gerol Pumpung dan Tapang rentang hari YFM.

0: Dengarkan
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, apakah dia macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.

Matiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Letang Matiun, Jesri Jabu, Ngau

tenaga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SES.

Yeah, Diana, sini singkang si kuari finalis kenggau berpekit beranugerah jatah sapa juara tiga sembilan kena tiga hari bulan sepuluh tu tadi. Okay, jadi tu ngui ngagai bintang P. Ramli kalai tu lima iko orang dari luar Sarawak kesama ngau masuk renggat ke perudi pekit bintang P. Ramli 2026 udah datai ba padang biluan terbang bangsa Kuching sehari tu tadi. Jadi sida tu ianya Rul Azhar ti ngari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan, Gau Ijan Ramli dari zon Sabah. Jadi zon Sarawak dekat dia hari ke Mahathir Zailani atau ke Mahazail, lalu renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 tu dekat diatur kena 11 hari bulan 10 tu ba Dewan Tunku Abdul Rahman Putra University Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semerahan. Jadi ngambat sama ngambat tidak tu tadi dia Director RTM Sarawak ianya Wan Wizana Hashim. Akhirnya tadi ngelansa pejalai lima ikut ke hari luar Sarawak ke sama ngau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026. Okey, lalu tu ngenang berkawal ngau Agrofest Sarawak tu peningat kalai bintulu mengkang jadi palandur ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tu ilak. Jadi Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansa wilayah ianya Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ia ke diterima. Jadi sebenar tu bintulu dah dipilih jadi palan tetap ndur ngatur ekspo bertanam bertupik ke pemaduk besai di Sarawak. Lalu yang megak madah ke ekspo ke sekali tu ngerikut ke peratai 126,333 ikut temuai ti baru keterubah kali datai ngagai programnya ngau 2.5 juta ikut temuai ti kalau udah datai sebenar tu. Tajap pihak dia hasil jual buat programinya bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding ke ngau 6.5 juta ringgit dalam tahun siti tu kemari ke berpun hari sekedar kebuah ti ngenyengkawam mayu macam program ti benun diatur di Sarawak. Okey, duit ti ngena ngong lansak berita ke bisik nyadi atau ke dekat nyadi di menua kita. Itu lagu Ari Roslina Bilong, Buyan Kediri, berentang oleh hari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Serah Nyawa. Nintiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ya, cerita lagu Rancari Dexter Ngabung. Nggak lama udah ngipak lagu Kena Merindang kita ke benua mendia ke kami. Nak kiranya dinindur kita dia tu peninga. Kita boleh muka mendia ke kami dengan RTM klik. Kita ke bedagi download RTM klik. Tau download dia tu kalau kita boleh mendia ke YFM. Sebarang maya dini aja endur kita boleh mendia ke YFM. Jadi pukul 4 tu lagi dia aku dekat beranda engkau siku hari finalis Eka Mujur boleh lumur 3 Enya Phoebe Chloe dekat beranda dengan aku berengkah hari pukul 4 lama itu lagi. Jadi kita boleh meda live tu lagi buat Facebook kami YFM Iban. Terus Google dengan kami tu lagu hari Generino Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami beriman kita nintir ngari bermacam lagu.

0: Lonta, Nali Hari, Sadalamay, San Marinang, Malay.
1: YFM, Sibulay, Ujalan.
2: Dekat nombor randau berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena win.
3: Lepas saya tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga kami ke, tapi ada mobil pun lukis.
4: Berkini nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang, hari orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja aku ngadu dalam sehari.
5: Jakunya nanti kita bakal kita jakun ketu. Nak tanya muntang.
6: Oh,
5: muntang.
7: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
5: Oh, video lama?
7: Tidak kalau ingat aku video pasal datang. Tidak sih.
0: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
2: Ninting hari 2
0: pukul malamai.
2: YFM
0: segulai sejalan.
8: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke 9. Pemutus rengga final SCSJ ke 9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngotiun. Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku. Phoebe Chloe. Leka. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang. Mawat. Leka Ngotiun. Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3 Dimpu Nuan Siku. Phoebe Chloe. Leka. Dimpu Nuan Siku. Phoebe Chloe. Leka.

0: jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua kau dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame. Pada mata dunia kita boleh mansak walaupun gitu. Hari aku Mawat Daya Bintang.
1: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita Intern Hari Dua
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Ya, hari pukul dengan kami berhashtag Nembia Aktif. Terima kasih hingga kita ke hari mengkang. Hari pukul dengan kami, hari medak kami, hari duai, hari Phoebe, Chloe. Live bawah Facebook, ngau YouTube kami YFM Iban. Okay? Jadi, tu nguyang dulu ngagai Facebook tu, ne Phoebe. Okay. Kau ya bisa tanya kini hari sidak ya, tu ngabas dulu.
4: Takut.
3: Takut. Tanya nadai tu Phoebe. Bina sidak ya, mayuh muji nuan. Apakah... Lim Ahsiu tu yang ada aku muji dalam persembahan Phoebe Chloe about SCSJ ke-9 tu tadi cukup mantap serta vokal terbaik. Aku harapkan orang muncul lagi ke depan tahun dudi lah.
4: Terima kasih
3: Nyak Ari Lim Ahsiu. Jadi tu Agi Ari si Agi Ari Nilian Yan Ikel ya hamari taniah ngagai nuan Phoebe ke ya suka dengan suara no cute nuan ku ya.
4: Biasa-biasa aja.
3: Biasa-biasa aja ku ya. Tersikti lagi tu Phoebe Mariana Tukang. Aku bisa medak nuan Phoebe cantik. Aku harap kemujur about tahun dudi lah. Okay. Ya,

0: kaya pun muncul. Amin, amin, amin.
1: Ya, bisa saya siku-siku ke. Sebenarnya tu, angga tanya ke udah tu lagi nih. Hari Moses tu, angga kedana orang nak baca.
0: Macam nak lah aku namanya. Moses.
1: Moses A. Joseph. Congrats, girl Phoebe. Kayaknya aja.
0: Okay, thank you, thank you.
1: Okay, nyam eh. Sekedar hari komen ke bisik di kedatang ke kita buat Facebook YFM. Kita ke dekat nanya ya kini tak ke dekat Merik Jakub Perangsang kini ngagai yang ada salah tahu kena tai ke dia tu lagi kami dua nyengok kiat baru ke jadi nguyang ngagai tanya ke buka itu Phoebe Nuan ke bertanding buat final tu tadi berkeni Nuan berapa Nuan ke bisik diperhati ke bisik ningkil ke earpiece mayanya. Okay. Nama tanya deh ke bendahara.
0: Okey, laban earpiece tu memang ya guide vocal sebenarnya untuk kita dengar music kan. Kadang-kadang suasana akan bising. So kita nak oleh kak keep up dengan kita tempo suaranya. Kita kadang-kadang medak penyanyi nutup pendeng atau sambil berlagu nah. Tapi maya case aku maya nama aku pun aku muka ya laban aku pun earpiece ya, ya selalu bisik bunyi kena bunyi bakal radio nada lain jadi aku macam gaik yang ngacau aku mpuh persembahan buka aku and then aku memang depend habis-habis ngena nama bunyi kena dengar aku dalam dewan kena jam ya mitih nawa itu
1: itu awan kan ya lawan nanti boleh nang segi kau fokus ngau
0: suara
1: suara nompo nah jadi bok semanjai nuan ke bok final tu tadi siapa orang ke segi mantuk nonari A sampai Z
0: segi nyok mereka situ nyok
1: oh di situ
0: ay ketutu ya jok minum mayu lah sebenarnya mayu menyadik kumpul menyadik aku yang kengau aku dito menyadik aku wari miri bala bala-bala aku apa indai aku bisik mega orang ke tungak ke kucing kita bala kaban rakan-rakan seindustri kaban sekolah ya orang kesayau kaku sebarang siapa amanya semampai support kadang-kadang sedang yang pun supportnya nak kita macar di telepon aja pun kita dah sino deh apatah lagi intik ya depan-depan
1: nah, sikit datai
0: sikit datai
1: oh sikit datai orang ke
0: okay, okay, okay.
1: Jadi Bibi aduan maya nak ke engkau sedak ya berpikir laban finalis ke sekali tu nak sikit ya nang kena kita madah ukai orang ke baru di dengar tu nang sikit orang dah bisik penglama orang ke lama orang ke nak bisik nama ba industry music tu begini nuan laban nuan pandan nang sikit hari sedak ya ke tanya ke tang kita tu tadi belaban antara juara ngau juara begini ke asai nomor dak sedak ya belaban ke sedak ya laban aku pelabur aku asal aku nak sikit bisik sekedar sedap yang jadi idola nuan pelabur aku nah?
0: memang nanti baku nak membunyi ke kita mimpi nyeri nyata deh lapan kita itu hari kumit sebab kita yang medak penyanyi buat TV kadang-kadang medak sedap lagu so kita pun macam wah kita emang idolize nah, ya lah jadi bila boleh satu stage macam rasa
1: saya kemimpi
0: saya kemimpi dia pada saya cukup gak hati lapan kita boleh bergulai dengan orang yang ke sangat-sangat berpengalaman dalam industri itu. Lepas aku pun lagi baru lah. Lagi baru itu dah masuk tahun ke-7. Tapi nanti kamadeh lagi orang kini kamadeh ni. Memang aku baru tapi tak bermaksud aku baru sebulan, dua bulan, baru setahun kena. Cuma aku mengambil masa yang lama untuk aku first time dengan SSJ. Hanya aja sebenarnya. Bisik hati kan kau sebedau tu tapi macam aneh kau dulu lah engkau aku bedau cukup kuat maksudku bedau cukup bersedia kena jadi bila oleh kau kali tu happy rasa bersyukur bahawa peluang kau diberi sidak YFM
1: jadi bisik kena sidak ya mereka jago ajar dengan Wan kini berkongsi dengan Wan tips-tips kini tak kena mampu bisik nanya sekali ke ngati ke diri
0: sidak itu kini kau ramadhan sangat kini ramadhan tidak kedekut dengan ilmu bakal sidak raban masterpiece tuan depa tuan aku anggap ni ya siapa-siapa lah dalam raban masterpiece sidak semampai macam okay good okay Maya rasa pun sidak yang bagi feedback ialah nanti dia berlagu Maya final and nervous kena penyanyi legend kita yang kebukai bakal sida Winnie Albert, Kak Eka Saiful, sida Diana Shuni. Mayon lah sida ya, mereka kata-kata semangat habis belagu kami terus bakal peja-peja pakai jari dan macam beri semangat kena. So rasa takutnya ulih nadai lah bisi sida ya. Aku nak ke diri
1: tadi kita nyukung kena kan antara kita yang tadi andang lah kenuan siko aja kena merti
0: belak nyibun pangan diri
1: hanya amat tadi laban sekumbang ke kita yang tadi dah berengkah di betul mainnya final 20-30 mainnya nyentuk ke 3 bulan tadi nang ya berapa hari mainnya nang sikit kena ke orang ke jarang ditemu atau ke orang ke nda kalau bertemu dengan orang apa nyanyi
0: nyebaka kabar
1: kawal ya tadi rat ama maya jadi Phoebe tu gue yang agak tanya ke bukai bahawa maya nak kengagak persembahan no malam final tu tadi non puas hati sekali ke berkena ke
0: aku tu amat tu kayak aku kakak happy dan sangat berpuas hati tajapan bisa mayu lagi pengurang ke uliah diperbaiki tapi aku salut ngau dari empu lah lawan uliah fokus uliah ngagak otak kekak digagak aku tu tadi maka menyikah kau lah bisa ke hasil hari kita belajar vokal tak lah suara aku nya tadi pedis ke pansut ke tak pansut nak jelas ke apakah meskipun masih ada lagi penambahbaikan minggu oleh dekat-dekat kita aku still rasa berpuas hati lah.
1: Nantinya mak laban Nuan mana tadi Nuan berpuas hati dan nantinya mak diberi peluang Nuan ketika improvise nampu persembahan malamnya berkena ke bisa tak ke kok ditambah Nuan lagi ke tau ke oh aku kok berketuk dah tu ilok ke malamnya aku malamnya
0: nanti sebenar-sebenarnya lah nanti boleh kak bisa lah orang ngot ke pentasnya penari ya kau tuh penari ke ataupun bisa prop
1: berkeni
0: keni pun bungai ceri blossom ke kayaknya dia nanti dari segi suara engkau boleh digagak tiba-tiba suara kita tayang masuk gitu daripada segi vokal engkau boleh ngagak lebih dinamik ke ataupun musiknya digagak ubah mimik ke apa ke kita dah mulakan tapi overall
1: malamnya
0: sangat berpuas hati.
1: Tanya emak uliah nikal baru
0: nasi lebih ke prop lah.
1: Lebih ke prop lah. Sikit nama prop ke bergeraknya.
0: Kemarnya besar budget.
1: Okay baby, tunggu dulu dah lama. Berina. Enggak lagu ke dibaik Nuan malam hanya malam aduh gerah catat sampai juara ke 9. Lagu diimpu Nuan Siku.

0: Pergulan Sejalan.
1: Tahbir puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe, tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Nomor 2 Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, leka ngetiun Jesri Jabu.

0: ke kita ke Bisi Medat Live ber media sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Ya, game kelengah kami bah hashtag lebih aktif. Kalau hashtag lebih aktif ke sekali tu Brandau, Henggau, Phoebe, Chloe, ke Bulia, Lumba 3, bah Anugerah Carta Sapa Cerati ke 9. Ke Phoebe, mui yang agak Facebook tu, laban ku merati ke Hamayo diri ke orang ke nyapa dia, Muji Nuan. Habis ini maga sila nanya tu Phoebe. Hari double deep tu selama lemai agak seduai ke ya. Tanah
2: berenyah.
1: Tania baby, kau dah benar boleh nombor 3. Kau lagu favorite nya ke ya?
2: Okay, terima kasih.
1: Selalu pasang dalam kereta ke ya, aka nanya. Maya bertanding sarinya ke ya. Siapa sangka Nuan boleh nombor 1, nombor 2, nombor 3.
2: Okay, nanti nombor 1 memang kau orang buka ya meh. Kau kena berdoa nya meh.
1: Okay.
2: Tanya, tapi aku memang bisa target tanah berenyang. Sebenarnya aku bisa selain daripada 1, 2, 3, bisa kan macam aku target siapa kakak aku ataupun siapa yang aku rasa macam boleh pokok terbaik. Maka Mami Winnie, Fight Nusida, Eka Saifu, bisa aku bisa dan aku bisa expect kakak Diana Shini. Nombor 3 ke Phoebe Chloe nya anak naren kakak aku. Tapi aku senang cerita aku nyangka semua cerita tu tadi. Lepas, tapi yang paling aku

0: belasan. Katakannya semua tu 10 dibuka. Kena bayar banyak.
1: Ya, segi amat eh. Jadi tanya itu kedua tu deh, Phoebe, hari lagi hari double tip tu ya, nanya ke nama plan udah atau elak bara about career nuan ke bisik lagu baru kini.
2: Semestinya bisik laban aku pun lagi berjinak dalam menghasilkan ataupun menulis lagu lah. Setakat tu maybe baru tiga lagu yang memang aku nulis deh. Jadi udah tu elak bisa terfikir ke lagu dan ya nanti rezeki bisa, masanya cukup, usahanya amat bisa, amin genggau next SSG main lagu tu tadi pasal nama beda oleh padah lah. Ayla kita
1: sama medak,
2: sama medak,
1: sama ngantik lah.
2: Itu udah 10 tek lagu Danjung. 10 tek.
1: Oh, jadi tahun tu ada lagu baru ni.
2: Bisik
1: kau nanti.
2: Bisik kau ngagak lagu baru.
1: Dah pansut.
2: Bedau. In the making. Agi behind the scene.
1: Bisik boleh merik hin mimit.
2: Aku kan agak lagu yang
1: general berkenai.
2: Aku gak spoil amat lah. Genre yang fresh. Tapi bisa gak genre yang mungkin bila orang dengar genrenya semak mati sidak ya. Termasuk ngelirik-liriknya segala lah. Aku kan agak lagu yang boleh berkait dengan kehidupan. Anda semestinya pasal cinta. Pasal kita yang struggle, pasal kita yang usaha, pasal berkenai nanti kita itu tadi udah ngagak sepemadu mana yang orang itu tadi agi gak kengigak silap kita. Tapi lagunya ukai dalam nada sindiran lah. Ya lebih kepada kita menerima pengujinya tadi dan kita terus berjalan ke depan tanpa melihat ke belakang.
1: Okey, amat ya. Okey, sudah kebuka bawa Facebook tu Mayu lagi congrats ke ya, tapi puji baka Madeline Wilfred tu congratulations ke Kumang Atiku Baby Chloe Laban Wang udah mujur bawa SSC lalu boleh nombor 2 keep up
2: nombor 3 lah.
1: Nombor 3 salah pedak.
2: Salah.
1: Nombor 3
2: jangan tahu orang lagi.
1: Aku Bubi nak setia Nuan tetap berdiri teguh nyukur Nuan hari belakang ke arah kena mujur bawa pengawak badunya pemerintah ke
2: okay, hari
1: hari peringat ke bisa medak tua live bawa Facebook tu. Jadi bawa YouTube TBC awal lagi nguyang kian eh kanya bisa tanya. Jadi tu nguyang ngagai tanya ke Bukai tu Phoebe. Lepas aku berarti kau dah ke ukamin aku berarti ke Tamayu ha balau ke bisi medak mega bawa media sosial bisiknya tadi nyangkal nuan ke boleh nombor 3 bawa anugerah cerita siapa juara 9 tu tadi nama komen nuan.
2: Jadi aku dekat muka jakuk kutu engkau hati tip baru lucu pala semua peminat-peminat ataupun penyokong kami penyanyi-penyanyi nak kisah rebek baru tahu ke rebek lama bar industri muzik Iban. Terima kasih meh laban sampai nyokong sampai support bagi aku semua orang tu berhak bisik pendapat bisik penemu ketiri-ketiri. Jadi nyemak sih tak nak puas hati aku ngawek kerja nanti ke ngano awek ke ngano dulu laban kita kadang-kadang bakal sarito kita nak puas hati bedau tentu runding kita pergi lah sama bakal ke sarito jadi mungkin sih tak memerlukan masa untuk sih tak menerima laban kita nak boleh memaksa orang memberi penjelasan yang panjang-panjang laban lagunya pun bunyi aku tadi genrenya sikit udah lama. Seni tu ya besar, music tu ya mayu cabang, mayu genre bunyi kurang. Cuma bunyi kaku genrenya ya first time didengar orang bawa SSJ. Tahu kekalak sebenarnya tu, tapi ya first time ke tahapnya. Kini kau ada. Laban aku kemain dan kau lain gitu penerimaan orang. Jadi anak-anakku, aku minta ngagak yang terbaik. Aku cuma minta ukai untuk aku ungkup aku siko untuk menyengkaum semua kami nak kisah penalis ke ukai penalis ke siapa-siapa penyanyi ngarap ke kita merik cakap sukung nanti bisa utai kak ditegur meh kami nerima ngati yang terbuka cuma aneh yang nyebut utai ke langsung nadai kena mengenal nadai kita yang mensial kak dituduh tau kak di

0: Utai ke di antik-antik sedap ya. Ada tanya genua nama kini komen dan berkawal dengan Utai ke benar viral. Benar viral.
1: Bunyi kakak tadi. Awak kesedak.
0: Awak kajak.
1: Kesedak kan nganuk. Nganuk apa dulu? Laban kita kita mesti kena melepaskan utainya.
0: Lepas tak semua utai boleh disawat tu. Ya.
1: Pagi lalu so, kita nak nemu ni nemu rundeng sedap tukar. Yang talam dah muka macam
0: ya. Okay, jadi nak rasa megak jam tu. Hanya kat datang bapak pengujung. Okay. Hafibi, mayu utai kat dikunci kenuan. Angkanya bisik. Tak kena lansak tu. Tanya-tanya. Meh, harap semua utainya tadi. Buat nuan, lebih lagi berkirian nuan ke hanya di sikut orang ke merindah. Dito merindang semua peminat nuan hingga semua meh kenang rindu ke
1: kene kan bos kebra mata
0: namun bos ada kemujur membuat semua apa ngau kerja nuan aduh di hari lot neh Fibi jadi ikut ke peduli nuan Fibi gagai habla peminat nuan orang kenang sigi nyuko nuan ari pun nuan gagak lagu tu nyentuk ke nyau mujur boleh anugerah anugerah cata sapa juara 39.
1: Nada jaku mayu, terima kasih hanya ya. Laban bunyi kaku nada jaku terlebih mana hari ucapan terima kasih. Bersyukur aku sebagai mensial lah. Terima kasih yang agak petara lah. Paling utama laban enti kayak kita kali ya. Nada yang aku berdunia tu tadi. Tanya agak pindah aku. Ngagai balam nyadikku ngagai siapa-siapa orang ke dianggap aku bakal bala kumpul aku berterima kasih ngarap ke sida murah rezeki dipermudahkan segala urusan denya ngagai pindah peminat ngarap ke sida tu tadi ukai nyukung aku siko nyukung semua kami mereka cakup peranseng munya aku tadi ente bisa pengurang yang tegur kami akan stay upaya menerima dengan hati yang terbuka lapan tanpa feedback. Nah, dah kita nemu nama pengurangan kita. Jadi untuk kena aku nutup cakokku. Thank you, sheshe. Terima kasih.
0: Okay, sekali lagi mari tapi puji genuan lalu terima kasih lah baru lah boleh yang limpah ke diri ngagai
1: konti
0: WFM udah tu elok kau nyobisi ngangau baru anang jerok out
1: Oleh.
0: Okay, terima kasih makan kita ke lagi mengkau mendak kami live buat Facebook ngau YouTube kita ke mendak lebih 100 sedak ke mendak tua tu Vibi jadi hingga tu ngujung hashtag lebih aktif ninggalkan kita ngau setiap lagu hari finalis ke mujur nguleh ke vokal terbaik hari Winnie Alban gitu bertemu baru Phoebe
1: bye
2: hashtag

Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Isu keberadaan warga Myanmar di Malaysia merupakan masalah legasi yang perlu diselesaikan secara berperingkat dan menyeluruh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu turut melibatkan kedudukan warga Myanmar yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR.
1: Isunya isu legacy. UNHCR itu dibawa diperkenan secara rasmi oleh kerajaan pada ketika itu. Jadi untuk meminda peraturan seperti yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri baru-baru ini, itu tentu mengambil masa dan juga memerlukan proses rundingan dengan PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu, supaya jangan nampak kita mengenepikan peraturan antarabangsa. Tapi saya setuju bahawa sebenarnya tindakan keputusan harus tegas diambil kerana urusan negara kita harus oleh jentera kita sendiri, tidak diatur oleh pegawai dari luar dan mengatur siapa yang layak, siapa yang tidak layak.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan dikemukakan Ahli Parlimen Larut, Datuk Seri Hamzah Zainuddin Larut. Dalam hari itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Safuddin Nasution Ismail berkata pelaksanaan 17 syur dibahagikan kepada 3 fasa, dengan fasa pertama dilaksanakan mulai Ogos untuk tempoh 6 bulan. Antara langkah dilaksanakan ialah saringan fizikal bersasar berasaskan destinasi penerbangan berisiko, berlakunya penyeludupan dan pemeriksaan bagasi sepenuhnya, selain memilikkan tempoh sah kad akses ke terminal kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini. Ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat, sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan. Katakanlah syarikat penerbangan kita nak ambil juruterbang. Setelah dia buat saringan, nak mengesahkan dapat tak dapat, dia kena semak dengan pihak polis untuk kita sahkan sama ada dia punya rekod ataupun tidak. Kemudian termasuklah kita akan buat pemeriksaan berkala dan secara rawak. Yang ini KEM atau pihak berkuasa penerbangan awam sekarang berganding bahu dengan polis diraja Malaysia dan AADK.
0: Dalam sesi sama, Datuk Seri Safuddin Nasution memaklumkan peralihan sistem imigresen MyIMS kepada sistem imigresen digital bersepadu baharu MyNICE sedang dipercepat bagi memperkukuh keupayaan sistem sedia ada termasuk faktor keselamatan dan integriti. Selain infrastruktur dan rekod penyelenggaraan sistem MyIMS yang telah digunakan hampir 30 tahun.
2: Kerana itu, kita bertindak beberapa langkah ke depan kerana menjangkakan bahawa sistem yang baik pada ketika itu, tapi dia sudah beroperasi 3 dekad. MyIMS ini sudah pun digunapakai oleh immigration hampir 30 tahun. Kerana itu, sekarang sudah pun kita lengkapkan perolehan dan kita gantikan dengan MyNICE, National Integrated Immigration System kita. Yang sekarang ini dalam fasa peralihan MyIMS kepada MyNICE, dan insyaAllah kalau semua berjalan ikut jadual, quarter 1 tahun depan itu roll out. Itu akan menyaksikan sistem kita akan dinaik taraf dan mengatasi bahawa kelemahan dari sudut sistem lama, kemudian dari sudut sistem infra yang usang, rekod penyelenggaraan yang juga bermasalah, sehinggalah kepada manusia masalah personelnya itu. Jadi kesemuanya itu kita ambil kira dan sekarang kita ke arah menambahbaikan secara agresif dan robust.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. 76% pesakit psikiatri yang menjalani rawatan bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, berjaya dipulihkan dan kembali bekerja setakat Jun lepas. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hasil positif itu berjaya dicapai menerusi program sokongan pekerjaan Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, Mentari.
3: Anda rawatan kesihatan mental bukan hanya bertujuan mengurangkan gejala penyakit tetapi juga membantu pesakit kembali ya, menjalani kehidupan harian bersama keluarga dan kembali bekerja. Jadi melalui Mentari, ya, ini Pusat Kesihatan Mental Masyarakat, KKM, pesakit diberikan sokongan seperti pemulihan, ya, sokongan psikososial dan juga bantuan untuk kembali bekerja dan berdikari. Kita punya kurang lebih 39 pusat Mentari di seluruh negara.
0: Beliau memaklumkan demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Pilah, Dato' Anan Bahsan di Dewan Rakyat.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, masih lagi dengan perkembangan laporan di Dewan Rakyat, tindakan diplomatik menerusi mekanisme ASEAN serta hubungan dua hala akan diambil bagi menangani jerebu rentas sempadan secara bersepadu demi melindungi kesejahteraan rakyat. Menurut sumber asli dan kelestarian alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup memaklumkan antara langkah dilaksana termasuk rundingan secara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia menerusi panggilan telefon pada 24 Ogos.
6: Hasil usaha diplomatik tersebut, Kerajaan Indonesia telah bersetuju menerima tawaran bantuan Malaysia pada 18 September 2026 semasa pertemuan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dengan Presiden Indonesia. Penyelarasan penghantaran bantuan kini sedang dilaksanakan oleh kedua-dua negara melalui Kementerian Luar Negeri.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bidang profesional memerlukan pengawasan manusia bagi memastikan penggunanya bertanggungjawab dari sudut undang-undang dan profesional. Menurut Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar, AI mampu meningkatkan kecekapan dan menyokong proses membuat keputusan. Namun institusi perlu memahami risiko penggunaannya serta menyediakan langkah perlindungan yang bersesuaian. Ke perkembangan luar negara, Korea Selatan sedang menyiasat kemungkinan teknologi kecerdasan buatan digunakan dalam beberapa siri serangan siber yang menyasarkan sektor kewangan negara itu. Presiden Lee Jae-myung berkata ia sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman siber yang semakin mudah dilaksanakan. 7 institusi kewangan termasuk beberapa bank terbesar Korea Selatan melaporkan kebocoran data pelanggan sepanjang minggu lalu. Menurut Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan, lebih 68,000 orang terjejas akibat serangan berkenaan. Sukan bola sepak, Malaysia membuka kempen kumpulan E kelayakan Piala Asia Wanita Bawah 17 tahun 2027 dengan kemenangan 1-0 ke atas Syria di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Gol tunggal negara dijaringkan Kasih Riana Dafira Rafiuddin pada minit ke-80 selepas menyempurnakan hantaran Lim Yu dari sebelah kiri. Kemenangan itu memastikan Malaysia meraih 3 mata penuh dalam aksi pembukaan. Kejohanan badminton Malaysia Super 100, gandingan baharu beregu lelaki negara Kang Kai Xing dan Lok Hong Kuan memilih untuk tidak meletakkan tekanan berlebihan menjelang penampilan sulung mereka minggu depan. Kai Xing berkata persiapan bersama pasangan baharunya berjalan lancar. Bagi Hong Kuan pula, gandingan baharu ini menjadi peluang untuk menilai kemampuan masing-masing serta mengenal pasti aspek yang masih perlu diperbaiki. Kejohanan berstatus jelajah dunia Super 100 itu dijadual langsung di Johor Bahru dari 13 hingga 18 Oktober ini.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu legasi warga Myanmar ditangani berperingkat. Pusat Kesihatan Mental Masyarakat bantu 76% pesakit kembali bekerja. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tolong kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke berketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu baru hari Ika Saiful Cing Aling Aling Siti lagu kena merindang kita ba awak rentak ngalih hari jam tiga menudi rentak ngalih hari sari tu 6.10.2026 jadi pukul 5:30 tu lagi dia kita dekat pukul lain gau Mr. Malangi yang mendiang ke tanduk program Leman Berita. Jadi tu lagi merindang kita ngau duiti lagu lemai tu lagu ke dipilih peninggal kita itu lagu Ari Andrew Senggalai Dara Tampun Puji.

gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

0: keluarga kita ke Bisimedak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisin Yukung Final SSJ ke-9.
1: Saya juga nasi dengan support kita semua. Jadi berkembang untuk orang ini sebuah artis dari sporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RVM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9 kali. Thank you semua.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, baik ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datang ke minggu tu. Mai ke kita 5 itik ke cerita. Udah ada komporo aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia, udah bersedia kita. Tang sebenarnya pendengar aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Hari menua India ke hari Nigeria? Alamak. Selalu kita sigi minta hari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Hari menua India. Barangku ya majority minta hari menua India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Apakara kenyadi bandur kodukumai Fatehpur. Di menua New Delhi India di peninga. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kabar aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita hari menua India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita hari menua India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah kena tanjang. Tuk makanya di bak semengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi pedih sama hati. Nama aku bah pedih sati. Ketegal lebih 2 tahun internet bat duaranya tadi bat tumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke Bempu. Tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati apa sidak. Dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita mendap bar ber internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kaget 5G. 4G semadi. 3 kemayuh lagi. Kadang-kadangnya ku ngujuang sira cukup pedes hati. Jadi bisi siti hari yang tadi. Company ke Bempu tiang pemancarnya. Nganjuang cikup technician. Nah, dari pada kena mau. Bialah itu dah tua tadi. Nah, muna mau muta di kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh kata dia. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sida tu. Alu ngelingi ya. Alu bercakap ya tadi. Minta ampun ya ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingi aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Au ku ya. Madah ngegay sidanya. Nemu kami jang. Nemu kami. Tang kami dekat nemu. Nama ke buat internet kami tu. Padahal di telefon ku tu. Data mayuah mai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku ngadu je tau. Oh kami nak boleh. Nyak tadi bala bisi sidak ke bebiak ke tadi. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu tadi. Ukai ngan mu tai. Tak ada terkam orang. Mendingan ada pelawai orang. Bakal ke melawai ke katak. Bakal ke melawai ke pamak. Lalu dia tancang si dapat tiang pemancar. Nyok menurut tuan nyok duit-duit nyabak. Nama masalah aku tu dek. Jadi sikuk pemesai polis di Fatehpur bernama Abhimanyu Mangli. Madah kesidak bisa nerima report senentang sikuk lelaki. Benar rawah nyabak batiang pemancar. Tak ya nak dijamah orang peningau. Minak yang tadi nur mantup ke pendihati. Dan orang yang tadi kita tu suka ti duit penekak ngambil. Okey main, cukup bulan nak tahu nak bayar. Bedau dah tahu ujung bulan. Udah kita nagih kami berbayar ke bil. Nanti pancar internet tu nak kuat. Nadai kita, nadai kira ke kami kita. Padahal dia tu, YouTube, kami ke medak orang bertanda tu. Nyu nak habis 10 minit tu, nyukan sejam kami medak. Kau betul resiko. Tu kengujung polis masuk campur. 5 ikut orang tertangkap. Ketegal kasar ngau lelaki ke gawak technician bak company ke nyedia ke internet tu tarik piringan. Jadi nyak mentadi leman berita di kunci ke kaban kudum dinis nyadi di bunuh India. Ketegal nak terpantu hati ngau arus internet technician kena tancang.
Lemang berita kita keterubah. Kita mansang aja menua Nigeria. Dia tu kita mansang aja menua Nigeria. Nama utak kenyadi buat menua Nigeria. Di Nigeria dia berdengar selalu ya. Nanti anak kita udah be convocation. Udah boleh scroll. Udah boleh pemutus. Ya kemana dalam persal sida. Kita merik prayas. Ya kebisi duit dengan tadi. Merik tali paun kini. Merik macam-macam eh. Barang-barang keberga gadget kini. Bisik merik bungai. Bisik merik coklat. Bisik merik barang bukai. Merik duit pembisi. Tang di menua Nigeria. Dan siku nembiak nerima kambin. Au kambin ni duup. Umas ya pemesai. Nyadi ke kena nganti bungai lebuah yang tadi. Habis persahabat college. Nua ya belajar. Lelaki itu nembiak itu bernama Promise Okoro berumur 23 tahun. Ia belajar senentang perkara pharmaceutical, senentang ubat, bak Federal Polytechnic Nekede di Nigeria dan peninggalan. Jadi, ia ngumbai belakaban tadi seminat, nundi ya, lebuh sidak mada. Oh, sanu Promise ke pada dek? Bisi, ina adanya datai mai kambian kita sedia dek? Kita tu. Ngenemu ke diri nah ada indai ku ka babaik ke kambian ke nah ada gerinti mai bungai lagi ko ya peringan ndak uje pedak dekian jadi lebuah datai de dian peningar de dia ada indai bernama Chin Yere berjalan kaki lebih sejam ngirit kambiannya arindo sedia sida ya ke dia ba ubaha eze ba menua Nigeria de pamana mah radian tumpuak peniar de ubaha eze. Kebenaran yang peningai indai dekat Malay ke ya sebuah kereta. Kereta sekian yang tangnya meh. Nak ada duit meh tu. Jangan ilak meh. Nanti indai dia tu dah bisa duit ilak rusak. Aku Malay ke dia kereta. Kereta sekian yang kena nurun bersekolah. Nyambung sekolah baru. Kau indai peningai. Nyak meh tadi ketegaknya tadi. Indai yang kena duit 120 ribu naira. Duit menua Nigeria. Pulang lagi duit kita. RM370 ringgit dia kena Malay kambin. Tentu kita ketawa leki-leki ya. Anak udah habis persa, sepatut megai bungai, megai hadiah kebukai, rediah kebukai, tang boleh kambian. Nemu ndak kita peningat, bak menua Nigeria din, kambian tau, barang keberga. Ndak ketawa kurang, ti diberi orang kambian. Depa bahasa kurang reti, nanti kita nerima kambian. Nanti kita belayak, belibu. Nemuai ngagi menua Nigeria din, ampit mansang ngagi kin, dia beri orang kambian tadi, kita patut temegah hati. Laban nama kebuah orang bahasa kita. Nyadinya mata tadi, bak rabat bahasa Igbo, kambian tu nang pemerik ti pemadu ya di pebahasa. Kelebih lagi, bak mayuh macam pengawak. Ya. Kelebih ginti datai rinai rimpu, nang segi pemerik ke pemadu ya tinggi bahasa dalam rabat bahasa Igbo tu peningah. Hanya ya tadi. Anak yang mudah tu anak kita kumpulkan terima sijil, terima sertifikat, terima degree tadi lalu dirit kita kambian, dirit kita nguat. Ya tadi laman berita kita kedua mansang lagi laman berita kita ketiga kian nikal baru lagi ni ya kak. Menua atau peningan nama Gwalior di India dedin. Okay, Gwalior, okay, Gwalior di India dedin. Ketegal nuan siko aku sanggup. Bunyi reka lagu ni ya. Bunyi lagu kita ya. Sanggup aku. Tentu ketegal nuan aku sanggup. Siapa sanggup? Ketegal siapa? Tau cerita ya. Siko lelaki. Sanggup di saman serta nuci kereta ya. Ketegal ya. Kelalu saya kepangan indau ya. Bekini nak gama tu. Baka Aswarya Rai. Baka Kajul. Kita medak lagi. Nah, siku lelaki di India bernama Aditya Sikarwar. Udah disaman polis. Jadi saman kedetak ngegaya RM5,500. RM280 duit kita. Laban kereta kena kena. Tadi dia saya ngau nak patut. Ngelengar undang-undang. Nak tahu. Nanti kereta kita kalau putih. Kalau lumayu ada tampal kita gambar. Kalau lumayu ada cat-cat kita gambar katun nyeral. Kini gambar keruntuk pala belah kini tahu ke gambar mayau benung ramai mua ukui kini sikit nak tahu apa undang-undang kita di Malaysia pun sama bab menua India tu nyak mengetah kenyadi dalam kes tu peningal dia ada pangan indau ya dekat nitiah ke tren ya kenyadi bab menua atas ya akalai di yas ngau bekau siu mulut namu kita orang indau tu tadi engkah ya inci nya tadi inselop ba mulut tadi alulu siu kereta kena ngagak bekau beribu iti me bekau nya ba keritanya 4 jam indau tu ngayah ken selop kena ba mulutnya ya ja nadai ge mai pangan ya adit dia nya tadi dan selop mulutnya alu ditucu le ba keritanya 4 jam ngagaknya
Nanti nak salah aku. Bekau siumnya tadi bak kereta yang tadi bekau mulut yang tadi cup mulut yang tadi lebih hari 3,400 itu bekau yang tadi nyak mereka dah kena seruai kereta yang tadi kuluk kilik lalu datan ke polis. Polis mandah tahu sikit nak tahu ke laban tahu bak dalam undang-undang ni teh undang-undang kereta darat sikit nak tahu. Munyi kau pulih. Lalu disamaan orang RM5,500. Kira ya RM280 duit kita. Jadi polis tu tadi kengetan sida polis trafik Tanah Gualiur. Sida ya madah ke adit dia tu kes mina disamaan mata duit tang tekalanya mega. Ya dah so polis nuci keritanya. Awak kebekaun seluapnya tadi nak degi berkeritanya. Macam-macam mesti kena di menua orang peningal ya. Nyam tadi nanti kita salah, nanti kita ngelanggar atur, kita nak tahu ngelaban upis ke berkuasa. Nyam tadi tiga itik leman berita. Okay, uji kita belalak dulu boleh? Kita belalak dulu, kita mendingan ke lagu tu. Dah lagu tu lagi, bisik dua itik cerita. Hari ini ceritanya, sabar.

kita mancang buat round tiga kedua program teman berita kita ke minggu tu peningan ngagai kita ke baru mendiang ke kami akai lawan kita lawan 15 lawan 20 minit kita kami tu dah lama udah bekejang hari pendai kami tu hari pengkalan kami tu tanda dengan wak kita boleh medak program boleh mendiang ke program tu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai nanti nak kita terdengar.

Satu tarik nyuka bakar ke cerita ketiga. Ketegal nuan pun aku sanggup. Sapa ketegal nuan? Sapa sanggup? Dalam cerita atau peninggal, nyadi bandua kedukumai Maharashtra di menua India. Pengasih sikut lelaki ke bini yang peninggal. Tok tujuh ngagai kita lelaki ke gentleman. Ya kesayau ke bini kita. Tok cerita tu ungkup kita bala menyadi. Dengar kita. Sikut lelaki bernama Bapurau Tajne arindua ke Dukumbai Kalam Beshwar sanggup ngerumbak tanah, ngalik tanahnya ya. Sepengelama 40 hari ketegal sino siro sayau mentas ke bini ya peninggal ya. Jadi bini itu tadi kebenar ya, dia no orang suah de perak orang suah de pejai orang de kelese de kelanyai de kemile ke orang peninggal lebuah sidaknya tadi ngambil air dari sebuah telaga sidak sepintu bilik tu bisi berkena ke air ngambil air dari sigi telaga. Jadi nama kebuah nak tahu ngambil air benduanya ketegal kasta ketegal namanya tikas bangsa laman bermenuh India tu nyalai mimiat gau tentu kita nemu utai kenyadi muna India dadian orang raban bangsa India tu ia bisi pangkat retai pangkat bisi pangkat tikas pemaduk tinggi Brahmin udahnya tikas kedua tikas ketiga ya ke pemaduk baruah tu tadi dalit korang kasta dalit tu nasigi minak sida tu ukai uluan peningannya ya nanti keliak sigi uluan warna tu jadi kasta tu tadi ngai orang meda laban sida tu ari kasta orang ke pemaduk baruah India ke pemaduk ya baruah pendiau ba menua ada dia nya sida tadi nak ngai orang berkunci ngai sida ya ngai bakaban ngora tu jadi ko ngujuang ke laki tu dari peninga tusah ti sino emda bini nya ba tajak apa boleh hai ngena genua nya tadi ngau sabak-sabak bini ya pulai laban danu ni kedai ludah orang meya peninga kasih emda bapa rau pun ha ko ya nare ngawa ko ya begi mako ngaga kenuan tanya lagi telaga ai ko bapa rau tu peninga ada yang nak ngelayak orang nak semua. Alo dambai ya cangkuo, dambai ya sekuap peninga, dambai ya beliwang, tak mansang. Tak ada rumah ya ama tanah ba nak jauh hari rumah ndo sida dia tu. Rumah sida nya munye ku jako orang nya bakal parara. Rumah sida tu nah segi ensena ora tu. Raban namanya orang ke ari kasta dalit tu tadi. 6 jam sehari peninga ya dalam tempoh 40 harinya lelaki bernama Baparau tu tadi ngurumbak tanahnya 6 jam. Jadi selebihnya tadi 4 jam Nduria gawa ya gawa bertanam mutai bergigak ke pemakai mentari 4 jam jadi 6 jam lagi yang ngerumbak katanya 40 hari peninggal nak ada yang ngetu-ngetu 6 jam yang gawa ngerumbak ke ngujuang ke peninggal mayanya tadi musim kemarau lalu bini itu tadi Sanggita nama bini itu tadi kesuah sikut-sikut nyabak ama pulai nyawa sikut-sikut nyabak pulai nyawa sikut-sikut nyabak nama kebuah nyak mentari laban de kelanyai danu di kemelik koradadian ketegal sidak datari kasta dalit nama dia peninggal nak munyi tadi benar apa ada kerumak-kerumak ya telaganya peninggal ke ngujuang ke telaganya tadi mimit-mimit basah luceknya tadi ke ngujuang ke telaganya tadi lalu penuh laban naik ciru airnya air kena gagak baparaunya kira tinggi diri ya telaga kena gagak lebih 15 kaki peninggi jadi airnya tadinya kena kena sidak sepintu beli lihat tang nama tekenya di tajak telaga airnya tadi degagak ngimbai rumah sidak ya besai serta air ya, penuh hanya tadi berkat dia beri petara ya tang sidak kebukai ke nganuk bininya tadi nama kebuah nama tak kenyadi datai kia ngambil air leban tak cukup dia nak lalu ngambil kia nyawa penyawa nyawa penyawa maik mua nak malu kau kita ya bukai kau nyebut kita nyebut nyak maya tadi nganuk orang bukai main udahnya tadi kak ke nyawa bak telaga ke degagak orang macam-macam tak kenyadi tang bapa rau nak nagang sidak ambil maik nana ngawa utai tu sama ngenak kok ya pedingannya ngembuan nanti itu cukup lurus. Leman berita kita keempat. Leman berita kita penudi sekali itu udah cukup jam. Mama aku memalik jam. Udah cukup. No kita bergulai. Leman berita ke penudi nomor 5 itu Ari Karnataka di mana India ada din. Ngenang siku nembiak Indo nerima sepasang tangan. Tangan orang lelaki. Nama kebuah. Kini penungak tangan empo. Nama kebuah yang terima tangan orang lelaki. Tangan nama kita terima. Dengar kita cerita tu.
Jadi

Nya mutai kenyadi bandua kedukumai Karnataka India. Siku Indo nembia Indo bernama Shriya Sidanar Goder. Berumur 18 tahun. Akai pedih menyebut nama orang tu. Sekali aja aku nyebut au Shriya tu au. Nama apa ini buat sebut pedih menyebut nama apa itu. Bab Karnataka India ada din. Siku nembia berumur 18 tahun. Ia nya tadi nak muka-mukai tangannya lenyau bab sebengkah penusah bab di. Okay, lenyau namanya tadi engkanya reda, engkanya hancur. Kini ke ujung kedua pihak tangannya tadi nyu de tetak orang siku ke baruah de buai orang dalam tahun 2016 soba nyak meya tadi benar meya ba apo dah matau nadai guna me dop tu lagi ko indok bernama Syria tu tadi berumur 18 tahun nak lama udah nyap setahun udah bekau ya nadai tangan dia deh nak muka-muka bisik di siku lelaki besar itu buah laki ceceluam kamar bulu lengan tadi peringa ianya tadi sakit serta sebedawa ya nadainya tadi ya mada awinai nanti nama-nama tanya dia baku nanti orang kat bempu tangan aku kini kerasa batu buah aku beri mengagai orang ngai aku maiknya pulai ngagai menua sepiak aku ya kira piak memunyi tadi nama dia huntung Syria atau tadi ditanya lutur kak nuang ngempu tangan duitik risiko lelaki kau lutur tang tangannya tak nyelai Syria mendah nanti ngawak nanti uliah butuang nanti uliah dekena aku pasang ke mebakku. Kau apa ni? Maka kemasan sepepat dia tahu. Au, kebab bola. Tentu kita ketawa apa? Tangan pasang maka sepepat amai. Kebab bola. Dengar kita cerita tu. Nama deh. Alu pengawak berputuang pun dia tur. Bala dutur. 14 jam. Operation dia tur. Nyambung ke uratnya. Uratnya kena sambung. Tali darahnya. Urat. Gumpal isi muscle-nya. Tadi dia sambung-sambung. Bala dutur. Nemu meh. Aku nak nemu nyebut lebih harinya. Tepat bak aku. Dan sikit. Utanya apa dia pasang. Maka kita ke masang dawai. Masang skru ya. Masang nut. Ya semua ada pasang. Dia megang. Kau ngujung ke tangan yang tadi. Peningat tubuh hindunya borak. Tangan kita terimanya tadi. Besai. Bebulu tangan. Besai. Tangan orang laki atau buah hinduknya min tang nama tak nyandai peningau mimit tangannya tadi nemu berubah nemu berburak tangannya bulunya tadi nemu rarah ke diri empu lalu nyadi indah nak buka tangan empu peningau nadai buka tangan orang laki lagi penyelai utai kenyadi itu peningau nyaman tadi ya kenyadi basiku induk bernama Syria abak menua Karnataka di India dan uliah mea peningau nulias uliah ngempuak utai ngenggam utai semua uliah besido mua berapi ngadu kutai uliah uliah magang uliah naib bakal orang ke selamanya nyak mutai kenyadi ba induk siko tu dia kena aku nutup leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ya mamai ngagi kita aku dah bergulang aku dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita ke bertemu baru meh hau aku ada menelangi beri besar terima kasih ngagi kita ya aku dah bergulang sejalan dengan kami bahawa YFM Iban RTM di Kuching kelebih lagi dalam program leman berita. Terima kasih ya kelebih lagi mega ngage kita di betuang empai lama bersama dengan program Sarawak ku sayang. Terima kasih ngage kita ke bisik ngelawak studio mini kami di stadium tau ke ba kompleks lomba ngumayan di betuang dia. Terima kasih ngage kita semua bertemu baru ba maya ke bukai bye bye ngage kita pengen semua bye bye.

0: さらのまいすな DYFM。
1: Gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Emmanuel Franklin Sarai. Pejalainya gili-gili. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Otiun Jisli Jabu.

0: kita ke Bisimedak Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jones Julia Mayang. Boleh bersaing. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak. Dia sudah kaju ke program SSJ ke-9. Jadi, pakar kemalam tu, aku cukup betul. Terima kasih. Pakar kemalam tu, aku boleh lirik terbaik. Lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.

0: Sada lemai.
1: YFM.
2: Ya, Sada lemai. Ungkap yang lemai tu 3 jam di konti 6. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Ungkap yang sehari tu 6 hari bulan 10. Hari 2 engkau lagu ke terubah ya. Jonas Johnny Aman engkau lagu ya. Nuan bisi Intan di Kembuan. Siti megak lagu kau dah dipilih. Ianya lekan lagu Pemadu Manah ACSJ ke 9. Kita kagi dengar kami di Selampur Bunda Kita Sarawak Bumi Kenjalang. Terima kasih nampung penduduk isi tadi ya dalam rentak ngali hari. Hari pukul 3 nyentuh ke 6 lemah. Di Bandar Kuching, hujan tadi ya. Kita ke Benun Reba, Mansang Gawak tau ke Pulai Gawak, jam ke dia tu ya. Ningat kami dalam perengkah pengangkut, ngarap ke Semampai, Berjejemat Ba, Jalai Alun, Anang ke Lalu Laju, Anang Megak ke Lalu Lubah ke kita, Anang Megai Handphone, maya kita ke Benun Reba ne, ok? Ngarap ke sama fokus, Likun datang kepalan ke dituju, ungkap ya lemai tu. Baga selamat lemai hari dua, kita dekat terbaik ngagai benua adab ke utara. Hello Amiri, nangkan ketua lagi ya. Tang sedangnya mendikan lagu dari Yus Andrew, Sempama Ngibun Sawak. Ngau kami tentu ya, Sada Lemai YFM.

0: Halo, selamat lemai peningah. Nama berita bergulai baru. Kita bawa program Hello Why Miri kita ke lemai tu. Ngau ngerampas kami mai berita dari utara Sarawak. Jadi ke terubah tu Sarawak dekat nguna pengelandik ngau data geosign dikena ngedegap ke perambu pemansang. Kelebih lagi dalam sektor minyak ngau gas, tenaga, infrastruktur ngau pengelikun penusah ngenyit. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengali Hassan madahkah geosign ukai seminak berkawa ngau pengeraja asal dari dalam tanah ajak dan megak berguna dalam ngelala kanan luar ti suah napik penusah ngenyit nyaga pengeraja asal air ngau megak mansiak peluang ekonomi baru. Kau ya, penusah tanah tusur bak kampung Lereng Bukit di Kenada Hia Miri tinaban ke 5 nyawa dalam tahun 2025 nyata ngayan ke pematut ngempung pengawak ngagak kal geologi ngau megak berarti ke risiko ngagai perambu pemansang. Koya Sarawak megak berguna ke pengelandia geosign dikena ngatur pengeraja asal mineral di kritika memansang ke carbon capture utilization and storage CCUS ngau transition ngagai sistem kuasa di meruan agi. Kau ya asil pansiak geosign nak patut ngetu barengat ekonomi ajak tang patut diangkatnya di polisi pengawal industri di meruan serta merik penguntung kenyata ngagai mesin mayu. Ia masuk kejakunya lebih berjadi awam geosign kebangsaan ke-39 NGC 2026 ba Pomen Miri Waterfront. Konferens tiga harinya ngemburuk ke urang 300 ikut peserta hari dalam ngau luar menua serta mantai ke 165 bengkak kertas kerja mungkul 12 tema beramai kejako Innovation and Sustainable Geosign for a Resilient Future. Nyingkang ngagai berita kedua, Miri majak nyingkang nyadi hab pelajar Sarawak ngau pemansang kampus baru Sekolah Antarabangsa Riam Hia di Kuala Baram. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke pemansang palan pelajar nyingkaum University Curtin Malaysia ngau peramu numbuh ke University Fudan oleh ngedegap ke tangguh pengawak Miri nyadi palan penemu di rantau tu. Sekolah Antarabangsa Riam Hia beroperasinya di institution berplasar ke community serta nadai ngigap penguntung lalu ngaunya nyedia ke akses ngagai pelajar ti berkualiti ngau bayar ti jalan pemahal. Simpoya Miri ukai seminak mansang nyadi mengeri tang nempak penghidup dudi hari belalau ke pelajar. Nguyang ngagai berita kita ketiga. Pemansang Miri nak tahu nak nyingkang seriris ngau pengawak ngintu pesaka ngau mainasa komuniti Cina ngau mereka identiti ngau sejarah ia terus dijaga ungkup robak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madahkah nembiak robak baru mestinya di penggerak ngau pewaris budaya seraya bambi ulih hari teknologi digital merik kelala pesaka asal ngagai mensia mayu. Koya penyelai budaya nyadi penegap Sarawak lalu mesti terus dijaga ngau semangat berbahasa kepangan diri. Teks Jakoya dibaca Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin bak pengerami pesaka asal daya hidup ngau mainasa Cina Miri 2026 bak Eastwood Valley Golf and Country Club. Lebih 3,000 ikut temuai hari pupu bangsa ngericah kaki pengerami ting meran ke main asal belagu, kaligrafi, musik ngau seni pesaka komuniti Cina. Berita ke penudi bawah Hilo Wai Miri ke lemai tu peningah tu berkawan program drama darah tu ke program nyalik darah ke dekat diatur ba stesen Petronas ba Desa Senadin ya kena 10 hari bulan Oktober 2026 hari 6 8 setengah pagi ngagai pukul 1 tengah hari. Jadi ngarap ke mensia mayu ke berpengerai serta mega oleh merek darah datai nyukung program tu. Jadi program derma darah yang tadi ngujung ke Hello Y Miri kita ke lemai tu mulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye bye.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.

Balikita khabar muka radio dengan kami secara online Mega RTM klik tak channel Astro Lampan 71 di luar hari menua kita Sarawak tak ke Malaysia. Terima kasih ngarap ke terus dengan kami nyentung agai pengujung program kita. Okey, jaya hari ungkap ya. Lemai tu beringkah pukul 4. Lemai tu tadi ya dalam kandang dia 12 jam. Lemai tu berziri berkudi nyadi baskedan durdi kucing Surian Semarahan Suriaman Betung Surikai Sibu Mukah Bintulu Kapin Miring Golimba malam lagi ngau tumu pagi lagi si hujan bak sekedandur di Bintulu Kapit Miring Galimbang nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kain Sibu ngau muka gaya angin di benua kita di barat Sarawak angin berpuput dari utara barat laut ya lebih dari 10 km sejam yang megah di utara Sarawak angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju ya kurang dari 10 km sejam gaya tasik di menua kita bergelombang kurang dari setengah meter peninggi ya. Kesuh pengangat gau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Bala kita ke benua berapi jam ke dia tu dengan kami. Ha, kita yang agi berperindang tu lagu di Sada Rovina Salang. Gau lagu ya berjual madu. Kedua lagi ngejauh lagu Lucy M. Gau lagu ya enggai tundi di ya. Di Kota Semarahan, Bandar Kuching. Dengan kami, Angin 101.3 FM.

Lisriam ga lagu yang ga itu Didi ya manyu bala DJ DJ kita ke semagawa ba betul tu tadi madah ke diri agi lelengau ninda ne pagi nyebut pagi sama makai tengah hari mararau sama makai malam bersama makai salau pun sama tinduk nak sama laban bilik-bilik ke diri ne. Okey, kita ke dia di Seri Aman. Kalau stadium terbuka di Seri Aman udah ditutup peringkat 5 hari bulan 10 tu beri awak nur ngatur enya pengawak ke dekat dibuka program Sarawak ku sayang 30 hari bulan 10 tu lah hanya duduk ke 1 hari bulan 11 sebab stadium terbuka Seri Aman. Kalau penerang ke silik bekal engkau pengawak tuan kita tahu telefon ingat gaya bahagian pengurusan perbadanan Sukan Sarawak Zon Selatan agak nak lumbur 017-883-2600 telefon dengan Puan Stella tau ke Encik Yusuf kena lumbur 019-866-9196 selalu main gaya DJ Insin Kibong kita enggau Ibin di Seri Aman mendekat lagu kedisada Josephine Jalin enggau lagu ya ambai tidur dulu ya. Udahnya meninggal lagu Linda Sinungenang. Udahnya aku beringkah macam pesan ke BCD. Terima kami dengan email, engkau WhatsApp di konti. Terus kau kami, sadalamai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
2: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
3: pukul 7.25. Pesan ya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Balik kita ke Baru Muka Radio. Lama itu terima kasih. Jam kita pukul 6.39. Minil Maika terbatu hanya pesan pemati. Diterima data dari Dayan Anak Magata ke Indai Edi, Madah ke Sandang Anak Uncan, tau ke Indai Sebit, Indai Mako, tau ke Bini Niang Magat Anak Magai. Udah ada 5 hari bulan 10, hari 1, urung dia tengah malam bat Tudan, Desa Ras Fres 6 di Miri. Niang tu dekat di Intu Balot 2501, Tudan Desa Ras Fres 6 Miri di Sengai Balam Manyuh. Kena ke malam tu lagi 6 hari bulan 10, nganjung Niang tu ke Pendam kena ke pagi hari 37 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabang belayan balik kita ke diau di Nanga Baluh, Sungai Baluh, Nanga Selawut, Nanga Ngungun, Nanga Niruk, Nanga Bat, Nanga Jagau, Ngemah di Kenongit, Bala di Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, Gau semua kita akan boleh dirintai ke di Tumagang. Kita kenalah Niang Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako. Penerang kesil atau telefon ngagai Dayan Magat atau ke Indai Edi ngena lumur 019-868-1291, tau ke Apai Edi 019-486-3329. Pesan pemati kedua datari Unat Anak Isau, madah ke semua kabar belayan kengala Terinjun Anak Bang. Terinjun Anak Bang tau ke ini didek, dah nadai kena ke pagi 5 hari bulan 10. Niang Terinjun Anak Bang tu dekat di Sungai Barumah, Tua Rumah Iju, Lubuk Tabau di Ulu Sekerang. Kena ke hari 3-7 hari bulan 10, dianjung ke Pendam kena ke pagi hari 4-8 hari bulan 10 tahun 2026. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan kenalan Niang Terinjun Anak Bang tu balik kita di Batang Sekerang, Batang Sepak, Batang Tabai, engkau di Batang Lemana, dipinta datai magang. Pesan ketiga ngalih lagi pesan ngetah sulit, engkau ngelumbung datai hari Bucar Anak Anggau, tau ke Apai Luncai ngari ke menyadi ia Unca, tau ke Lemu Anak Anggau hari Rumah Kanang di Nanga Kebiau, Sungai Siut di Kapit. Madaka pengawak ngetah sulit Niang Indai ia Jandun Anak Abid, tau ke Indai Uca, tau ke Bini Niang Anggau Anak Enyang bak Rumah Anak ia di Uca, tau ke Lemu Anak Anggau di Country Height Jalai Ulu Sungai Kapit kena ke Lemai hari 5, 9 hari bulan 10, Nguan Ulit. Pagi hari 6, 10 hari bulan 10, Nyangeta Sulit lalu Pangwak Ngelumbung kena ke Lemai hari 6, 10 hari bulan 10. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Rumah Kanang, Nanga Kebiau, Bala di Sungai Sud, Sungai Benar, Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Ibau, di Suau, Merirai, Batang Rajang, di Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu Miri, Limbang, Gau Kucing, Gau semua kita ditu ke Ngelala Niang Jandun Anak Abid. Penerang kesilnya tau telefon ngagai Uca ngena lumur ya 011-2550-3039 tau ke Bujar 011-1568-0904. Pesan keempat ianya pesan ngetah sulit ngau ngelumbung Niang Gangiang Anak Anduk. Pesan datari anak ia Layah Anak Sibat, tau ke Uyung Anak Sibat, sebilik madah ke pengawal ianya ngetah sulit ngau ngelumbung Indai Niang Sidatu Gangiang Anak Anduk, tau ke ini dik pengawal ngetah sulit kena ke 10 hari bulan 10 pukul 8 pagi lalu ditampung ngelumbung kena ke malamnya. Nguan Ulit kena ke malam 9 hari bulan 10 bak Rumah Yempu di Genturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram di Kapit. Kalau ia pesan dituju ngagai kaban belayan di rumah Roland Bangau, Sungai Tisak, di Sekayu Ayu Yung, Ngemah di Nangadab Batu Rajang, Merirai Kapit, Nanga Ngau di Ulu, Lanjan Sung, Nanga Balanggant, Belawai Kapit di Musa Sung, Penerang Kesilik, atau telefon ngagai ucuk ya, yang nyak kiti 010-8280-074 atau ke Imbuang, ngenak lumur 013-300-6124. Nginjau lagu Reza Reho ngaura lagu ya kerapa Baba Semali. Udahnya aku nampung baru bapesan kita renggat kedua nangkan ketua lagi.

0: Hanya ke YFM, radio pemberitaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Ya, pesan berapa ke kedua tunggal yang ke pesan ngetan sulit diterima dari Imelda yang ngari ke Jeffrey Yana Jawang nesang ke Babelayan bak pengawak ngetan sulit ni yang apai ianya ex tuan rumah Jawang anak janting pengawak dekat diatur nguan ulit malam hari 6-10 hari bulan 10 muih basang nak cara sembiang pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jadi pengawak tu dekat diatur baru rumah Felix Jalin di Jalai Setulak di Jula Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batu Matup di Julang, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aimuju, engkau di Nangagat di Kapit, engkau semua kita kenalan niang ex tuan rumah Jawang anak janting penerang ke silih atau telefon ke Jeffrey Jawang dengan nombor 019-229-8219 lenti cuat dengan nombor 011-1463-2113. Pesan kedua, pesan sembiang 100 hari tahu ke ngintu 100 hari ianya niang pandung anak Khartoum pesan dituju ngagai semua kabar belayan bala menyadi kenglala niang pandung ngambil ke sama ulih datang baru sembiang baru rumah si datuk di Jalai Matang ianya Taman Suria Jaya kena kari 5-9 hari bulan 10 pukul 7 lemai pesan dituju ngagai bala kita ke diau di Pelih Lia Kucing, Seri Aman, Sibu, Miri Bintulunggau di Sebarang Alain Dul Diau. Kita ke ngelala niang pandung anak Khartoum. Pesan ketiga, sama mega pesan ngintu 100 hari datari Sandy Anak Munan mandah ke pengawat sembiang 100 hari ke niang indai sedatu enya rinya anak asum kena ke 10 hari bulan 10 pukul 7 lemai hari 6 bak rumah niang tumpu bak lot 7271 Desa Indah 1 Permai Jaya Tudan. Pesan dituju ngagai kabar belayan di tuai rumah Tommy Kunam di Kampung Jungguk Mawang di Serian di Kapit Sung Katiba Sung terima sebum nangga masak Sibu Bintul Miri engkau semua kita akan boleh diperintah ke di Tumagang kalai penderang ke Siliak tau telefon ngagai Sandy 011-1406-1896 tau ke Munan 011-489-9930. Pesan ke sekali tu pesan ngetah sulit ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam tau ke berantu jadi pesan tu diterima datari Nulai anak gadah madah ke pengawal ngetah sulit niang bini yang julan anak bunya tau ke indai ani tau ke indai tuai serta ngambil yang terbalu lalu nganjung regang ke pendam jadi pengawal diatur cara sembiang kena ke 10 hari bulan 10 pukul 10 malam baru mah mapang di Nanga Seranggir Ulu Anap Tatau pesan dituju ngai kabang belayan di Muput Kibak Engkau Kanan Ulu Engkau Ili Anap Sebemban Bala di Selitut Marudi Baram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Entabai Julau Engkau semua kita kenulih di rintai ke di Temagang Penerang Kesilit Tau Telefon ngagai Eni ngenal umur 011-3153-2039 Tau ke Zalia ngenal umur 011-1468-7613.
2: Ya, gila pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan
3: ianya sehari tu hari minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
4: pesan 7, 25 pesan ya kenalah di hari tayang itu lebih lagi rumah ya.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, balik kita ke baru dekat berengkah makai jam ke Dato' Ya. Serumput makai engkau diri sebilia engkau bala kaban-kaban kita agi dengan kami. Kadang-kadang lebuh kita ke lembau dekat berapi nyawai. Kita ingat kira ke giga palan-palan pemakai ya. Giga palan-palan pemakai ukai seminat nyamai. Atang mega kebersihan ya. Pembersih bapalan mega patut diperhati ke kita. Anang pemakai aja nyamai. Tang rumah agu ya nyau lain cerita. Akai dai nyau ndak maju ke makai ni. Tebal lagi bak pintu-pintu agu nyanyan tak berkunci lagi. Kini meh kita ikan ngadu urusan dalam rumah agu ni. Bala toke nanti kita dengar program kami ke lemai tu ya. Intu manah meh kunci pintu agu kita air ya sedia mana-mana ngambil ke boleh di flush kita udah kita ikan ngaga urusan berat bak dia ni. Okey, gaya kita nyanda maju makai lemai tu ai. Lauk udah agak sedap di panduan ni. Sambil-sambil kita makai mendekat lagu Mary Carmela. Engkau lagu ya tujuh mimpi. Lagu dipinta pengetua carta kenyalang kita. DJ Nana ke lemai tu ya. Sama lemai ngagai semua peninga kita. Pukul 7, mendiang ke arah Mansang. Tanduk program 7.30, mendiang ke berita lemai. Hari kami di YFM.

0: Laman. Sada.
1: Laman.
0: Kuching 101.3 MHz.
2: YFM. Bergulai sejalan.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bab program Aramansang. Siti program yang kedek keluarga Ari Nupis Petanam Tupik Sarawak. Jadi bab program Aramansang ke sekali itu kita boleh ngaku Leandrik ke alam minggu aku dikamai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan ke bisik ngadu ke projek ngaga ikan mesin Ari ikan semeh kena dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Richard anak nyalau air rumah nyala Sungai Melina Mujung 96800 Kapit. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Richard ngagi randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Richard.
1: Ya, selamat lemai bala peninga.
0: Terima kasih ya Encik Richard. Boleh nuan pun sih ngau bala peninga kita dalam program Aramansang ke sekali tau. Berkini nuan tau bapun ke projek ngagak ikan masin, hari ikan semeh, alu keterubah ya, dikena nuan, jadi ke penatai misik bakal ke dia tau.
1: Jadi, maya aku transfer gawak Basrian 2003 semua. Aku bisa berjalan dengan Kubahria pasal Kubahria. Jadi aku bisa orang meda orang agak ikan masin. Ikan masin tak agak diterubuat. Jadi mulai baru aku gawak ke Kapit. Bah, nama kebuah aku nak angkat nama Kapit. Sedangkan Kapit itu pebola ngau ikan sungai. Burau, semah, tengadak, mengalan, aduang ngau ikan-ikan bukai. Jadi berpun ternyata tadi berpenemu ngau dibantu sedari bukit namanya Jabatan Pertanian Bukit Mabung piam ga ari Jabatan Pertanian bagian Kapit aku terus nambah ke penemu ngaga ikan masin semah tu kumai kami ikan masin semah premium laba premium tu kita nyaga ikan sungai tu sigi ikan berga
0: ka kada tau ulian nuan madega madah nuju bala peninga berapa penyampau mesai dua alai projek nuan serta berapa penyampau hasil ikan masin ke dia dua hari ikan semai hari projek nuan dia tau.
1: Ya, jadi laban projek tau menyeku aku ya ke dia tau agi bupun gagak hari rumah gagak berumah jadi kojakok kami dia tau kumai kena sistem home base lah gagak berumah jadi putih tau dijual agi hari rumah rupiah mengalih dijual peringkat kita bakal pihak ditempuh lah jadi ya ketemu aku penerimaan cukup mana amat lepas ikan tu segi kan mana banyak tadi ya penikan pun segi mai kapit atau popular pihak aku ikan gagak ketuk tiga itik saiz jadi nanti kita mendak bermarket penjual aku ngau tiga itik rega lah ya ke 400 ngagai 520 gram setiap rega dan yang 520 ngagai 700 gram setiap rega jadi ke dia tu ikan tu bisa lah murah bisa orang supplier dulu kekak ke dia tu aku nak kali putus cuma dia tu aku bagi kontrol lah benda tu tu berga jadi kita ingin agak eh, keluarga pelamak makin lah tentang pedak mata aku dia tu permintaan semakin tinggi tu
0: ikan tu sikit ikan tu jalan tadi dan
1: jalan ya kebenar ya ke dia tu aku bisa tiga-tiga ikan agak aku jadi tak ya ke sikit disambung aku dijual aku bermakit dia tu ikan semakin semah itu nyata dari aku sih kena mengalan ikan masin mengalan dan nyata dari ikan masin adung saya tinggal tau lah gagak kita mendapat stiker lekat aku ber produknya lah segitik-gitik ikan tau lah kena
0: tapi bakal ikan kebukai tadi dengan jadi gagak bakal muncul bakal yang ada ikan buka ikan bukai ke kak itu jadi ikan masin tadi tu
1: ya ke dia tau kira aku fokus ngau semah ngau mengalan aja lah ke dia tau ya kebukai aku beda uji dan aku lebih fokus ke duit itu lebih siti nak semua ya kayak dia tu duit itu kira bisik stok belama lah aku
0: ya satu ikan ke kena nuan ngandu ke ikan masin semeh tadi nuan pun kena orang anjong yang nuan
1: ya ke dia tu bala kaban kita hari ulu nganjong jadi tiap hari 6 sedaya nganjong aku dalam 3 guni 4 guni kayak saya sekitar guna aku jadi tu kesimpan di prozon ke mana-mana simpan ke dalam setiap mana-mana awak ya kualiti ikan tu nak nama pun nak jahit lah jadi nyak kita mendak bila kita mendak ikan masin dijual aku nyak ya sentiasa keren saya ya dan nyak tadi ya sentiasa kira nak ada bau lah nasi ikan fresh
0: tadi anjur hari 6 tadi 3 guni tadi hari berapa ya boleh nyadi boleh nyadi ikan masin kalau terjual berapa hari ya
1: sebenarnya aku ngagak ikan masin tu berkata ya jadi nanti aku ngagak ya sehari tu hari kedua ya di simpan ke bacila bila hari kedua simpan bacila awak ya rangkai di sedut cila aja lah di sedut cila udah ya rangkai hari ketiga baru ku packingnya hari ketiganya baru pun ikannya bisik nyamain masih ada masuk asai pun sudah steady. Lepas ni nanti digagak diterlenyak tergurian punya ia mumpai nyedikan mesin lalu mumpai steady. Sekurang-kurangnya 3 hari sudah digagak ya baru ya oleh kumai dia nyedikan mesin. Lepas kita digagak ya gulai garam. Jadi stok tu lepas ya ikan empat ikan terer enam tu simpan jadi kumagak air ikan terer enam coba masuk ke tadi. Kita namanya password kita repetis lah stok lamanya. Jadi bila dengan agak dalam satu siko seminggu, satu siko mandai kita tu, ya kan? Kita ni agak kualiti kan, ngai ke mata yang tenggelam nak mana daripada mata yang paru kualiti lah kualiti sikit tiap lama.
0: Jadi tere ya nuan milih ya ke ikan spread jadi ke ikan sian tere ceri-cera. Laban ya tere nuah kita itu mayu stok ikan semuanya aku buat tere nuan milih.
1: Ya betul. Kini tu stok yang segi agak bisa. Yang dia bisa. Lepas sirah kayak nganyuangnya pen selalu telepon oleh pengenyo cerita oleh pengenyo tapi aku selalu ya benar nama sudah tu saja. Awak kebisa nak aku prepare nerima banyak kelas ke grade ya. Dia yang tadi nyimpan di mana-mana rembuk dalam TIS ngai kejai. Bisa tujuh iko kira supply tetap aku hari nonton. Saya tujuh tu tiap kali saya macam ngai ikan mai air saya dari kurang ge ke anyo saya mai air mana ge. Mai ge lagi tapi kira tu stu available punya iko baru tu kira sampai bisa
0: katanya. Ambil kebanyakan dari 63 guni, dari ST guni, dari bapak, dari bisa guni, dari itu?
1: Iko ya, lebihnya ke 6-700, ya, 80 ke 90 iko, seguni.
0: Seguni. Kuliah dong, ada berapa anggaran modal, setelah kos, belanja, keudah dikenaan uang, pengudah, ya, nak ke kerja tau?
1: Lepas ngagak ikan masin tu nanti kita merati ke ikan tu segi ikan bisa kelas mahal. So kos meli raw produk ya lah. Jadi mesti kak bisa budget ke diri. Lepas kos bukai ya kira sekali aja lah baka cila kita mesti kak bisa. TIS kita mesti kak bisa dan mesin vacuum kita mesti kak bisa. Jadi nanti bisa, bila bisa utai tu masalah aku tadi nyedia waktu tu dalam 10 ribu cukup apa ya kan. Kita mesti kak bisa pukul kena maya stok ikan baru keratai. Kalau kita beli vacuum set lepas sebab mula-mula aku kena ekamin ya ke harga 400 lebih hanya beli aku pakai mesin. Jadi nak mengemukai dibantu pertanian banyak bisa beli ke saya kena komersialnya tu nyamai mat benda tu.
0: Sudah bisa beli sudah.
1: Bisa bantu sudah dalam dia tadi chiller city ke saya. Jadi nyamai tu aku kena menyimpan itu. Nyamai kita minta bila kita minta produk tu di pasar ke nyamai min. Kuliah agak mayuh kira dalam seminggu tu minta 100 peduli aku enggak 100 ikut.
0: Selain perangkat tadi mah gaya ke merangkumi 10,000 nuan tu tadi.
1: Ya termasuk modal atau modal kita belikan ya. Belikan dia tadi yang kaum nama namanya karan kita punya beli trek kita
0: punya ya. Lupa ikan tempoh pekuang mesin kan?
1: Kecil-kecil lah tu. Aku enggak jadi kunci kena 8.6 mah yang wah. Aku jadi bisa.
0: 25 harinya boleh nuan 8 yang tadi lain lagi ke angka 8 yang tadi baru ke ngepuan ya. Udah nuan tanya binjak 2021, 2022 ikan punya mayoge dijual, mayoge permintaan semua tanya mayoge permintaan mayoge kita kena kita, kita tadi kemarin ke projek tadi ambil lah kemarin tadi tahun 2025 modal atau ke kos belanja udah diungkus tuan anggaran
1: ya ini kok kita ngepun ke segi-segi dari pokok kami ya. Jadi semua kita ke berdagang saya ku bekerja magang berpenemu kak sama saya ya. Jadi bila udah dibantu sira ada pertanian jadi bisa ke untung tu untung kita berjual di tahun 2020 semua. Jadi dia tu pelabur aku gross untung untung pokok kena aku ngaduknya dalam 25 ke 30 ribu sehingga bisa sehingga enggak kena dia makan.
0: Apa ikut ikan kau lihat gagak nuannya di jadi ikan masnya tu. Tahu kata dia lepas nuannya ikannya dalam plastik atas ikut nak kita ya bisa 240 adakah ya 240 ikut lah.
1: Untuk itu lepas kita berjual tu kita ada market. Bila bisa pengerami bah market bah menua kapit itu bah pasal lah lebih ke pasal kapit. Mak kita bisa SKS banyak di mana tinggi aku agak 200-300 ikut seminggu. Teman segi mayo segi laku ya banyak pihak aku tuan. Dan maya udah neri maya ke hari biasa aku agak dalam 50 ke 100 ikut seminggu. Seminggu lapan si tidak aku jaga quality, si tidak aku jaga tu tengai ke hanyu temerah bah market. Jadi hanyu nak mana harus segi marketingnya. Ya aku penemu kau lah.
0: Packaging non siko ikan sitik packaging plastik atau ya.
1: Kemarin ba tahun square aku bisa nerang oh, detail lah cara ngagak ikan masin tu. Jadi ikan tu tadi data rulunya sudah bersih. Cuma data itu aku belah dua supaya kita awak kita nyimpan garam. Garamnya serap. serap semua tubuh ikannya masuk garam. Ya, dari segi teknik kita tengah kalah kemarin. Bisa kemarin secara detail tuan buat perbuatan square. Mayuh diri kurang medak. Macam sidaya medak itu biasa tang baru sidaya medak tu siti semua ke pendapatan kita ikan segi minat berdagang.
0: Ikan itu ke ikan ke datai ke dianjong bala sida supplier yang luar tadi. Ikan yang segi dah protek ni ya ke fresh don punya protek.
1: Ikan tu datai segi dah protek. Segi dah bersih. Cuma datai itu aku bersih kali kedua lalu melah ya. Sebab dah aku ngalah.
0: Harga berapa selalu tuan?
1: Ya ke 400 sampai 520 gramnya aku jual RM35 siko. Jadi ya kebesarannya semua 50 ah.
0: Ah,
1: dua ite harga lah, dua ite harga. Jadi untuk pengetuan kita ke baluar keningal. Jadi bisa ke orang minta ya ke 800 900 nya ke mai ku special case. Jadi bisa orang minta ngagak ku 800 gram. Jadi gagak punya jadi packaging special case lah. Laban gemuk ikan tu nyamai ke de goreng de masin. Besai ge pi apa ya.
0: Ini nuan-nuan nganjuang atau kenyual ikan masin ke dia ada atau berapa anggaran hasil untung ke bisa dibeli nuan dalam kandang sebulan ambil ke bandiang. Nanya.
1: Ya ke dia tu cara marketing agi kira baka COD lah. COD maksudnya tadi. Bila orang kekapit sedaya sing udah nemu sedaya ngiga dini nulikan masian tu kesatu jadi kedua leban kita inyong na media sosial de tuan engkah ko ba Facebook engkah ko ba status tu kejempat men jadi bala kita ba kucing atau dah mayuh nemu ba minturu pemayu dan nemu pi apanya jadi sila tu bila nemu kekapit ke kandang kita ba nanya ba makin dia pun orang nemu siapa kenyawa ikan masin semah tu pi apanya sekelimpah kita yang beli kasam ikan lah di market tersang dah.
0: Itu lah cara nuan tadi berdagang ke ikan masin semah nuan tadi ya, COD ngau hari media sosial tadi ya,
1: tambah mega aku selalu ngambil peluang maya program saya ke maka agak kita tahu lah SKS Sarawak aku sayang jadi nama-nama pangcian berkapit itu nanti kita mendak maya pampe pun aku ngambil peluang jadi ngagak boot ataupun aku numpang boot orang.
0: Anggaran hasil untung ke bisa boleh nuan dalam kandang sebulan sampai ke bandiang Encik Richard?
1: Munyi ku aku leban utai itu nanti aku ngagak mayuah-mayuah lagi ya. Nanti aku ngagak mungkin ke kutan 50 lagi satu sikut seminggu masuk dia tadi dalam 300 ke 400 sikut seminggu sebulan. Arti ya tadi nanti 200 sikut dia kerja 50 ya tuan 10,000 ya. Jadi kira bisa lah bisa dalam 300 ke 400 ikut sikit bisa lah break kita nanti average kenyataan leban bisa kemayaan lah dah yeah. Tengah bulan
0: Encik Richard ulian nama dengan bala peningan kita rutin harian nuan tadi maya ngadu ke ikan mengagak ikan masin dari ikan semai atau projek buka keti proses-proses nuan kerja nuan tadi dalam sehari tadi buka contoh tadi nuan pagi buka boleh nuan ikan tadi bunyi ke nuan dan cerita nuan dari nuan BQ sampai nuan tadi nyual lebab pasal ni.
1: Okey, jadi leban bunyi kuku mandah bab puan tadi aku tu kelimpah hari mengadu atau aku bisa bawa bukai jadi kakak ngadu ikan masin tu kakak malam jadi ikan tu dipansut kita hari peti ais kira pukul 8-9 pagi simpan dalam bok jadi mula hari pukul 7 lemai kita start ngagak melah ikan tu tadi udah melah kak detus jadi pukul 5 pagi kita mulai garam udah mulai garam simpan pacil lah jadi kita tu ngagak maya malam minyak aku mana tadi dalam seminggu ataupun selemai aku ngagak dalam paling banyak 50 ekor lepas aku jaga kulit ikan tu berga
0: malam nikah tepuk nuan tadi dalam cila ambil lah 50 ikut ikan yang tadi
1: lepas munyik aku ikan masin tu dah dibelah di gerik garam dah tua semua timbal mencila jadi nari proses buka ya kira nanti hari ketiga ya nyurangkai dia celut sedut cilanya kita terus oleh vacuum ya simpan bersih vacuum dia lekat ke stiker kena ajak proses ini ya tadi simpan buat cila dia baru nanti orang beli ya tiada beli 50 ekor terus anjuang tiada beli 5 ekor anjuang jadi simpan bacila terus
0: Encik Richard nama antara bantau yang kebisik dipinta engkau yang keudah di bulan luas kumbang udah jadi usahawan ngadu ikan masin hari ikan semeh ke dijual nuan nakak ke dia tau
1: ya Keterbahaya merep saya terima kasih ngagai Jabatan Pertanian kita iba Bukit Mabuang pian mega bagian kapit leban sidaya bising mata. Mula-mula aku agak perudaikan mesin sebab dunia tahun 2025 sedaya mantau aku mantau segi belanja lah beli chiller dunia tadi beli vacuum kemasa mana mat vacuum tu tambah mega terus agak labeling labeling dalam 1500 kepin label jadi kita tahu agak kumpul label nyamihnya nak lama habis
0: jadi lepas ke toko kemudian tahun kemarin 2025 makanya bila non mohon tersubat eh
1: mu aku bisa ngagaikan mesin tu tahun 2023 tapi punya kuya di peda-peda saya dulu kan maju kena amat kena ya tu ngagaikan mesinnya jadi 2023 hujung tahun bisa saya ngagai aku okey muda saya proses ngagak niat ku ngagak bermakna-makna ujian tahunnya sedang ngisi pom lepas itu tahu punya ngepom jadi 2025 pun tahun sedang ada tayi terus mereka bantu lah tu
0: so nak kena tahu ia ke perengkah antara cila ngobek kiom ya betul ngau ia ke labeling yang terus 1500 UIT
1: kena tahu lepas punya ku aku ikan mesin tu leh mereka menolak bisa rita kelimpah hari popular ngau ikan semahidu, ikan burau, ngau budi bahasa orang kapit, ngau buah dabai. Jadi ikan masin tu siti sama tarap pada aku. Jadi kena tahu aku agak tu pun berskala sederhana. Jadi bis ngau jumlah permintaan. Jadi bantau tu pun aku dah tu dah cukup. Cuma aku muda nanti baka utai tu di komersial ke cara besar. Kita yang punya ke kuntik baka bisa bantuan macam ngagak sitik kedai awak ke semua orang tak kapit ni buah kita telefon ke aku agak nuano proses dia mungkin kita yang agak my gap ngagak home base nama permanya sijil ke oleh komersial apa kemana potensi tu tuan jawa oleh jawa ke masa tu
0: dari Cina nanti oleh nampak berapa ikut ikan tu Richard
1: sekali ngagak yang nanti yang penuh Cina tu oleh 500 lah saya tu dan aku bisa cila site jadi aku ready untuk dijual cila site nyen
0: jadi vacuum nanto le jadi berapa yang poi kau le tepon
1: ya ke debre sira itu suba aku nak vacuum mentarit ya ke site nya dia 5 minit nyedot memunyu baru ya siap jadi bila sira yang mere vacuum komersial tu dalam masa 1 minit ya boleh 4 ikut sekali tu sekali cuma kita ngena tu lepas tu mesin dah dia sekedutnya lah 2-3 minit baru vacuum baru pihak aku nyaga kena nyaga ya.
0: Jadi tadi yang pun kadar tadi 1 minit boleh 4 ikut ikan semua di vacuum
1: mau angin yang nari angin maka kita ke di vacuum kita nyam ya disedut kita angin dalamnya bersih.
0: Ya. Chat oleh Nuan Megak kunci mada kepala peningah kita nama kursus atau latihan ke bisa dipelajar ya kamat merek Nuan pandemo ke silia dalam berjalan ke projek Nuan ke Dato.
1: Sebenarnya utai itu berpun dari minat. Bila minat aku meda opportunity nya bisa aku ngagak. Jadi mula-mula sebab orang sigi narai merek khusus tentang ku meda peluang market lalu potensi sisi-sisi dagang kat dadu tu putih tu nyadi udahnya tadi aku bisa sekali dua baik di kangau lah kedia tu kaya di kangau ni ngana tu nyukang ngau orang nolong mereka khusus peringkat dia tau lah ngajar bala kita JKK rumah panyai ngajar pesta-pesta bisa dan jual ACB bisanya dan jual pertanian pakai kerupis kemarin aku diberi sedaya setengah jam nerang ke belah mayuah pakai kita ngagak ikan masin dan pakai kita labeling lalu pihak ngagak pakai kita market ya nyak tadi nyukunzi aku dia tetap nyukai belajar dia tetap
0: hanya nuan mereka
1: hanya mereka
0: dia cara penemu ngagak orang-orang ngagak umum tadi ini cara ke pakai nuan tu bidang nuan tu ikan masin ngagak doi ikan masin dari ikan semua tadi ini cara awak orang pakai ingat tadi awak kesilian nemu lagi lah tiada raya cari cara.
1: Ya betul.
0: Awak latihan, nuan pun terima latihan hanya setakat tu lama dan nak lah.
1: Lama dan nak.
0: Lama. Iya, pesanan. Pesanan tu apa kali dengan kau nak?
1: terubah harinya baik baru magare maya grokop hanya ma ntawau tu tadi
0: bisa
1: maya jepang pertanian lepas saya kunci ke pengalaman dan awak ke muka runding mah kini kita berdagang awak ke hasil pertanian tu atau peternakannya di sosial ekonomi genap pintu kita di Muno Kapet tu.
0: Semuanya pak Sita Kapet tu mengah Muno Kapet.
1: Iya kini tu Sita Kapet.
0: Cari chat. Nama jula tinuan jemai hari la dikena ngermai kage projek ke dia dunuan. Dia tahu awak ke datai ba tingkat ke jauh kage jemai hari la.
1: Ba to besaina rambu besaina keingin hati lah. Leban site kelimpa hari ngemai nama kapit tu beritahu kage. Jadi ikan masin ataupun ikan semah tu berpotensi jadi semua pendapatan ataupun berkait dengan pelancongan. Bila orang mau ke kapit bisa oleh-oleh baik orang. Ya aku takir aku tak. Jadi nanti ya bakal kaknya di masa-masa akan datang macam bersama harapan nanti aku boleh kerai ataupun kerai. Awak ke semua proses dia dengar tadi kita yang nguji agak status ya ngecak ke orang nak was-was meli.
0: Apalah menjual
1: ya? Apalah menjual. Apalah menjual lalu bakal kilang nung agak ya meh. Kira-kerai.
0: Tapi atau lepas orang jago pasal status dari nama status kebisi dah dilihat di atau kebisi ditulung hari kebisi tanam dari kebisi mbak labeling packaging nuannya tadi
1: iya kita tahu home base nya dalam proses lah karena dari segi suntikan semua jadi udah lawatan lagi rumah udah orang ngelawat cuma yang pakai close aja ya. Home base tuh kira home base tambah mega jadi munyi kekumarah pun tadi lah nanti kita meda rita umai rimno muka tu kan
0: umai
1: nanti kita nyebut tahai no limang jadi nanti ikan masin terus buat no kucing bah nama kubuah kita tidak berpikir apa ke ikan masin kita bila kita ke kapit ikan masin semah premium ya aku jadi udah tahu ke pelabak aku lah aku kangen saya kita muji ngatu awak bisa market bah market tersang dia awak ke sistem gerai sentiasa nyual hari-hari bisa nyual jadi kita tahu kita telefon lagi aku nak telefon pada Facebook aku ataupun maya bisa pengerami aku bisa muka bot dia ajak kita boleh beli ikan masin semah premium tu ya, jadi nanti bisa peluang nama permainan jualan ataupun agropes di peringkat ekonomi besar tidak ada salah ke kita dari Jabatan Pertanian nolong awak ke jempat lagi orang paham kami muka buat buat peringkat negeri ke ataupun ni nemu bisik maya mahal ke bisik patut awak aku tetok jadi besai lah besai ataupun orang semakin nemu walaupun dia tu status halal ya kita impai oleh ngadu tu
0: boleh normal dah kepada peningkat kita nanti siapa yang ada beli ikan masin 3 hari ikan semayah ke hari meliari nuan tadi yang cerita kata ini nuan kak kunci ngosin tak tadi bekal boleh nuan kunci kak social media nuan mau telepon nuan ke perintai ke dia apa yang cerita
1: terima kasih ya Tuan Hendrik jadi nanti kita bisa nemuai ke kapit ataupun kita kapit kak nemuai ke bukai kak nemuai oleh-oleh ikan masih semah jadi tahu kontak kada tahu kami dua yang laki bini tahu kami ada aku lah aku mbu Richard Ananya Lau nombor telefon 0331 059-8758 dan juga bini aku jadi 0111 059 6296 tambah juga tahu melalui Facebook lah Gisang Kapit jadi bagi Gisang Kapit dia mewah show pasal ikan lah
0: kata aja
1: G-I-S-A-N-G Gisang
0: G-I-S-A-N-G
1: Kapit
0: Kapit tok social about FB, Facebook
1: page dia mayuh boleh ada berkaitan dengan mesin.
0: Jadi siapa kepala peningkat kita ke bisa ke beli atau ke nemu mesti dia lagi pasal berkenaan dengan ikan mesin gagak ikan semua tu boleh kontak ngelit duit nombor ke beri nuan tok tau ke ngagi Facebook page sang kapet.
1: Ya betul tu.
0: Kena ngunjung ke Jakob Ranau Tuan Cerica minta nuan mereka Jakob Ransang menuju balap peningkat kita ya ke Benuang atau ke bisa julati reka berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan ngadu ikan masin dari ikan semeh makan nuan
1: sekali lagi ku merah ke bala peninggal ke bisa dengar radio kita kelemah itu. Jadi bak produk pertanian tu anggap ya sebagai perdagangan. Pertanian adalah perniagaan. Jadi anak malu ikan ke hasil-hasil pertanian bukai ke semua boleh dikemaju magang. Leban anda kumai orang food security. Anda menteri asas tani dato kita bantu cukup nama perempuannya
0: bekalan
1: makai saya kula asal segi padi dari semuanya dia nak takut. Aku pun berpikir mula-mula agak tu sebab kau nak orang beli semua tu ikan masin tu lebar gaya ukai RM5 ukai RM10 tang dia tu balap ninga aku benda macam nak cukup 50 ke 100 ikut seminggu nak cukup pada aku lebih lagi memang kerami begitu nyun tiap malamai aku agak lepas gagak kalau main 3 hari baru dia jual. Bisa keduanya 2 hari pun nengok gagak ilak kemari 3 kami makai kepala. Erti aku tu tadi bila kita minat sesuatu pertanian ataupun industri tani itu nak milih dia bisa gawak nak milih dia bisa pengawak bukai. Jadi part time awak kekurangnya dia bisa bukai semina membantu negara, membantu negeri, membantu pemilih dan pun rezeki income rezeki penatip misi. Di samping dia namanya nolong Jabatan Pertanian, nolong apa namanya Kementerian Pertanian nambah ke semua makanan kita ya ke empat itu cukup pada aku dia tu pada mata aku lah. Jadi ngaku tu tadi walaupunnya premium tapi ya masin ya ke ute boleh nampak dia mayu lah. Jadi reganya pun berbaloi pada mata aku berbaloi ya. Jadi pesan bagaimana kita di luar dia lebih baik kita berkapit jalai dia tu dah datai. Jadi menua kita tu pun jom majak mayuh temuai mayuh perami datul. Jadi kita kebisi minat buat pertanian anak malu Jabatan Pertanian pada mata aku segi meruan nulung sebaik yang nulung bakang ku tadi ataupun nulung masal ke ataupun nulung nyual produk kita tu pelabak ku. Jadi anang-anang lejo jadi dia kita ibu ni kita balaya baluah dia sama-sama kita memaju ke pertanian peternakan ataupun nama-nama berkaitan dengan pertanian tau sawit kita awak ke mana kapit tu pemakai kita lebih boleh dijual ke mana bukai jadi nanti misi kita nak jauh tinggal dari mana bukai.
0: Jadi mana hamai pengungsian orang tadi yang cerita ya kira nama tu yang mereka motivasi yang dia balap tinggal kita tadi awak kata dia tahu nyingkat ke sebenarnya langkah sih dah tadi yang dia nangira lah ikan ke tanam ke ataupun ke kelimpah kebuka lagi kira awak tadi kena sih dah ya tadi nama ke petai misai nama apa nama ngau penemu sih dah empo nih. Motivasi kedua beri orang tadi ngarah petai datang ke balap tinggal kita tadi so sih dah tadi ngeriang ke semangat sudah dari awak ke cidak dari boleh berjalan ke pengawak atau ngau mujur lagi dunia hari lah ya. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupik Sarawak Merebesai terima kasih Ngagi Nuan Richard Anak Nyalau Lapan dari awak tak akan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan balap tinggal buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai aku dekat main balap peninggal ninggal ke ranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ketauk muka ke penatai pemisik orang bertanam bertupik dengan bumai terima kasih.

0: aku Airi Nyambong. Kita Datuk Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
3: Jam kita ada di pukul 7.30 minit lemai. Selamat pagi kami nabur ke berita lemai hari 2 FM Iban Kuching kena ke lemai hari 2 sehari 6 hari bulan 10 tahun 2026 ke terubah ia batang berita. Raya Hotel nyukung renggat ke penudi paket bintang P. Ramli 2026 pelansar mantai ke Hospitality Sarawak. E Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Plan besar nyedia ke kuing penuju gaya semekih ngau pemeruan PKS. Kita mending ke isi berita. Perkara Kalai Raya Hotel and Convention Center Kuching jadi penaja rasmi tinyedia kepalan endur bermalam untuk berenggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 diperhati kenyadi tanda bangsa ti cukup besar. Pengurus Besar Sidan Nasaruddin Naina Muhammad madah ke hotel tu berasai terbegah hati laban ke ulihnya nyukung programnya. Yang madah ke kelimpah hari tinyedia kepalan endur bermalam serta sebi sebagai orang ke enggau masuk pekinya serta bala temuai bukai kerja samanya megak dengan nyadi kepeluang endur sida mantai ke Hospitality Sarawak ngagai bala temuai ari serata dunia. Yang madah ke hotel tu endang udah tu menyedia kepalan endur bermalam pemakai serta nyaga pemersi enggau pengelikun. Yang madah ke sahup ke diberi sida dalam program besar bakanya ukai seminat bak pengawak ti nyedia ke bilik endur bermalam tang megak ulih ngangkat ke nama Kuching enggau Sarawak kenyadi palan endur ngatur pekitnya. Nasruddin Naina Muhammad mansi kerja kutu ngagai pengarang berita RTM udah tembu pengawak ngambat penatai orang ke enggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli Balraya Hotel Kuching. Lima ekor orang dari luar Sarawak ke Semenggau masuk renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 mudah datai bak padang bilun antara bangsa Kuching sehari itu tadi. Sida tu, Enya Rul Azhar tinggari ke zon utara, Mus Ramli dari zon tengah, Hasnul Hasan dari zon timur, P. Arwan dari zon selatan Gau Ijan Ramli dari zon Sabah, Zon Sarawak dekat diari ke Mahathir Zailani tau ke Mahazal. Renggat ke penudi Pekit Bintang P. Ramli 2026 dekat Gatul kena ke 11 hari bulan 10 tu bad Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan. Sama si ngambat penatai si datu enya Director RTM Sarawak Wan Wizan Hashim. Company bilun Sarawak A. Borneo merambu dekat nambah ke 5 buah lagi bilun dikena nambah ke kapasiti penerbang bilun tidak. Premier Sarawak Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tu cukup berguna dikena napi pemanyuh orang tambang lebih lagi lebuah manyuh macam pengawak berperingkat antarabangsa dekat diatur di Sarawak. Yang madah ke tu nyikam lumba gamain Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 Kongres Ngau Pengawal Pemandang Perkara Air Serata Dunia Gerembung Air Antarabangsa 2028 Ngau Lumba Solidarity OIC 2029 ia madah ke E Borneo dekat Mungkau terbai bilun ke Jakarta kena nangkep guna bak perkara pemindah nyingkam ungkep sektor pengerai Datuk Tinggi Tan Sri Ambang Johari mansit ke Jakutuk bak semengkah pengawal Kediatur di Kuching. Sarawak dekat terus negak ke ekosistem dagang meat ngau jalan pemesai PKS ngambil ke pemansang pengawal meran ke pukuk di Sarawak sama tahu nguntung ke pengawal dagang di benua tu. Perkara tu dekat dikelati ke ngena plan besar daya semekih PKS tidak pesawup ke perintah menua ngau UPIS Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk Mintrad ngau University Malaysia Sarawak Holding Sendirian Berhad plannya dekat nentu ke kuing penungak PKS dalam tempoh ke panjai ngambil ke ulih bersemekih serta meruan plannya megak dekat sama mekuh ke innovation ngau atur digital akses pelanjang ngau market serta pemansang kapasiti urang dagang pengawal undur bersilih ke surat sempekat plan besarnya di Kuching dipenyadi Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Halia Hassan, kaul kerjasama antara Mintrad ngau Unimas Holding yang megak dekat nyerangkum 6 kluster tinjing kaum pengawak ngelaku, pengawak mansi, innovation ngau pemansang kapasiti. Upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukuk Sarawak Mintrad dekat majak ngenegap ke ekosistem pengawal dagang. Penerang media Ri Upis Menteri Nyap Madah Ketuk dikena nendu ke Sarawak semampai ulih bersemekih serta ulih mata orang meranak ke pukuk ke berkualiti. Penerang media Nyap Madah ke dalam timpuh kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke 2025 tu kemari pukuk ke ngelui hari 160 16 bilion ringgit sudah dikemendar ke lalu dalam tempoh 6 bulan ke terubah tahun tu pukul 11.2 bilion ringgit sudah dikemendar diperanak ke dalam sektor prima ngagak barang engau servis. Berbangunnya lebih 950 juta ringgit sudah diperjalai ke agensi perintah besar engau perintah Sarawak dalam tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 10 tu dikena ngukuh ke ekosistem pengawal dagang. Pengawalnya diatur nengah komiti besar pengawal pengatur pemansang urang dagang Sarawak lalu nyengkaum pengawal nyedia ke pelanja pemansang kapasiti latih ngau akses ngagai market. Kita data benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Indo patut nyingkang jauh lagi hari ke semuti ngambil bagi dalam semua macam bidang tang nguji nyulut bak pengawaknya diketuai ngagak pemutus ngau pengawak dagang dalam ekosistem digital Sarawak. Menteri Pemansang Indo Admin Mit ngau pengelantang komoditi Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah ke orang Indo ukai semina patut nguji ke bidang STEM ngau digital ajak tamaga patut diberi peluang jadi ketuai serta diberi akses tip mana lagi ngagai pengawal meranak ke pukuk ngau peluang gawak ia dekat ke kaul kerjasama antara perintah universiti pengaji ngau peranak pukuk digagak tegut kagi ngambil ke manyu hagi orang Indo ulih jadi ketuai bab bidang teknologi nying kaum pemintar tiru ia masa ke Jakutul Buhia ke berjadi SheTech Asia Forum 2026 di Kuching. Agenda pemeruan patut digagak nyadi ke pelasar dikena nentu ke pemansang dimiri tau ngerembai ngau cara tinyerangkum semua efisien serta ulih bersemekih ke penguntung rebak orang ke dudi arila. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak mata orang meranak ke pukuk ngada ke peluang gawak serta negap ke infrastruktur ngau servis dalam negeri dapat tu diperjalai ke ngau cara ti meruan atur bakatu berguna benar dikena nentu ke sektor pengangkut oleh nyadi ke penyuka sektor dagang temuai pengawak beranak ke buku ngau pengawak dagang. Datuk Seri Li Mansuka Jakudu berpengarami anugerah pemeruan JCI Malaysia 2026 di Miri. Pengawat dimulai ke pengerai mental. Hari baru UPIS Menteri Pengerai KKM udah ngayan ke hasil di mana Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah nak bulan 6 tu tadi 76%. Hari orang ke bisik penanggul psikiatri udah mujur di Suman ke lalu udah pulai gawat baru. Ia madah mulai ke pengerai mentalnya anda seminat mengkuah ke pengawat ti ngurang ke kelai penanggulnya ajak tambela nulung si Datuk mulai ke fungsi diri ngambil kuliah ngerja pengawat nintiang hari kuliah gawat serta nemu ngati ke diri. Berbak nganya pemanya orang kebisi penanggul mental ti berubat ke baru bak hospital dalam tempoh 3 bulan nyak seminat 6.3% saja dalam tahun 2025 tu kemari reti ia jauh kurang lagi hari penyampau ke disadang UPIS Menteri Pengurai enya kurang hari 25%. Datuk Seri Dr. Zulkifli masih kerja kutubat sesi bertanya sahut bak Dewan Rakyat. Di ujung ke berita lemai, kita ke lemai tu. Banyak kita mendiang ke batang berita baru. Royal Hotel nyukung rengat ke pendudi pergi bintang P. Ramlee 2026 pelansar mantai ke Hospitality Sarawak. A. Borneo merambu nambah ke 5 buah lagi bilun nambah ke kapasiti penatai bala temuai. Pelan besar yang jadi ke kuing penuju gaya semekih gau pemeruan PKS. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Monica Gary Disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera.

Ada pesan ngau lagu yang dilah ngeracun. Oi, dilah racun nyawa. Kebenar yang main jam kita ya 7.49. Minil Mai Sulman kain Aki Muam. Sebenarnya ke program kita di Miri ke Lemai Tu Mambam ke Kia. Ia minta lagu Ari Anderson ngalai berai nganti kena merindang semua peningkat kita ke Lemai Tu. Selamat hari dua ke Kia. Terima kasih Aki Muam si korang ke bisi sponsor kita yang buat program ke diatur di Betung yang pun juga bisi data ingin mata ke pengawannya di Dewan. Okey, Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Terima kasih. Nyapa dulu peningkat kita buat fanpage kami ya. Dara Liana minta lagu Reza Kerapa Babas Maliu dah berlagu tadi. Reza Roho Garap Kata Perindang. Cecilia Kumin Megap Sinyapa. Terima kasih. Arina Mami di Johor mendengkenuan online MA yang minta lagu Reza Roho. Terima kasih. Annie Tinggi Mana Gayari di Betuang MA. Terima kasih. Hui itu Megap Siku Kawan kita ya, dah nganjuang Karipap Ngagai Bala Kru Sarinya. Terima kasih Annie Tinggi. Naura Pilih Megap di Batu Niah Ninganuan MA. Ngarap Kata semua terperindang ke Kia. Sibu Jaya Ujan MA ke kaban kita Iba Vincent Juniban bisa nyapa kita Megat. Terima kasih Rini Sambai Api yang Megat Bundang Babi Huay pesan ngagai DJ Lama Subak Wet Malang ke Kia. Ngagai driver ya Gabriel Ukin ngarap ke Bejimat. Ngagai kaban lama ya Subawung di Kampung Mangkat Kota Semarahan ngarap ke terperindang. Anderson Ngalai berangat kedua lagi nginjal lagu Rimenuah Kebendaria.

Lagu menua kebenarnya mai jam kita ngali hari digit 7 ngagai digit 8 malam jam ke detu ade hade hade anda berasa ini okay 3 jam sedalam mai ke lemai tu lagi ngau tu dapangan DJ MA tau ke TUD Conti lebuh kita ke berandau senentang anugerah carta sapa juara ke-9 sari tu megat di Bandar Kuching dalam sari 2 tu mensemanyuh ke berandau ke senentang jembatan sejingkat kaudah beringkah dibuka ngagai mensia manyuh ya kebelian kurang ketimpuh berjalan di kota Semarahan ke Demak Laut enting lama tu dereba urung ya sejam setengah ya maya kita ke traffic jamnya tang dia tu oleh dikurang ke berjalan ya dalam tempoh masa kurang hari 30 minit ya perjalanan ke lama tu mengukur penyawah ya 29 km dia tu dah dipandak ke ngagai 16.5 km oleh ngelimat jam oleh megak ngelimat masa kita ni tiang hari kita ke Kuang Kuit Gawak ya hari menua kota Semarahan tebal lagi kita ke Gawak bak genturung sejingkat tau ke di Demak Laut di jembatan tu boleh pemanjai ya 1.281 meter di mereka sungai kita muntang untuk kita berengkah mulai ke diri tau ke mansang gawak ni manyu kabar-kabar kita ikut dah berkongsi ke video tau ke gambar-gambar sidak ya bak jembatan sejingkat ya tang jembatan baru dah bisik jembatan ke lamaknya anang dak dikingat ke ambil lah gambar bak jembatan kuang jembatan megak ke nyadi penyambung kita di kota Semarahan ke Kuching ni ok anang bisi orang kebaru orang lama nak dikingat ke kita Lina Bugis selamat malam MA sama tugas dengan Wan secara online di kota Masai Johor ke Kia Syasha aman dan megap sinyapang Jessica Itan di bau bisi hujan dah lama tadi MA ke Kia Merinanta sinyapang hujan di kapit induk kenawit selamat bertugas MA nya hari pesan dengan kita bak grup peminat YFM Iban PWI Siti lagi fanpage kita ianya YFM Station pemerintah kita terima kasih bala-bala admin keudah kiruah yang update bala-bala penyampai ke gawak ninting hari ninting jam Honey J ngau lagu yang ukai aku sepiak nuan mali lagi bak kanan dulu nak ada utai ni bak konti ok lagi selamat ke kita kedua lagi nginjau lagu hari mawa Dayang Bintang lagu secara live kita diambil hari final ACSJ ke 9 tahniah ngagai mawat ya.

Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka ke itu sebenarnya aku boleh mayu kategori bak dalam SCSJ ke 9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua aku dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

Ya, lemang yang kedua kita mendengar main asal. Kita hari pukul 8:30 lagi. Ianya pelian untuk pihak malam tu. Sudah mendengar berita di pusat berita di Kuala Lumpur. Ditangkan gau pemerintah malam ya. Nyapa dulu dengan kita Monica Giman MA. Hujan tadi di Kakup Entabai. Kekia yang minta lagu lama hari ABJ Buah Hati dirampas orang. Kena berindang semua peningkat kita. Agnes Indah Robinson nyapa. Terima kasih Catherine Robin Jerami Kemega. Okay, sama tugas MA di Miri Ningan Wan. Minta lagu Niang Jeffrey Molly. Anang ngelebu aku utang dulu lagu nyau. Kena merindang peningat-peningat kita. Hingga semua kaban kebenar belelak ngenat ke dari impu dah ke gawat sari tu tadi ne. Richa Unumga di Simpang Semunjan MA. Minta lagu dari Sylvia Banyi Diang ketegal saya. Kena merindang kaban-kaban FB. Hingga semua peningat kita. Rina Manja minta lagu Reza Reho So Joe Somari nombor gak sinyal pagi tadi. Terima kasih Roy Kuang MA. Ningan Wan tu sambil belelak ke kia bisi ribut gaya hari kita di Seri Aman. Lemai tu di menua kapit ya. Hujan tadi MA kaban kita itu lada anak Anggi Enjob di sini dengan program kita. Terima kasih ya. Mendekat lagu rancari Felicia V Baduk Ngenang Pengerindu Lama. Kedua lagi Berangka Jarup bisi ungkup diri.

Dan barang ke jarum ke lagu ya bisi ungkap diri ya lagu tau ke muzik mega tau nyadi ke terapi minda kita yang lebih kita ke berasa puang lelengaunya kita dengar lagu tau ngasuh hati kita yang rindang ya anang kelalu lama kita nyatusah hati neh. Okey, tanpa baru dengan kami, sudah lagi dalam bawah kita pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Kita kena nampak ke komen bak fanpage berpintak ke lagu-lagu kena sempat ditebah. Dekat ditebah maya kita ke bertemu baru pemerindang malam, malam hari 4 terilak ya. Penyegan ke pemaji atau undar ngasuh hati kita terkait ya tang personality, karakter nyak ke bergunagi ya. Laban penyegat ngau pemaji atau berubah ya tang personality tau ke karakter kita nyak dua tipe perkara nyak mai kita lebuh kita kemindah ia tetap sebaka mega lebuh kita kemindah bekin kia neh. Selamat malam semua kita ke gini dengan kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871 menyikau dah dipadah tadi apa jam ke penudi lagi ya hurungi pukul 9.30 mending ke pelian main asal kita pukul 9 mending ke berita hari pusat berita di Kuala Lumpur pemerindang malam dekat bergulanggau Rogers Booking tau ke DJ RB kita 3 jam ke dikonti 9 nyentuh ke 12 tengah malam. Lagu Linda Kaul Ati Tua kepedulian dar lagu Risau Van udah enggai agi malam lagi kita belelanggau hati ke juga belantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak megahnya sudah kita Dani ungkep ya pagi lo. Bekasama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia kita bertemu malam hari 4 pemerindang malam.

Anya kati solo amai miat nikitai degenai manang laciat kangau tesau nangka rantau urang aika nawiat nyale kili ngakir ni pasang ami miat nyale kulu aki jali uai nga manciat abis semua perinya yang mai solo kimiat kita batangkan nawiat.

Anya kati kita kaman sang bagi gaksa mengau lantang tajau anak engkau bisi kali nyau laya Allah kita ka merau ngau do jungkang panyelima nang maruan bisi dia talinga-linga baka dia sawa lingkang ura muka kelaihu ay lingkang ye muka ka lingkang nyalain ti prau ngabaru kita nyara kaban ngabidut dak manah ngaudu bagamang tak leno-leno baka kuda temu ado ai bicur nang mansau

nyalae peda kita elangkan nyara kaban ngatuban aye parau panyarengan nam tak maruan di wa nyaratan ganggang bedau.

banyak telu dalantar kenyara keban ngasutar bangkuang bidar teganyar ganyar bakapa silar ular balalang daudnya genduang genduang bangkuang nyarak kariwang baka dia ripu.

gagaman kita nyara kaban ngatuban ku aku tadi dia gaman ridana ma.

Aquí está, ahí está, ngaluan kemana bangku tuban kita kemarau ingili eka menu letuan dalam ngansau samngau tidak kalinya laya dan yan nadai murah bukai kuja keparinya amai sulu apa remam uji ayak kita manang juga nya urang segi nang besai tulung ganggam besai tapak tan lengan jaga dia luan batang orang apa nyakang hu ayah batang

ketau ngamuk ngarengat aik mana bangkong mana arcap kita kangili kai mana ngananap ngansau sangau lantang tajau sidak daran lap kakalinyau lanyur ngarsap nyalai nadai murang bukai jakupari nyai amai sulu amat ni lebih hari ayak kita manang ingkat nyaurang segi nang lancat basila tau bapencap nyalai orangnya jampat meladi wah kajat lekang orang malik kebaihu wai lekang

ne kita ketau ngambu nganimo kita ngai ka juang bangku ang panyae ngalimo ngan sawu ci mengau sedalantang tajau anak ngangka ingkap silnya layang ngalala taban ketalian jan nganyala taban karibut bapuput angin nganguak nadai murang bukai tau kujak pahari nyai amai sulu ngagagak nikitai kujak kumang dayang lentak gini bisik tau ari ayok kitai manang kerak nyak urang segi lancat tau abah pencak malik kanan malik ngakibak kaki jampat ngau tangan jari kibak tiba ke diwa dan ya ruang ura penyarung kaihu.

nama baka minak ngau kebak kami segi rinduk nak dekat nganti kita ke nyarak mai dia rana siang main demai hu ayaman siang

tebang ubah mekite nyara kaban ngajara lamu mekite ditu wae sama ka batumbuh ki ngansah nyalai nyara manang kaliwang talu bisi ka i ngansah i baruga bataan nga anuang ai ukai na bantai gesamilu batu barang wang lalu ami darah tinggi ai siti di kiri ngau nga jaluang ai dak batu garang ya temanah nga benar ba papuang ujuang batu licin ya temanah mamayan bekepala ikan aduang tang alut palintang kaban manang paratang pedang hilang ba jengkuang nyalai tansah ju kemana lansu munyi gugu guntur batigueng ansah tariat kemana miat munyi didit kapal ngalamuang ansah bata munyi ngarca pala ngawang nyalai tak tajam pegarnya nyentuh akau juang nyalai pedak sepuah nyar nang nyentuh ke pinggang mansau ngagaduang nyalai tak nyau inak berasai sedak genai kaban ngaceluang ai apu amat manah ai matatah timah parang rantuang tok lagi dikena marandang metok madang rumput ngah mambuang tendak barasai rasai meh rumput kumpai tok parai besah lelai mati layuk ngah ujuang nyalai taloda tebas ya ratas ngah palak gunung hari ai tok makili ngaki ngawang ai hari ulu bunga ruku tan siang sidak galanyang manang bidu nengkat jaliu pala ngalepuang ayu kain ayin peran bunga tanam tenyo galan-galan pan siang sidak jaban manang ampuang pedak i rumput bakal keda cabut mati nak bapa puang nyalai udah nganya ai wari atas bungai ngaburas tinyi ngatawas baka balai nganya buang ari punggang madang lalang rumput kalindang mati ngamagang baka takang hai urmang bagantuang.

peda rumput ngasengang nada yagi tak ringa-ringang pan siang sidak menang baka dia pantang ringguang aku tungku ayu.

Kena dan kerincan dag ya kemanyayan ketancam layu ngau juang dan punggu ida jauh kesedah ya tadi di wai san.

Ite buat ngaburuang dan maratai itu kena buai sidanya rok kaban ngagenai. Ai ya katu ai tekuang berangang wang bata na i ti rumput madam ampasan da buai nyara kaban ngatuban nadai tak melan melan baka.

0: Ibabi nga kampuang unti munyi nganya nyalai bata na rumput kalinang tidak nyuat kesian nyara kaban manang ilik kai batang ai mandai nang unnya nyalai kedak batakat nyadi nak herba ngararat kapar ngabatang paninu sida sempu kaban tabalang kedak parancit ka langit ngila jeriat gantilang armang tang kedak tulah buah di kabaruah ningang ngarupuah pucuak ngatapang tenak barasai mia tadi ngawai katansang tadi bujang gelaliga dia tanang jampung burung bejaihu jampuang i burung ba jampuang bata ai nak tumput ngarubai udah kena pensiang sudah menang kaban ngagenai udah kena cabut rumput tuluang buai kedak anyut ngilik kai batang manai batakat nyadi apat nakak pahamasai dah letuang kaki ngaulai katansang tabalang ikan saluai kedak parancit ka langit ngila jariat bintang bagagai lalu kena puput salulut ribut angin musai dia ya talabuah ka baruah ai ninggang daluah tanah lanai kedak ai paruan dadan tapang bakumai ukai nanya tau aka tansang baragai inai acawai regai lampung orang acor riahu wai lampuang.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan lebih tegas terhadap warga asing berniaga tanpa lesen. AKPS diberi akses bilik kawalan di KLIA. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, selamat malam, selamat kita bertemu baru ini dalam segmen Pemerindang Malam UFM. Okay, malam hari 2/6/10/2026. Jadi ke malam tu bergulai hingga waku Raja Smoking ke RB. Jadi ngelalu ke semua kita, ninga ke kami, ngena frekuensi radio UFM ke Semandur Tediau bakal Kuching. Boleh ninga ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okay, kita ke Diau di Serian, boleh ninga ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur Ndur Kebukai, baka di Seriaman, boleh ninga ke kami ngena frekuensi 1 di Seriaman 89.5 MHz. Okay, di Bintulu 97.5 MHz. Kita ke Diau di Sibu 87.6 MHz. Okay, di Kapit 94.3 MHz. Kita ke Diau di Miri, okay, di Miri 95.7 MHz. Pemikiran di Limbang 104.9 MHz. Ngau Lawas 101.1 MHz. Okay, kita pergi boleh dengar ke kami mengenai cara online, mengenai website, pemegang aplikasi RTM Klik, ngena MyTV channel 1871, pemegang portal radio.rtm.jovi.my. Okay, selamat dengar ke kami dalam pengelamat 3 jam hari pukul 9 malam tadi. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi dalam segmen Pemerindah Malam. Jadi, terima kasih juga dengan pengelola program kami, Matthew Abu, atau di GMA, kudah pukul lagi kita dalam segmen Sada Lemai. Berhingga dari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ke pukul 9 malam tadi, okey? Ya, jadi berikan terus kita berpindang, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Aku mai kita dengar ke lagu Ari Ika Saiful, lagu baru, pemegang BC, lagu Ari Menoah. Okey, terus dengar ke kami, Pemerindah Malam UFM, segulai sejalai.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lumur Dua, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Leka Ngetiun, Jesri Jabu, Gauden.

0: Kita kebisi medat live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih gagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Okey, terus gulai sejalan Ninga ke Pemerintah Malam UFM. Okey, 6/10/2026 lagi gulai Ninga waktu Raja Sebuking atau ke RB ke malam tu. Okey, jadi pendengar pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi anda ingat Ninga ke program Galeri Artis. Jadi dalam program Galeri Artis ke malam tu, aku Mike tengah ke Randau bergulai ngau Jonas Johnny Aman, nya pemenang anugerah leka lagu pemandu manah atau ke lirik terbaik anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 sudah diatur pian lama tu tadi. Okey, jadi malam tu lagi bak jam ke penudi segmen pemerintah malam, aku mak tengah ke Randau bergulai ngau Jonas Johnny Aman. Okey, ya, jadi ingat tentu kita terus gelas jalan dengan kami, tentu kita dengar ke kami untuk ke penghujung program kita nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Alex Swan, lagu Merampau, adanya lagu Ari Rudy Peter 7 bulan 7 malam, pelbagai bisa lagu Ari Yus Andrew hingga lagu Terbuka Pengingat Lama. Okey, terus dengar kami 24 jam WFM merindang kita semua.

Okey, berdengar Hanang Guai Bina Kebukai. Tentu kita terus segala sejalan dengan kami dalam segmen Pemerintah Malam. Jadi, bakal selama pukul 10 malam. Terlagi, dor kami nabur ke Berita Malam dari YFM Iban, RTM Kuching. Okey, jadi munyika di Semayau tadi, pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam lagi, bak jam ke penudi, dor kami ngeluar ke program Galeri Artis. Jadi, dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu aku mic teringat ke Randau begulai ngau pemenang anugerah leka lagu pemandu mana atau ke lirik terbaik SSJ ke 9 ke tahun untuk 2006 nya Jonas Johnny Aman. Okey, jadinya bab program Galeri Artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, ya, jadi sebenarnya kita teringat ke Berita Malam pukul 10 malam kita teringat ke duet lagu lagu Ari Priti Nina yang lagu kena beri nama Melekat Kediri. Pemegang Siti lagi lagu lagu Ari Brangka Jarup duet ngau Sylvia G ngau lagu Ngirai Pengrindu. Okey, terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, dia tu kena berikan berita malam YFM 6/10/2026. Air Borneo belum berarti ke potensi market Korea jadi palan baru dikenang rembai ke rantaian penerbai Bilonia. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Madah gaya peminta ngau pemayuh penumpang nyadi perkara kedekat di perhati sebedau atur pejalai baru di tuku ke. Market Korea dia tu ngayan ke potensi kebesar lagi enti dibanding kenggau Bangkok. Ia madah ke penerbai bilun ke Bangkok udah bisik di setia ke company penerbai bilun kena udah bisik dia tu. Nyalai pengawal ngerembai ke Air Borneo mesti setipa ngau peminta serta guna ungkup rantaian pejalai ngena langit. Kapasiti Air Borneo mega dekat ditambah nitih kerengkat hari 2 ngagai 5 buah bilun dikena nangkup guna servis penerbai bilun Sarawak. Atur nambahnya mega di pelabak kulit nyukung peminta penerbai bilun maya dekat ngatur lumba C 2027 serta ngatur Kongres ngau pengawal pemandang air sedunia gerempuang air antarabangsa 2028. Berbangunnya Premier madah ke pengawal ngemesai ke spital luar di Kuching di karab kuliah ngenegap ke potensi menggeritu jadi palan dagang temuai perubat. Sekedar spital luar di Kuching dia tu benuang serta dekat ngerembai ke kapasiti sedampu. Pengulih batur servis ngintup ngerai ti dikemanah ke oleh mata menyuhagi pesakit dari luar Sarawak berubat di negeri itu. Pemansang sektor tu guna ke sukuang dari perengkah guna hotel, perengkah pengangkut, ngau palan dagang temuai dikena nuku ke ekosistem dagang temuai perubat. Yang pada ke pesakit mega oleh mengkang diau di Kuching pengudah berubat seraya napi proses penyuman sidak sebedau nemuai ngagai palan dagang temuai ke engkeman. Replika kubur rentap di Bukit Sadu dikarap kulihnya di produk dagang temuai berpelasar ke sejarah tulis mata mengagai temuai datai kebetuang. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah pemansang yang megak ngembuan potensi nyungka aktiviti ekonomi menua tu nengah penatai temuai. Replikanya dekat mandang ke langkar kubu asal tidak pegulai ngau elemen rumah panjai tradisional. Projek kebungkus 16 juta ringgitnya mungkur 10 buah chalet kedigagak ngena konsep gaya rumah panjai ban palan penerang ngau perengkah guna sukuang kebukai. Naka kedia tu penyulut fizikal projeknya udah manggai 11.56% ianya 2.37% dulu hari tempoh kudah ditetapkan. Projek keberengkah digagak kena 24.3 tu tadi di pelabak ketemu gagak kena 28.3 dalam tahun 2028. Borneo Craft Global 2.0 dekat diatur kena 25 nyagai 29.11 ba penentang Sungai Kuching ti berambai ke Kejaku Crafting Tradition and Innovation. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Dato Snowden Lawan madah pengawannya ngempuruk ke 200 siku orang dagang craft timungkur 30 iku ari menua luar 30 iku ari negeri bukai hingga 140 iku ari Sarawak. Pengawal ke diatur penglama 5 arinya nagit 30 ribu iku temuai datai. Borneo Craft Global 2.0 mega meri peluang agai pemekuah pengawal craft ngulih ke penerang penau ngau akses market. Semenyampau 25 ikut pengelica terbangsa dekat nyerta simposium antarabangsa ke diatur kena 25 ngau 26/11 tuila. Pengawalnya lah megabisi mandang ke hasil craft kelas master, pengawal mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Ya, mada menyunyak mayawum pengarang berita di Kuching. Renggat penudi Pekit Bintang P. Ramli 2006 mengenak konsep tiba bida nengah cara fokus khas ngagai tukuh ngau legasi seniman terbilang Niang Tan Sri P. Ramli.
pengeluar program Bintang Piramli 2006, Ashraf Ishak Madahka, edisi ke-38 tu bisi 6 ikut pemakit tinggari ketiap bengkel zon dekat mandang ke Persembahan Solo. Konsep tu berbeda edisi ke-dulu hari tu ti nyerangkum karakter induk mai jeman Piramli. Kelimpari pengulih vokal, pemakit dipinta ngempuang ke elemen ngeluluk ke diri mantai ke karakter Piramli. Tiga iku penanyi induk Aris Ramaga dekat Ayan dalam segmen trio kalai teknologi AI dekat dikena ungkup teaser raban pemakit ngau elemen visual berkawal ngau legasi Piramli. Pakian penudi Bintang Piramli 2006 diatur kena hari Minggu tu pukul 9 malam ba Ditar Putra Unimas, Kota Semerahan. Nyerakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Sharifah Hajauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Matthew Abu, hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Melani, salam sejahtera, selamat malam.

0: Tu cuentilla de viejas.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang kak waktu itu sebenarnya, aku boleh mayu kategori pak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih kepada kita semua kau dah nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban jam eh pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun lagi. Hari aku Mawat Daya Bintang.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemadu mana, Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana, Mawat. Vokal pemadu mana, Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Selamat datang kepada pemerintah Pusat Sumerasi dan support kita semua. Jadi memang untuk orang ini sebuah artis seperti supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RPN, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke-9.

0: mulai selesai. Terima kasih ya kalian RTM Kucing Sarawak yang udah kanjur ke pemain SSC ke-9. Jadi pangkat kemalam tuh aku cukup bertuah, nama kuah. Pangkat kemalam tuh aku kuliah lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Okey, terima kasih peringat. Lepas pagi terus, saya gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen Pemerindang Malam WFM. Okey, malam hari 2, 6 bulan 10 2026. Jadi peringat, pukul 11 malam tu lagi, anda ninya ke program Galeri Artis. Okey, jadi dalam program Galeri Artis, aku mai ninya ke Randau, bergulai dengan Jonas Joniaman, inya pemenang anugerah lagu lirik lagu tau ke leka lagu pemandu mana anugerah carta siapa juara SSJ ke-9. Okey, aku berandang wayang nak cara telefon lagi. Okey, nyak pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, jadi anda ngoi bina kebukai anda nukar frekuensi radio kita. Tentu kita terus segulas jalai, tentu kita terus tinggal ke kami. Okey, ngena frekuensi radio WFM ke Smart Door Ketediau, bakal di Kuching tu, tinggal ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, haram kita tinggal ke lagu ke sekali tu, kita bisa lagu Ari Walter Bana, lagu Minta Nuan Pulai Baru, pemegang bisa lagu Racun Dunia, kini by Winnie Albert, berpadu jawang gau Oliver C. Dan yang bersama dengan lagu Chris Tingum, lagu Tebak Duri Sayat Lungga. Okay? Terus dengar ke kami, Pemerintah Malam WFM.

PM Dermaga Pengawal SCSJ Sembilan Tok Lamu Juar. Terima kasih bagi para pembinaan yang penyokong kami bini Albert Ali Subak sampai dia tu nak dulu duduk nak mula bau. Thank you so much bagi curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SCSJ Sembilan Tok. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Ayu Sri Jabu, hari bentana pernyang ke Malang Gua Isa, kuda juara ke malam tu tadi, apa ACSJ ke 9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu, kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, pencatat penjuara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita sesiko, semua kita di pembesar ke Kumagang, laban udah nyukung tanah bernyang, nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

0: Kitab dia tu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Dinya ke Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Sekulai Sejalai.
1: Tambi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisintan di Kembuan. Jonas Joni Aman. Finalis pemadu popular Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe. Leka Phoebe Chloe. Tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang. Lekang Ngetiun Jiswi Jabu

0: Ke kita ke bisimedia.live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisin nyukung final SSJ ke-9.
1: Hai, aku Jonas Juliaman. Boleh bersaing. Terima kasih ngagai RTM Kuching Sarawak. Kita sudah lanjut ke pemeran SSJ ke-9. Jadi, bakal ke malam tu, aku cukup betul, sama kuat. Bakal ke malam tu, aku boleh lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM bergulang gawaku Rajas Booking ke malam tu, okey? Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua endur terdiau kita bergaul dengar ke kami kena cara online, okey? Bahawa website atau ke aplikasi RTM klik kena TV channel Astro 871 pemegang My TV kita menggauli dengan ke kami ngena portal atau ke website radio.rtm.gov.my. Okey, jadi terima kasih ya laban terus gulai sejalan dengan ke kami YFM. Okey, jadi dalam program Galeri Artis ke sekali itu kira ke special mimit okey nama laban temui aku ke malam tu ianya siku penanyi ke baru udah nerima anugerah leka lagu atau ke lirik terbaik anugerah carta siapa juara SSJ ke-9 Kedatu Rapin Lama tu tadi di Betung. Jadi ngambil ke nama sejam aku terus ngigak temu aku ke malam tu ke udah nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DJ.
0: Selamat malam Jonas Johnny Aman.
1: Nama berita.
0: Nama.
1: Mana berita?
0: Aku pun mana berita. Tajapan kami di Kuching malam tu. Bisi hujan tu Jonas, kita dia?
1: Oh ya, hari tu pun bisi hujan kan tadi. Bangat mai lemai tu tadi hujan.
0: Ya, meh sama. Tapi aneh. Okey, jadi terubah tu. Meri, terima kasih Nuan Jonas. Laban Nuan yang tadi setuju meh beranau dengan aku ke malam tu. Kira ke meri awak Nuan beranau dengan aku ke malam tu. Kalau bagi randau tu ke malam tu, ya tentu yang ngenang bekal Nuan ke udah ngau pekit SSJ api lama tu tadi tu Jonas na. Okey, jadi Papa aku cukup mana nanti Nuan Pu tu kira ke introduce diri Mpu tu meh yang ambil ke bala peninya aku bagi sidak ke aku nemu, aku percaya mayu aku udah ngelala tang tayapi abisi megaknya baru ngelala Nuan yang ke baru mudah Nuan belagu apa lama tu tadi bapa kit buat panggau SSJ ni jadi minta Nuan madah ke nama diri nyuasap nata Nuan tu Jonas out.
1: Okey. Jadi aku Jonas anak Juni Aman. Jadi asal penatai aku inya Ari Menua Squaw betul 28 Jalan Oyak Sibu. Ya, Ari Menua Sibu.
0: Ya, Squaw Sibu. Orang
1: Squaw.
0: Ya. jadi dia tu Nuan diau dini tu madik ba Squaw ke bekeni ne?
1: Dia tahu aku ba Squaw dia tu madik.
0: Ba Squaw ne.
1: Dia tahu ba Squaw.
0: Ya, yeah. Jadi aku percaya tentu orang Squaw punya kurang tadi temegah hati atau kebangga. Bisik.
1: Ya.
0: Penyanyi Ari Menua Squaw tu boleh anugerah leka lagu pemandu manah SSJ ke-9 tahun tu.
1: Ya.
0: Tania, mari berkati dengan Nuan Jonas.
1: Ya. Terima kasih.
0: Okey. Jadi sebenarnya tua kira ke berandau ngau sila bekal ngau SSJ tu meh. Jadi tu nanya tu buka dulu tu Jonas Sal.
1: Okey.
0: Jadi minta Nuan madah ke ni maya Nuan kebenar ya berengkah aktif dalam pengawal belagu tu. Nanti dikingat ke Nuan tahun ya ni maya Nuan berengkah kira ke belagu betul na Jonas. Ngepun ke ya. Minta Nuan madah ke dalam dengar tu.
1: Okey, jadi pengalaman aku udah aktif dalam industri muzik kita ianya 17 tahun. Pun hari tahun 2009 yang buat kerja tahu. Ianya coba aku bisa ngeluar ke lagu keterbaik aku buat album sulung ianya kita lagu ke hit coba ianya lagu Udara Semunjan. Baru terabung syarikat ANP dikeluar ke tahun 2009 mainnya. Ya, lagi punya mereka udah mujur kau masuk berpekit ajar sebab. Kalau kau ajar sebab ya. Lagi sebab Pak Anugerah juara rentak ruai. Sebab dia jual ke Kate FM di Kuching.
0: 2009 lagunya.
1: Ya, 2009 sebab.
0: Lagu Darah Semunjan.
1: Darah Semunjan, ya.
0: Nuan kejemput tajuk lagunya Aku Alurannya Petarik. Bisa lagunya dari itu, Jonas?
1: Bisa? Ya.
0: Lagi aku main lagu
1: dah lama sudah. Jadi sudah 2 tahun dalam industri dan aku ngatu dah lama sudah mande lepas Tegal nitiah ke pengawal aku gawak di Menorang dan ya. Ya aku sudah juga gawak ke Menorang Bukai ngatu dah lama dan ya sudah Yeah. Itu pengudah 11 tahun dia nak masuk ke lagu, baru aku keluar ke situ album duet. Album duet aku boleh rum jadi aku dia Jack Johnny Aman baru perabung ANP menya bak tahun 2020.
0: Ya. Okay. Jadi nya kira ke seminar ngong lansak me pejalan nuan ni berengkah aktif ngepun ke pengau lagu
1: tadi.
0: Dalam tahun 2009. Okay, lagu hit mainnya lagu Dara Simunjak.
1: Dara Simunjak.
0: Okay, lepas lagunya bisi, aku ke main balap dengar dengar ke lagunya. Kita ke dengar apa ni? Nyawa Jonas main tahun 2009.
1: Betul,
0: lagi biak. Nyawa main, nyawa main. Ada kemada? Apa ni? Nyawa lagi biak sebab.
1: Ya.
0: Okay, Jonas, lagi tu berana waru. Kita dengar ke dulu lagu, penyukuran tadi lagu Dara Simunjak.
1: Dara Simunjak.
0: Okay, terus dengar ke kami, Galeri Artis UFM.

0: Okay, galeri artis YFM ke malam tu bergelanggau Jonas Johnny Aman, Pak Rusli pun kita ke malam tu. Nyadinya ya tadi kita baru dengar ke lagu Dara Simunjan, lagu dalam tahun 2009 tadi nama dek.
1: Ya, betul-betul.
0: Oh, punya kurang. Kira benar bujang darma ya, nama dek?
1: Ya, benar bujang. Mana meja, mana dek? Lagi biak mana meja.
0: Lagi biak mana.
1: Baru lepas, lepas pun five aku. Okay. Nunggu result
0: SPM. Ya, nek. Oh, jadi, aku sempat medak ba YouTube tu, dek. Dara Simunjan. Nuan kena nama Jonas Saman Subana.
1: Oh ya. Okay. Sebab jadi, aku kena Jonas Saman.
0: Oh. Betul. Jadi ngai bulan nuan tu dia yang kau makumpu yang kau balap ninga tentu bisu saru ngumbai nuan tu benar ya. Menyadi Johnny Aman. Mayu orang nanya bekenya. Nuan pu kala datai pendiang nuan pu kala datai jaku tanya munyinya made.
1: Ah oh, bisa. Mm-hmm. Bisa ya, madah aku tu menyadi baik kau deh Johnny Aman deh. Awal lamanya namanya tadi nyu Jonas Aman tadi arti nyu kasemak tadi deh. Nah tadi Jonas Johnny Aman. Nah bakal kena tahu.
0: Ngaso saru katanya nih tadi.
1: Ngaso saru ba ya.
0: Kiranya dia tu nuan kira kengubahnya tadi ditambah nuan nama penuh apa nuan dia.
1: Nah. Penuh apa kumpul ya.
0: Jonas.
1: Kita tidak ya nak saru juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jadi nyameh ngenang bekal nuan nama kat tadi. Okay. Kira ke menyekuran tadi udah 17 tahun dalam industri muzik kita iban. Okay, jadi tu kira ke tanya menyekurang selalu ditanya tenti nanti bakal kita ke anak penanyi tadi madik. Kira ke jaku menyekurang tanya klise menyekurang. Okay. Bakal nuan tu anak penyanyi. Bakal ni nuan tahu rindu. Bak pengawal berlagu atau kenyadi penyanyi sekali ke nuan tu tadi dia suh apa nuan laban ia tu tadi penyanyi deh mesti ke ia tadi ia ke ngasuh nuan jadi penyanyi atau ke tanya datang hari nuan pu minta nuan nyawet soalannya madik.
1: Jadi aku tahu rindu ke pengawal berlagu atau sebab nang sikit hari dalam pu lalu ditambah ke perancang hari apa kumpul lah ketegar. Aku nang sikit area mit sebab nyentuk kebesai suah ninga serta medak yang merindang orang kelu kilik sebab dah. Nyong besai ninga nyok kini orang madah nyok minat kita itu tadi nyok kita nyok minat belagu nyok rindu ke belagu je tadi.
0: Oh.
1: Berpun darinya tadi.
0: Ya, menyukuran made laban darah seninya udah mengalir dalam tubuh.
1: Ya, darah seninya tadi ya.
0: Betul. Oh, jadi kak bekeni pan tetap gak segi tahu bisa pengerindu jadi penyanyi.
1: Ya, bisa pengerindu minat ye pengawal belagu tu tadi.
0: Oh, okey. Ya, jadi kira-kira tadi hari minat nuan pu pengga hari nuan ke meda apa nuan ke nang ya udah aktif dalam pengawal belagu nama dek.
1: Ya, betul madah betul.
0: Okey, enti dikira tu, ulih diingat kini madah berapa itu lagu udah dikeluar tak ada record nuan enti dikira. Enti ulih dikira
1: sampai,
0: apa tu?
1: Sampai ke datau nah.
0: Au. Oh.
1: Sampai kita tahu sespeku subas album solo. Sitek kami sebab sitek album 10 lagu.
0: 10 lagu.
1: Banyak lagu gawai bisa 2. Koleksi 4.
0: Ya.
1: Ya kena ingatlah tajuk aja mate. Kena ingat tajuk.
0: Lebih berapa ni mate?
1: Ni?
0: Lebih 50 lebih ke ni?
1: Bisa ia dalam
0: 40 lebih ya, saya dah. 40 lebih ya, nih. Oh, nyame. Nak boleh, nak lebih kenyat ke magang kan, nah, nanti nyom 40
1: ya,
0: lebih.
1: Ya, nanti
0: nanti lagi ngelima itu, lagi boleh ada kenyat.
1: Ya. Lepas sebab zaman VCD, sebab apa, nanti album sebab
0: agak lagu. Okay. Jadi, nuan tu, Madi Jonas, nih, ukai semina, nemu belagu. Tang nuan tu, pan landia jadi katanya ngagak leka lagu jadi komposer megak jadi bekeninya lagu 2009 tadi bekeninya nom pun ngagak atau ke bekeni
1: 2009 sebab lagunya digagak penggulu Anderson Ngalai. Lagunya sebab digagak yang pu liriknya lagunya
0: ni maya nom berengkel ngagak lagu kediri dah.
1: Aku start merengkeh agak lagu Kediri Maya 2020.
0: Oh, lagu Siti ni?
1: Lagu Badok Agi Ngaya.
0: Badok Agi
1: Ngaya. Lagu Badok Agi Ngaya. Jaga aku sebab. Dia baru aku start baru ngagak lagu Noah Tetap Ambai Aku, Julu Atiku Mayang.
0: Yeah.
1: Ya, Ibun Pengerinduk Tua. Lalu 2024 baru aku ngeluar ke lagu Kengau final tertariknya Nuan Bisi Intan di Kembuan.
0: Iya. Okay.
1: Lagu agak megang.
0: Jadi nyameh Mari Jonas. Okay, bisi lagu tu. Lagu Ibun Pengerinduk Tua. Lagu tu ni maya tahu Nuan ngerekod ya. Takut keluar ya.
1: Ibun Pengerinduk Tua sespekku 2023 sespekku
0: pada. 2023 ni. Lagu tu Nuan pun agak.
1: Kumpul agak lagu tu.
0: Lagu slow. Lagu slow. Boleh tu dengar lagu tu pada?
1: Boleh.
0: Jonas tu malam dengar ke lagu Ibun Pengerinduk Tua.
1: Pengerinduk Tua, ya.
0: Tentu kita dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis.

0: Ibuan pengrindu tua lagu terbaik Jonas Johnny Aman. Okey, madik, aku ninya lagunya. Katiknya, tahu gak dikumpai lagu tu kira ke nyelai hari lagu bukai lah. Lagu tu rentak ya lubah, slow.
1: Ya, slow ya, rentak
0: belot. Bisa gena ngeriku lagu rentak slow, ne?
1: Bisa, madai bisa. Ya, maya zamannya, mayanya, maya benung, tau mayanya benung zaman ke mayung agak lagu slow berkenyak, ne? Jadi aku pun lalu nguji, agak lagu slow berkenyak gak?
0: Ini dia zaman di Corona.
1: Ini dia zaman now ya.
0: Okey, jadi tu nya pulai ngage lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu madi. Okey, jadi terubah tu tanya bakal ngau lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu laban lagu tu digagak Nuan Po deh nama dek. Minta Nuan madah menusi bekeni Nuan tulis ke idea ngagak leka lagu Nuan Besi Intan di Kembuan tu madi. Minta Nuan nusi ya neh.
1: Munyi ko dalam video kedepanan kami SJ banyak. Ya aku bisa madah ke begini aku tahu boleh idea. Agak lagu yang banyak ya. Mayanya maya hujan cukup banget selama lemainya deh. Banyak hujan. Udah hujan yang itu suasananya tadi nyo dingin celap sayu. Mayanya aku boleh idea. Agak lagu Intan tu tadi. Ya. Artinya nyo sino kena yang kita kena yang kena nyo. Nyo bisa. Idea ku agak lagu nya. Tahu. Suasana nya.
0: Betul. Nanti ditanya berapa lama Nuan nembuk ke lagu tu deh madik? Berapa lama?
1: Aku nembuk ke lagu tu subak dalam masa 5 bulan madik.
0: 5 bulan. Berengkari leka ya, kompos muzik ya, berikut apa semua.
1: Betul.
0: Yang kau
1: paling lama sikit agak lirik aja lah ngadu ke melodi lirik semua. Nang sikit diperhati ke hari pun sampai ke ujung. Perhati baru double check baru. Sampai harinya chorus semua.
0: Sampai puati. Sampai tinggal
1: cerita dari mana hal. Susun yang mana ya.
0: Okay.
1: Tapi salah semua.
0: Betul. Okay. Jadi nyak memang dek. Nyak nanya. Kau lagu tu. Laban lagu tu. Udah berpekit Pak SSJ deh. Bak Nuan pu ke ngempu lagu. Nuan penanyi. Nuan ke nengkebang lagu tu. Percaya kini Nuan lagu tu boleh datai bak panggau SSJ madek?
1: Memula ya. Memang aku sikit nak jangka lah lagu tu boleh mula nyentuh ke jadi finalis SSJ. Lalu boleh anugerah ke lagu pemadu mana halaban. Kita sama meda mayuh lagi saingan lagu bukai hari finalis ke bukai mayuh mana-mana lagi dengar aku
0: juga.
1: Tapi nak jangka kau terimpu pun boleh ke kau? Untuk kebolehan anugerah banyak ya.
0: Ya, betul. Apa Nuan pun dah, Madik? Nuan nemu ke nama kekuatan lagu tu? Nemu ke, Madik?
1: Kekuatan lagu tu, ya, Siti, orang ke di sayau ke kita. Kita bakal kita laki tu di ayah kino nya lah. Di ayah kia, labanya cukup percaya ke inonya. Cukup sayau ke inonya. Dalam pengerinonya memang ya disagi ke mamai deh, tapi inyo lenyau ngorang bukai. Jadi kang amai ya pulai baru pernah ada uliah. Kang maksudnya nikah baru pernah ada uliah.
0: Nyak meh
1: dalam leka lagu.
0: Dalam leka lagu.
1: Bisa dikang aku bala mama yang ambil semangat nak boleh pulai. Kang aku kemana yang nak boleh pulai. Aki mengkai yang ngerti ya, baru orang bukai.
0: Wah, ya pada akan tusah main ni.
1: Ya.
0: Terima kasih ke penerahan Nuan yang ada. Munyik aku tadi, Madi. Nuan kata kena tadi laban Nuan kena agak leka lagu tu tentu Nuan nemu leka tu kata kena boleh main lagu tu Jawa ni mana kena ni
1: laban ya Siti laban ya bisa jakut dalam jakut silup jakut kelawang nyak meh aku benda aku berhati ke lagu tu boleh boleh pergi Jawa lah lagu tu laban lagu tu sebab udah keluar bah YouTube sebab pun banyak feedback dari bala
0: terima sambut kemana
1: minat. Bisa boleh nerima lagu tu mana yang lagu tu, mana yang leka lagu tu, yeah. Cukup mana yang
0: Laban aku sempat menggambar bak YouTube tu, nak kedai tu nya lebih 5 juta view bak YouTube.
1: Oh ya, 5 tu. Juta lebih view.
0: Nanti sudah data jutanya bulan mana nya.
1: Ya.
0: Okey, jadinya memang de kira-kira sekali lagi tahniah meh laban lagu Nuan BC intan kebuan tu main Nuan Jawah meh kira-kira dalam industri muzik Taiwan boleh nyingkang lagi panggau ACSJ. Okey.
1: Ya, betul
0: mereka. Ya, okey, lagi itu beranda baru aku mai balap dengar-dengar ke lagu ada baik kun gak lagu nama lagu tu neh lagu duet lah, lagu duet sudah madik dua nau
1: boleh ah, madik
0: tajuk ya kata tajuk tertarik neh hanan gua lagu nama tu madik lagu duet sudah Jacqueline tu lagu nama hanan gua laban nak dia pedak ku tulisan tu sabar ke nama tu neh
1: sabar dalam penghidup
0: oh asaiku ya au
1: ya madik
0: asaiku au okey kita dengar ke dulu ah madik
1: okey madik okey okey okay.

0: Ya, sabar dalam penghidup. Lagu Jonas, Stuai Jacqueline. Okey. Nyumnya kesalah tanya aku madik. Siapa tuai seduai ni?
1: Ya tuai kira aku madik. Ya madik tuai aku.
0: Kira kira kakak mana? Madik
1: yang tuai kakakku.
0: Ya pun aktif ke lagu ni madik?
1: Aktif ke lagu. Kadang maya yang record maya bisa cuti pulai ke Sarawak ke gawai ke pulai gawai. Dia yang record lagu.
0: Ngambil peluang
1: main lagu. Tapi ada di Semenanjung dia.
0: Laban lagu pemadu baru Arya Saiku nada guna ngetan lagi ya Saiku.
1: Ya betul betul lagu ni gagak aku nya. Ya.
0: Dua gagak mana deh?
1: Aku gagak.
0: Boleh tahan.
1: Lagu yang menyuruh di gagak aku lagu-lagu solo ya menyuruh di gagak aku bagang.
0: Nanti bisa peluang lah aku ngerandau ya ni mana deh?
1: Kau li ya
0: mana deh? Okey, jadi tu meh. Nerus kerana tua dalam program galeri artis ke malam tu. Jadi, Made, nak ke dia tu? Lagi bisi lagu baru, Made. Tidak salah ku, udah lagu Nuan Bisi Ita Likembuan, bisi lagu Sebulan Sara.
1: Sara setahunnya, betul.
0: Nya ke pemudu baru, bukan Made, bisi lagi baru?
1: Yang ke baru dia tahu benung dalam proses, Made, benung aduh ke muzik.
0: Apa ni? Benar pasal ni. Asal saya ni, Maya.
1: Ya, lagu baru ni lah.
0: Asal De, saya madek ni Maya di Pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun tu mana?
1: Dalam tahun-tahun kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dari lagu tu.
1: Rancak hari nya. Ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut sebulan Sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit meh cerita lagu tu madek.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara.
0: Saya madek ni Maya di Pansut.
1: Saya ku dalam bulan 12 lah.
0: Dalam tahun-tahun mana?
1: Dalam tahun-tahun kakak keluar aku ujung tahun tu. Lagu Rancak Mimit.
0: Rancak Mimit. Rancak hari dari lagu tu.
1: Rancak hari ya betul.
0: Okey. Laban tuan tua aku dah nyebut Sebulan Sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit meh cerita lagu tu madek.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara.
0: Buat Sebulan Sara setahun nyaba. Minta Nusi Mimit meh cerita lagu tu madek.
1: Jadi cerita dalam lagu Sebulan Sara.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali. Sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan. Dai penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri subiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

terpuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisli Jabu.

0: keluarga kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Ayu Sili Jabu, hari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi. ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pakit begitu. Saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu. Bercatas penjuara, aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di Papasa Kaku Megang laban udah nyukung Tanah Bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa Tanah Bernyang.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10.11
2: pagi 25. Pesan kubur ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedia.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar, padah dulu mayar ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, mayatin.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Isi
1: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. So ya, ya ngai sesengapa. Angkah ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kan nama desem. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9 12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gali hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM, segulai sejalai.
4: Ning

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagorek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pagi rewind.
1: Kadang kadang betul dek kat kita. Kak ke sida ya.
2: Tang tik kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regau tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti tanya nyu beratur tadi ni kita ngagak baju bayar. Regau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang mari. Kadang sida yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana ngatua
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Si.
1: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Bisi sekedak mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi mada 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekan jakuk tu nak dai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang, bisik sikuk ke mau ke kiba, mau ke kanan. Ya Tuhan, labau tanya sebutan tersebut ya, ianya kingat kaku ke mau ke kanan, kingat kaku lebuh nuan, udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas sarito. Erti leka jakunya bak saat kita mati nadai semangat kita tak bekerigau kian kita ya artinya nyok kapal nadai tumu tunga dini nolia ngagi orang te nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal semangat ni ada tang ngagi kita te nemu Allah Taala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jakau emadah ba Injil John 14 madah ngagai kita lebuah ngagai orang ti mati leka jakau emunyi tu anang tu sati kita koya Arab kalah talah lalu Arab megak kaku dalam rumah apa ya ku maiwah bilia nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagai kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku mpu. Ngamik ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nul Tuhan Jesus. Dia megak nul alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya nadai leka jako semangat kita nyau kapal 40 hari bak dunia tu pada ngore duduk sepiak nadai jakonya ya bak kita itu nemu Tuhan kita terus datai ngagai begulai ngau Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: utai tu nyadi ba ruang bilik kitai nang ulih dipedak kitai bini kelebih lagi ari laki ko kitai aba ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba utai tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkatnya status tidak pedak dunia. Tang ba ruang bilik lebuh ya ba pegai ba peranan ya jadi ketua ba ruang bilik jadi pastor ba ruang bilik jadi jurulatih ba ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi ba ba pegat dunia tang lebuh ba ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tu ya nya laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ATC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Aram rangkai ke Ngeli bak program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninggal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

yang pagi hari gereja Anglika kena ke 7 hari bulan 10. Keterubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi hingga semua bala peninggal. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku dinindur kita jamai itu. Kalau kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih hingga Tuhan ke pemanah ya aku dah ngintu kita hari ke udah ngau malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengaku patut beri terima kasih ke semua berkat yo sudah sambut kita ngelamok ketuk. Sampai kita. Baik kami terus surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan ke sudah terima kami dalam penghidup kami. Jadi ini biar Nuan. Kami muji Nuan Tuhan ke semua pemanah Nuan ngau kami. Ngau semua mensia megok. Kami muji Nuan oleh kami sudah digagok. Sudah diintu Nuan, oleh semua berkat terberi Nuan ke kami dunia itu. Lebih lagi dari semua, kami muji Nuan oleh perindu dengan kuasa Nuan. Itu dah nebus dunia. Oleh Jesus Kristus, oleh Nuan, sudah beri jalai boleh penghidup. Sudah mai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati terselalu bersedia ngaturulah dengan peniau kami. Ini dia kepenangkan Nuan. Beri kami hati terkering laban semua macam penguji. Sampai itu, minta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus, Tuhan engkau melepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke, pagi 11, berkah dibaca ayat 1. Jadi sekali Jesus bersampi Bodor City, lebih yaudah badu bersampi siku dari sidang murid ya lalu berjakuk dengan gaya. Tuhan ajar kami bersampi. Maka John kengajar bala murid ia. Jesus lebih jakuk ngagai sidok. Lebih kita bersampi sebut. Apai kudus menama Nuan. Datai me perintah Nuan. Beri ngagai kami sehari itu pemakai. Umas dipakai kami. Ampun kami dosa kami. Laban kami kengampun orang keselalah ngelaban kami. Luar namai kami ngagai penguji. Lalu kuyo berjakuk ngagai sidok. Ti semua siku ori kita bisi siku pangan, lalu yang masang gaya pangan yo, nyok bu urung tengah malam, lalu berjaku gaya yo, oh wai, jali aku tiga iti tuku roti. Lepas pangan aku kepegi, udah datai, lalu aku narai utai, kena aku meri yang makai. Lalu pangan ya nyok dekat jauh, ari dalam, anang iroh aku. Pintu udah dikunci. Lalu kami menyana, udah berternah tinduk. Aku nak boleh angkat merik Nuan utai. Kumandah anggih kita, tak jauh penyia ngai angkat, lemerik pangan dia utai, tak leban dia nak pangan dia. Nak pangan dia, lalu leban pangan dia, itu minta, ia dekat angkat, lemerik pangan dia, utai tidak pengguna dia. Nyalai kumandah anggih kita, pinta, lalu kita dekat nerima, giga, lalu kita dekat nemu, sekung, lalu pintu dekat dibuka ke kita. Lepas mengenam ikut orang ke minta, dekat nerima, lalu orang ke ngigo, dekat tertemu, lalu orang ke nekuang pintu, nyok dekat dibuka ke sidok. Kati kita, ke apa yang beri anak kita batu, nanti ia minta roti, tau kemeri ia ular, nanti ia minta ikan. Tau kemeri ia kalau, nanti ia minta telur. Nanti kita ke jai, nemu beri utai di mana ke anak kita, apa yang kita terserga, tentu lebih lagi nemu meri Roh Kudus sebagai orang keminta Aryo. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau telah sampai kita. Baik kami di surga, kami beri puji ke semua pemanah Nuan, keudah ngintu kami malam keudah. Lepas kami berengkah ngerja pengawal kami saat itu, kami sampai minta Nuan apai, giring kami lah semua pengawal dekat kerja kami. Sau kami ngatur ulah kami, ngau peniau kami, ni tiak kajar ngau pesan Nuan. Ngami kurang timadok kami, tak ngelala Nuan, bisik dalam kami. Sampai itu apa yang diminta kami, lama anak Nuan Jesus Kristus di Tuhan, serta kelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus, pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan. Jadi me penekok Nuan, bakal dalam surga, kenyam bakal dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang dari salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa ngau mulia, dia tu udatai ke belamo lamo ya. Amin. Awak keberkatan Allah, apa yang nak ngurwal kudus nurun atas kita, sari itu. Lalu ke belamo lamo ya. Amin.
kena tengujung ke sembilan kita pagi itu aku mai kita nanya pantun 84 gulai ngobala koyo recent masus cathedral di Kuching.

0: Terima kasih. Menuju kita timendian ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Why seberai? WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI FM.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
3: Nyeri pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
4: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat padam daun napi nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi yau ga oda lama dua tiga hari langkau lalu gagak pasang kajang kudi kita ga gawa umai anang pulai hari. Ugal ke tubuh sampal, induk ngawala laki. Ugal ke dulu nugal, ini ya dudi. Nugal, tugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki. Benih ke aneng besai, padi kita rugi. Rangkang ke buai magang, tunung ngau api. Kita gak nyamai nugal gawak lantang hati darah gak hati gagah nadai ngacau kaki batang gak udah buai umai kita tuci nugal gak udah baduk tau nanam ubi umai tanam habis bakal ngau padi ubi udah bebuah. Nak nupi babi kita gak tahu makai sama asai padi tanak lengau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nanyi nanam padi kagilok ke kita gawak induk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
5: Kucing 101.3 FM.

0: Kita rindu ninga kan telah
1: betmo baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ka entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ka entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dinga mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM. Segulai sejalai gau YFM, program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

Alun lupeng tucum anang kurang nya segamai peninga tucum anang kurang padah ngagaron sepia tucum anang kurang wai. Eki nya dimeri selamat pagi nya tadi lagu dikena ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peninga bak pagi hari 3 hari tu 7 hari bulan 10 2026 kita begulai ngau aku email dah Johnny tak kemel bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peninga. Jadi mari selamat pagi serta selamat mendiang ke YFM ke pagi tu banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngena RTM klik ke pagi tu tau ke kena channel Astro 871 ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita nak ngira dini alain ndo kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bela peninga ngarap ke bak pagi hari 3 tu semua kita belak gerai lantang serta penuh ngau berkat ya pemegak ngagai kita nyangkanya benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu beranjung ke nembiak sekolah tau ke kita benung nurun kawak kini jam ke dia tu au serta megak kita nyangkanya bisi pemindah metak ke pejalai ya ke dekat di atu kita sari tu peninga tau ke muak ke pagi tu ngarap ke sama belak berjimat maya berbaik ke kereta tu tadi peningan eh. Jadi ngaga kita ya ke benung ngiru pagi jam ke dia tu peninga. Selamat pagi serta selamat mendiang ke kami ba YFM ya. Seruran bersampi ngarap ke kita sama bela likun nak ngira ba dini alain dua kita jam ke dia tu peninga sekali kenyak kita benung barantau jalai benung ngereja pengawak ba luar rumah kini jam ke dia tu nyangkanya udah tumu pagi udah ngerejap pengawak di luar din pihak magap nyaki kita nyangkanya benung ngirup pagi kini jam ke dia tu au tau ke benung berjalai ke pengawak shift terlebih lagi au kita ya kenang yang gemeran ke pengawak shift ngarap ke terus ransing hati berjalai ke pengawak kita sambil mendiang ke YFM ya. Jadi sekali lagi meri selamat pagi ngagai semua bela peninga ke pagi tu. Jadi itu sum program kita ungkup ya ke pagi tu peninga tentu ya nada berubah how bak jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita mimit meh info-info tau ke berita-berita lalu bak jam kedua lagi pukul 7 pagi dia ndo aku macam pesan berat ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat tau ke pesan rabat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Jadi bak jam kita ke penudi tu lagi peninga kita bisik 2 pagi Y. Jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu ianya patut kena kita nusi semua utai ngagai kaban kita. Ha, tak kena tai ke komen kita bak page Facebook YFM Iban. Dan lepas tu lagi macam komen kita out bak jam ke penudi terlegi bak 2 pagi why berkenyamai tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu peninga bak awak pengerak pagi tu lagu ke dibai Margaret Jalang Anang Telai-telai YFM segulai sejalai.

dipuji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus Rengga Final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, Leka Pemadu Mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis Pemadu Popular Mawat, persembahan Pemadu Mana Mawat, vokal Pemadu Mana Winnie Albert, lagu SCSJ Pemadu Popular Dayang Bintang Mawat, Leka Ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku.

Matiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Bernyang, Lekang Matiun, Jisri Jabu.

0: ke kita ke bisima.live buat media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari.

Dara Tampun Puji, lagu kedip baik datang. Ujung ke jam kita dia tu pukul 6.39 minit pagi. Mari selamat pagi. Ngagai kita nyangkanya baru aja masang radio kini ke pagi tu baru bisi awak. Begulai ngau kami ba YFM. Terima kasih laban milih YFM. Jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi tu peninga, mai kita berarti ke berita pagi kita tau ke info-info ya ke bisik dibaca ku ba surat berita kita. Okay, jadi tu ba surat berita suara Sarawak Indo diberi mayuh agi peluang ya tu di Kuching jadi program tu ke diatur Menteri Pemansang Indo nembiak meet nga pengelantang komuniti Sarawak ya KPWK tingenang pasal Indo ya dekat diberi mayuh agi peluang. Okey, pemaga tu madah ke 30,000 pengusung ditaga datai ba Brunei Craft Global 2.0 tideka diatur berengkah hari 25 ngagai 29 hari bulan 11 tu ilak ba tebing ai Kuching ngena rambai jakup crafting tradition and innovation ya. Jadi Brunei Craft Global 2.0 mega meri peluang ngagai pemekuah pengawak craft nguliah ke penerang penau ngau akses market ya. Jadi bisi 25 ikut pengelica antara bangsa deka nyerta simposium antara bangsa ke diatur kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi pengawaknya ilak mega bisi mandang ke Asia Craft kelas master, pengawak mandang ke main asal serta mandang ke produk craft Sarawak. Okey, itu tadi Brunei Craft Global 2.0 kedekat diatur kena 25 ngagai 29 hari bulan 11 bak penentang Sungai Kuching Peninga. Okey, jadi bak berita ke Siti Tok Peninga. Anak mit terpekul mujur di Selamat tu kebisinya di Betung ya. Jadi berita tu madah ke Raban bomba muju nyelamat ke siku anak mit lelaki ke berumur 2 tahun ti terpeku dalam siti kereta kena ke tengah hari ensana ya Peninga. Penerang madah ke anak mit tu tadi terkunci tau ke terpeku dalam kereta tu tadi. Jadi lebuah sidak ya ke datai nyelamat ke nembiak tu. Dia nembiak tu tadi nadai apa nama ni. Lalu pengawaknya tadi muju dipejalai ke serta anak miat tadi likun tau ke uliah di bai pansut udahnya anak miatnya diserah ke ngagai indah ya pengudah operasinya ke tembok di gaga. Okey, nyak tadi sekedar berita ya ke bisi di pedakku ba surat berita suara Sarawak Peninga ya. Ikin lalu ke kita ya ke baru bergulai ngau kami pagi tu Peninga ba awak pengerak pagi. Terima kasih mayuh-mayuh ngagai kita biamaga berjimat ngagai kita ya ke driba jauh pagi tu Peninga ngarap ke sangkai ngau selamat bando ya ke dituju kita pagi tu ya. Jadi nuju kita nyangkanya bisik dengah jalai Pan Borneo kini ke pagi tu tau ke jalai pesisir pantai serta magak kita ya ke bisik berkena ke jematan tau ke ferry ni ngarak ke sama belak berjimat. Okay, jadi ngenang pasal jematan tu Peninga Siti bertemanah ngagi kita rakyat Sarawak. Okay, kita sama belak nemu minggu tu tadi dia jematan sejingkat di Kuching udah dibuka ngagi mensia mayuah kena hari satu tu tadi 5 hari bulan 10 2026 serta menjadi ke jalan alternatif kena ngemudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Samarahan ya. Jadi jematannya Peninga ke boleh 1.28 km pemanjai ke berungkus 365.7 juta ringgit udah dibuka kena hari satu tu tadi ya. Jadi
jematanya peninga disadang oleh ngurang ke penangguh orang ke bersekut ba jalan alun antara Kuching ngau Samarahan. Okey, jadi kita terus berperindang sebentar aku maca pesan berat dan lepas tu lagi peninga tu lagu ke Dibai Roslina anang berumban angagi kita ya ke bedong terima ngarap ke sama bela berjimat anang berumban YFM segulai sejalai.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik, mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari, arulah diderima tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang aku tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bat YFM.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: ialah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya kau kan nganju orang yang danyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Iki bukannya meh cara dikena kita nganjung pesan berat ngagi kami ba YFM peninggal. Jadi pesan ke terubah tu, pesan pemati tu datai ari katun anak Jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang, runai anak sayang tau ke Amoy, tau ke Amoy udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi itu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 10 2026, ba rumah Musa Sungai Minus Jakau. Lalu dekat di Anjung kena hari 4 8 hari bulan 10 2026, ba pendam Rabutuh ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba rumah panjai atas ruban, rumah panjai ba Roh Ruban, Seri Aman, Kim San, Seri Kai, Jakau, Bau, ngau semua kepembelayan yang kebukai, ya kena uliah dirintai ke ditu magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai apai kong, banumur kusung 1831248 tau ke Abab 0176471061. Okey, ku nanduk baru pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati itu datai ari katun anak Jinau ngari ke Inaya Joyce anak John madah ke pemati Inaya runai anak sayang, runai anak sayang.

Yang tau ke Amoy, udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena hari 3 7 hari bulan 10 2026. Baru Meh Musa Sungai Minus Jakau, lalu dekat di Anjung kena hari 4 ya, 8 hari bulan 10 2026, Berpendam Rabu Tua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kedia Baru Meh Panjang Atas Ruban, Rumah Panjai Baruh Ruban, Sri Aman, Kim San, Sri Kai, Jakau, Bau Ngau semua. Kepembelayan dia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Apai Kung, Bernumur Kusung 113-183-1248 tau ke Abab 017-647-1061. Okey, lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga, pesan pemati tu datai hari Madeline Mac anak tanggai hari rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya. Jadi pesan tu madah ke Melaka anak Dennis Sunggung, tau ke laki mek, tau ke menantu tanggai udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, serta dekat di Kubur kena pagi 10 hari bulan 10 2026 ya, ianya kena hari 6. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai kepembelayan ke Semakai, ianya Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, ngau semua kepembelayan di Kuching, Sri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, Piamagak kepembelayan di Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baruah, Terumah Libau, Sungai Buluah, Piamagak Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, kepembelayan di Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya, di Semunjan, Frasia Richard Murpi menyadik di Sibu, Rubin Sebiliak di Stambek Ulu, Piamagak kepembelayan yang kebuka ya, yang kengelala Melaka anak Dennis Sunggung ya, Melaka anak Dennis Sunggung. Jadi penerang ke Sili kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Banumo 019-948-2153 tau ke Liman anak tanggai 013-332-4298. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai hari Madeline Mac anak tanggai madah ke Melaka anak Dennis Sunggung, tau ke laki mek, tau ke menantu tanggai, udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 9 hari bulan 10 2026 hari 5, bak rumah tingkau nanga ulai rimbas debek ya, rumah baru ya, Okey, jadi ia tu dekat di Anjung kena pagi 10 hari bulan 10 2026, ianya kena hari 6. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya terus ngagai Madeline Mac bernumur 019-948-2153 tau ke Liman anak tanggai 013-332-4298. Jadi pesan tu tadi dituju ke ngagai kepembelayan Batang Rimbas, Batang Paku, Batang Krian, kepembelayan di Kuching, Sri Aman, Betung, Sibu, Bintulu, Miri, kepembelayan Terumah Gara, Belasau Debek, Rumah Intai, Suri Baru, Terumah Libau, Sungai Buluah, Praja, Terumah Nuil, Praja Kabo, Kampung Kepayang, Kampung Mawang, Kampung Temiang, Kampung Keniung, Kampung Sungai Raya di Semunjan,
Frasia Richard Murphy menyadi di Sibu, Rubin sebilik di Stambek Ulu, ngau kepemelayan ya kebuka ya kenglala Melaka anak Dennis Sunggong ya. Kenglala Melaka anak Dennis Sunggong. Okey, lu pesan ke nangkan ketuk peninga, pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Jadi pesan tu datai ari bujau anak angau, tau ke apai luncai, tau ke apai luncai ngari ke menyadik ya uca, tau ke limo anak angau ari rumah kaneng nanga kebiau sungai sud kapit. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang jandun anak abit, niang jandun anak abit ya, tau ke indai uca, tau ke indai uca, tau ke bini niang anggau anak inyang berumah anak yang pu yanya berumah uca, tau ke limo anak angau ber country high jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5-9 hari bulan 10-2026 dekat nguan ulit, lalu pagi hari 6-10 hari bulan 10-2026 ngetas ulit nyadi pengawa lumbung kena lemai hari 6-10 hari bulan 10-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan ya kediau berumah kaneng nanga kebiau sungai sud, sungai benar, sungai balih, sungai Gad, sungai Ibau, Suau, Merirai, Batarajang, Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, serta kepemelayan yang kediau Pasau Kapit ngau kebuka ia kena uliah dirintai ke Ditung Magang ia kenglala jandun anak abid ya, kenglalan ni yang jandun anak abid. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-2550-3039, tak kebujau 011-1568-0904, tak ke sudih 017-801-0829. Lalu baru peninga pesan ngetas ulit ngau ngelumbung. Pesan ngetas ulit tu datai ari bujau anak angau, tau ke apai luncai ngari ke menyadik ya unca, tau ke limo anak angau ari rumah kaneng nanga kebiau sungai sud kapit madah ke ngetas ulit niang jandun anak abit, niang jandun anak abit, tau ke indai uca, tau ke indai uca, tau ke bini niang angau anak inyang ya, ya kediau nyedi atau dekat di atau tau ke pengawak terdekat dia tu baru meh anak empu ianya baru meh uca, tau ke limo anak angau ba country high jalai ulu sungai kapit ya, kena lemai hari 5-9 hari bulan 10-2026 nguan ulit, lalu pagi hari 6-10 hari bulan 10-2026 ngetas ulit ya. Jadi pengawak lumbung kena lemai hari 6-10 hari bulan 10-2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepemelayan ya kedia barumah kaneng nanga kebiau sungai sud, sungai benar, batang balih, sungai gad, sungai ibau, suau, merirai, batarajang, belawai, menuan, kapit, sibu, igan, uak pakan, marau, anap tatau, bintulu, miri, limbang, kucing, kepemelayan Bapasa Kapit ngau ke bukai ya kenda uliah dirintai ke ditu ya kenglala niang jandun anak abid ya, niang jandun anak abid. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai uca banumo 011-2550-3039, tak ke bujau 011-1568-0904, tau ke sudiah 017-801-0829. Okey, lalu pesan ke sekali tu peninga, pesan ngetas ulit mega. Jadi pesan tu datai ari tuai rumah radi anak Melayu dekat ngari ke jelawat anak acup
madah ke pengawak ngetah sulit ni yang menjadi ya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu ba rumah radi nanga selabi Sungai Pakuh Oya nguan ulit malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetah sulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi hari 6 pengawak tu bisi bermalam au nyadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke diau ba Batang Oya Batang Pakuh Batang Bunau Bekikik skim Gempuruk Skuau Rumah Digad Sebindang Nanga Tamin Igu Tamin Dijah Tamin Bayan Bayan Tasik Batu Singit Sengkabang, Ibu Bandung Ana Entering Balakabadi Bintulu ngau orang ya kenglala ni yang antan anak Melayu ya ni yang antan anak Melayu ya kena uliah dirintai ke ditu magang penarang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah radi bernumor 013-974-4011 tau ke kuin anak Acup 011-992-6713 ya nanduk baru pesan ngetah sulit tu pesan ngetah sulit tu datai hari tu rumah radi anak Melayu ngari ke jelawat anak Acup madah ke pengawak ngetas ulit ni yang menjadi sidak ya ianya ni yang antan anak Melayu ni yang antan anak Melayu jadi pengawak tu dekat dia tu baru meh radi nanga selabi Sungai Pakuh Oya jadi pengawak tu nguan ulit kena malam 9 hari bulan 10 2026 hari 5 ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi kena hari 6 pengawak tu bisi bermalam ya jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan baik kena jauh tau ke Semak ya ke diau di Batang Oya Batang Pakuh Batang Bunau Bekikik skim Gempuruk Skuau Rumah Digad Sebindang Nanga Tamin Igu Tamin Dijah Tamin Bayan Tasik Batu Singit Sengkabang Ibu Bandung Anak Entering Bala di Bintulu ngau semua ya kenglala ni yang antan anak Melayu ya ni yang antan anak Melayu ok jadi penerang ke silik agik kita tahu bertanya terus dengan kaitu rumah radi bernumor 013-974-4011 tau ke kuin anak acup 011-992-6713 kita menggal dulu pesan berat ke pagi tu peningan ngau lagu ke Dibai Austin Matthew ngau Reka Baby lelengau YFM pengerak pagi.

0: Katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi tampung baru pesan berat kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu ngari ke petunggal sidak ya. Harry Jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apa ya. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ayin. Acap tau ke Wilfred Francis. Tau ke apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba rumah layang nangga ibus, rumah sati sungai pituah, rumah dana kup ibus semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua kaban belayan ke bukai, ia kena uliah dirintai ke ditu, ia kengelala acap tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayin, semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah au laban yatu dekat di intu kena malam 8 hari bulan 10 2026 serta dekat di anjung pagi 9 hari bulan 10 2026 ya, ianya kena hari 5. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernombor 014-997-4267 tau ke Harry Jepit 010-595-3723 tau ke Henry Lanyau 013-821-933 tau ke Ramping 013-933-7653. Okey, kunanduk baru pesan untuk peninga. Jadi pesan pemati tu ngari ke petunggal sidak ya. Harry Jepit anak Wilfred Francis dekat madah ke apai sidak ya. Acap tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayin. Acap tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayin. Udah nadai kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan di kedia baru Malayang nangga ibus, rumah sati sungai pituah, rumah dana kup ibus semawang bintulu, semuneh bintulu, rumah Maxwell Libai, rumah libau sungai tanggap, bala di batu kawah kucing, bakar sibuti, pakut sibuti, berkelit ngau semua kapan belayan yang kebukai yang kengelala acap, tau ke Wilfred Francis, tau ke apai ayin tu, semua kita dipinta datai ngagai rumah bajing sungai Engkeranji sekaluh tengah, laban dia tu dekat di intu berbala mayuah kena malam 8 hari bulan 10 2026 lalu dekat di anjung pagi hari 5 9 hari bulan 10 2026. Penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai Stanley Wilfred bernumur 014-997-4267 atau ke Harry Jepit 010-595-3723 atau ke Henry Lanyau 013-982-1933 atau ke Ramping 013-933-7653. Lalu pesan ti nangkan ketu pesan ngetah sulit ngau berantu datai ari nulai anak gadah madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bermuput kiba, muput kanan, ili anap, ulu anap, sebemban, selitut tatau, marudi bram, ujung daun miri, Brunei, Sibu, Bintulu, Ulu Mirin Tabai Julau Ngau Semua Kepembelayan Ia Kebukai Ia Kenglala Julan Niang Julan Anak Bunya Niang Julan Anak Bunya Ia Kena Uliah Dirintai Ke Dituk Magang Ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Mapeng Nanga Serangi Ulu Anap Tatau Kena 8 pukul 10 malam hari 6 Kena 10 hari bulan 10 2026 Ngetas Ulit Niang Julan Anak Bunya Udah tembuk pengawal ngetas sulit dekat diatur pengawal berantu ni yang julan anak bunya lalu ngambil ente balu ya penerang ke siliak peningat kita tahu bertanya terus dengan gai nulai ianya laki ni yang tumpu 010595 0466 tau ke Rosliani 011315 3239 tau ke Zalia 011-648-7613 ya. Ikannya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM. Aku nando baru peningat. Sebenarnya kita mendiang ke berita nangkan ketuk legi ya. Jadi pesan ngetah sulit ngau berantu tu datai hari nulai anak gadeh madah ke pengawak ngetah sulit ngau berantu. Niang bini ya, niang julan anak bunya, niang julan anak bunya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau bermuput kiba, muput kanan ili anap. Ulu Anap Sebemban Selitu Tatau Marudi Bram Ujung Daun Miri Brunei Sibu Bintulu Mirin Tabai Julau Ngau Semua Kepembelayan Ya Kebukai Ya Kenglala Niang Julan Anak Bunya Ya Niang Julan Anak Bunya Jadi semua kita dipinta datang magang agar rumah mapeng Nanga Serangi Ulu Anap Tatau Kena 10 hari bulan 10 2026 pengawak tu dekat di atau pukul 10 malam ya neka ngetas sulit niang julan anak bunya nangkan kenya dia pengawak berantu dekat di atau lalu ngambil ente balu penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai nulai bernumor 010595 0466 tau ke Rosliani Rosi 011-153-2039 tau ke Zalia Zarana 0116487-6103 Okey, berkenyak meh pesan berat ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali itu peningat kita boleh terus nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com biar maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami ba nombor 013-862-8422 ya dan lepas tu lagi nanti kuna sempat maca pesan berat kita ba awak tu dia pengelola program kami ya kebukai dekat maca ya ba awak ngelah tengah hari ngau ba awak sada lemai jadi 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.
0: Ya, gini apa pesan ke BCD kerana ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ya kena lah di hari taik di so kelebagi rumah ya so.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-84
1: Kuching.
0: Ya, gini apa pesan ke BCD kerana ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: pesan ke ya kena lah di hari taik di so kelebagi rumah ya so.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-84 pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-84